0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar apa ya? Ketemu warga-warga yang lain.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan di tahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Para pimpinan BGN yang baru, bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu
2: sering kali kurang, hampir seribu ya,
1: segitu-segitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri ya?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos, bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy, ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, menyatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menakut jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas supaya tidak mengalami kredit atau apa ya, yang mengganggu pergerakan jemaah sendiri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Hairunisa Lubis melaporkan. 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan selama melaksanakan ritual ibadah haji sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh sangat support banget pada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan pada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengaran pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang

0: Iya.
1: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih

0: 103.3 dan pemirsa RRI.net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kotak di sebenarnya ada di situ, kami melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
5: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kecil semacam angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Warta Berita kali ini, Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini edisi Selasa 16 Juni 2026. Dan pendengar, nantikan selain ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian opini publik Selamat Pagi Kaltim yang akan dilanjutkan dengan program Halo Kaltim yang hari ini akan membahas seputar Kaltim berintegritas, birokrasi bersih dan melayani untuk masyarakat dengan narasumber Kunto Aryawan yang merupakan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI. Lalu juga narasumber Firdaus Akbar yang merupakan Sekretaris Inspektorat Kota Samarinda, Bapak Sungguno yang merupakan Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, dan juga Pak Tohar yang merupakan Sekretaris Daerah Penajam Pasir Utara yang nantinya akan dipandu oleh rekan kami yaitu Rizky Multi Anata. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Selamat pagi Kaltim.
8: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua di manapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di 97.6 FM MHz. Dan juga yang mendengarkan siaran kami di RRI Digital tentunya. Di kesempatan pagi hari ini, edisi hari ini ya, kita memprogramkan dari Selamat Pagi Kalimantan Timur, edisi hari Selasa, 16 Juni 2026, bertepatan dengan hari tahun Islam ya, 11-1 Muharram 1448 Hijriah tentunya. Selamat datang di SPK, di edisi kali ini, kalau kita sering mendengar jargon hebat. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Sebuah sarkasme klasik ya, yang lahir dari rasa lelah masyarakat terhadap birokrasi yang berbelit-belit, meja pelayanan yang punya kaki untuk memperpanjang birokrasi, atau dokumen yang hobi mengendap di laci. Kalau kita mengutip dari data Ombudsman Republik Indonesia, dari tahun ke tahun selalu mengingatkan kita bahwa sektor pelayanan publik daerah masih menjadi salah satu lumbung aduan maladministrasi terbesar. Belum lagi data indeks persepsi korupsi IPK kita yang perjalanannya masih mirip roller coaster. Tapi pagi ini kita berkumpul untuk sekadar meratap atau mengutuk dari birokrasi yang berbelit-belit tersebut. Namun di balik angka-angka yang bikin dahi kita mengkerut, ada denyut nadi kemanusiaan yang luar biasa. Nanti kita akan membahas terkait topik di pagi ini adalah Kaltim berintegritas, birokrasi bersih dan melayani untuk masyarakat. Kita akan berdiskusi ya bersama dengan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Bapak Kunto Aryawan, dan juga nanti juga ada Inspektorat dari Kota Samarinda dengan Pak Sekretarisnya dan juga Pak Sekda Kukar, Pak Sunggono. Nanti juga ada komentar ya yang sempat kami wawancarai Pak Sekda Panajam Pasir Utara tentunya di kesempatan pagi hari ini. Namun bagi Anda pendengar, kalau Anda berkomentar terkait masyarakat yang ingin izin usahanya cepat agar dapurnya terus mengepul, ada masyarakat juga di Kukar dan PPO yang menambahkan pelayanan transparan tanpa perlu adanya tanda kutip uang rokok ya di bawah meja. Kita sedang bicara tentang hak-hak manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun apakah optimisme itu ada? Ya, di hari ini kita akan menampilkannya di pendengar kami di 97.6 FM MHz. Nanti akan ada hadir juga motor-motor penggerak birokrasi di Kalimantan Timur, dari kami sebutkan tadi dari KPK, bahkan dari Inspektorat, bahkan dari Sekda Kukar, dan juga dari Sekretaris Inspektorat Kota Samarinda tentunya. Di 0541736566 atau di 0541743495 atau di layan WhatsApp kami ya tentunya di 0811554976. Bersama saya yang bertugas, Rizky Multinata dan juga Bung Zulfikar Ali di kesempatan pagi hari ini. Kalau kita menilik dari data tentunya dari indeks peta progres capaian real di lapangan, kalau Kota Samarinda sendiri ini terdepan ya dalam klaster pelayanan publiknya. Kota Samarinda menjadi salah satu daerah Kaltim yang paling agresif meloloskan unit kerjanya meraih predikat zona integritas. Dengan capaian wilayah bebas korupsi yang sudah berhasil diraih oleh beberapa unit pelayanan utamanya, salah satu contoh motornya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya, serta pengelolaan integritas, maksud kami integrasi pelayanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP di Samarinda. Yang kita ketahui bersama di MPP itu berlokasi di Jalan Pahlawan Samarinda. Dan untuk progres BBB-nya sendiri untuk unit kerja yang sudah meraih wilayah bebas korupsi saat ini sedang diakselerasi, yang sedang diusulkan untuk naik kelas menjadi menuju WBBW ya, dengan fokus utamanya adalah digitalisasi penuh atau tidak menggunakan kertas sama sekali atau disebut dengan paperless untuk menutup celah pungli ya. Khusus di Kabupaten Kutai Kartanegara, fokusnya pada replikasi dan juga di pada rumah sakit umum daerahnya. Kutai Kartanegara memiliki tantangan geografis yang luas, namun komitmen di level unit kerjanya cukup konsisten ya. Dengan capaian wilayah bebas korupsinya, beberapa unit kerja dengan strategis di Kukar sudah sukses mengamankan predikat wajar bebas korupsi ya. Sektor yang paling menonjol biasanya di RSUD KM Parekesit ya, di Tenggarong, serta beberapa unit administrasi seperti Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dan Badan Perizinan yang layanannya dipantau ketat secara digital. Dengan progres WBBBM masih dalam tahap pembenahan ya, dengan standar pelayanan pasca WBK agar bisa menembus predikat WBBM ya. Dengan tantangan terbesar di Kukar sendiri adalah melakukan replikasi sistem di perangkat daerahnya ya, yang susah, yang sukses WBK dari perangkat daerah bahkan kecamatan yang berstatus zona kuning dan hijau tentunya. Di kawasan kabupaten yang berisian langsung dengan ibu kota Nusantara, yakni di Kabupaten Panjang Pasir Utara, dengan fokus mengejar ketertinggalan dan adanya efek IKN, bahkan sebagai penyangga ibu kota Nusantara, saat ini PPU sedang berada pada fase mengejar tayang secara birokrasinya. Nantinya akan diterangkan secara langsung oleh Sekda Kabupaten Panjang Pasir Utara yang sudah kami wawancarai, Bapak Tohar ya. Dari data kan juga kami secara kuantitas unit kerjanya, Panjang Pasir Utara masih berada di posisi berjuang keras atau paling bontot dibanding Samda dan Kutai Kartanegara. Ya, kalau dari data-data tersebut, secara kuantitas unit kerjanya di Kabupaten Panjang Pasir Utara masih berada di posisi berjuang keras ya. Bahkan instansi-instansinya seperti Polres, Kejaksaan telah mengantongi WBK, namun perangkat daerahnya murni di bawah naungan Pemkab PPU dengan proses yang masih banyak bertahan di tahap pemenuhan dokumen lembar kerja atau evaluasi dengan pembangunan fondasi awalnya. Ya, rata-rata di Kota Samarinda, Kukar dan Panajam Pasir Utara ini sendiri fakta di lapangan belum ada ya satupun Pemda di Kaltim ini berhasil membuat seluruh dinasnya berstatus WBBM ya, dengan predikat WBBM jadi barang langka atau barang prestisius, karena indikator penilaiannya menuntut nihil komplain masyarakat dan inovasi pelayanan yang sudah berdampak secara nasional. Anda bisa berkomentarnya di kesempatan pagi hari ini, tersisa 10 menit di kebersamaan kami di 0541 736 566 atau di 0541 743 495. Ada pendengar setia kami dari Kutai Barat, ada Bung Hanye. Selamat pagi Bung.
1: Selamat merayakan tahun baru Islam ya. Mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang melimpah, umur panjang dan kedamaian.
8: Amin untuk semua.
1: Iya, untuk semua. Nah, itu daerah bebas korupsi. Untuk ketawa.
8: Iya.
1: Oh, nado. Enggak ada yang gratis di dunia ini, Bang. Enggak ada yang gratis. Itu enggak ada yang gratis. Aku itu ada kawan ku bercerita. Mau kerja emas di daerah Sungai Kelian itu masa tur itu 65 sampai 70 juta sebulan. Mana ada yang gratis. Itu ada yang gratis Bang di dunia ini itu. Nah, jadi sakit juga itu. Terus kita di Kutai Barat ini coba lihat itu BBM. BBM takaran sudah tidak sampai, harganya mahal, apa itu tidak korupsi kayak itu? Korupsi itu kan di depan mata kita kan, timbangan kurang kan, itu sudah korupsi. Nah, yang lebih penting lagi adalah korupsi waktu Bang Rizky ya. Nah, itu makanya saya kan sempat itu, kami itu kan sebenarnya pura-pura aja kemarin pengomong, ayo nanti kalau hanya milir kita ngopi-ngopi. apa itu kan kalau salah-salah menanggapi kan yeah. Kira betul kan berarti kan itu kan bisa menjerumuskan Bang Rizky. Wah ternyata mereka ini ngopi padahal jam kerja. Nah ini kan berbahaya, bisa kena COVID, semprit ya, semprit pimpinan kan itu. Jadi memang menurut saya sekarang ini memang hukum lah yang harus ditegakkan kalau memang betul-betul mau menghilangkan korupsi yeah. Itu kalau kita hanya setengah-setengah saja, bah aku tuh lihat itu Pak apa namanya Pak Mahfud MD nggak cukup itu kalau hanya potong tangan, nah hukum mati saja loh. Pak Mahfud, apa yang Anda perbuat waktu jadi menteri dulu apa? Nah, apa yang Anda perbuat sudah tidak jadi menteri? Oh, ganasnya bukan main. Nah, jadi menurut saya memang penegakan supremasi hukum ini sekali lagi harus ditegakkan. Kalau namun betul tidak ada. Cuman saya sedih kayak di Kaltim ini, Bang Rizky. Kadang-kadang ada beberapa tokoh-tokoh Kaltim ini seolah-olah kesalahan itu dicari-cari. Karena itu bisa menjadi lawan politik. Nah, kalau lawan politik itu harus dibasmi, diberangus. Terima kasih, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Ya, terima kasih dari Bung Hanya ya, dari Kutai Barat. Ya, sedikit pesimis ya dari birokrasi kita yang saat ini ya dikatakan belum bisa dikatakan wilayah yang bisa melayani ya, ya atau BBM ya. Karena sekadar pajangan estetik ya di lobi-lobi kantor. Ya, di belakang Bung Hanya ada Bung apa? Arianto ya di Kutai Barat. Selamat pagi, Good Hambat.
9: Good Hambat, selamat pagi Bung Rizky. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hujan di sini.
9: Memperingati satu Muharram tahun baru Islam.
8: Iya.
9: Apa tadi hujan? Hujan enggak?
8: Hujan deras di sini.
9: Oh, sini malah cerah ini.
8: Alhamdulillah ya.
9: Mau persyaratan Bung Rizky ya. Ini aku membayangkan diriku aja ini. Ya yang sederhana aja lah, bikin KTP kah atau bikin kartu keluarga. Mulai dari tingkat yang terendah sampai teratas. Persyaratan lengkap sudah. Ketemui petugasnya. Harapan saya kan apa yang saya bawa ini bisa diterima kan. Oh sudah lengkap nih punya bapak ini. Nah selesai. Jadi urusan itu gak berbelit-belit, gak bertele-tele, nggak makan waktu, nanti ada bisik-bisik pada biaya administrasi, wah biaya apa lagi itu, alias uang rokok, pungutan liar, nasib pungli. Padahal kita itu kan maunya pelayanan kepada masyarakat itu ya mudah, cepat, praktis, jangan bertele-tele makan waktu, kemudian apalagi ya kita inginnya kan cepat apa yang kita inginkan itu kan misalnya saya tadi bikin KTP atau kartu keluarga cepat selesai cepat jadi jadi pelayanan kepada masyarakat itu baik ya, kemudian transparan terbuka, kemudian apalagi jangan ada pungli apa segala macam, penyelenggaraan pemerintahan yang baik bersih transparan akuntabel good governance. Nah itu harapan kita, tapi kan prakteknya kan ada oknum-oknum yang nakal minta uang rokok mas. Nah itu dia kalau gak dikasih uang rokok urusannya dipersulit, diperlama ada sudah jadi apa itu. Tapi ya mudah itu bisa dihilangkan pelan-pelan, jangan jadi kebiasaan. Jadi kita harapkan pemerintah itu ya di yang memberikan pelayanan kepada masyarakat itu bisa memberikan kepuasan kepada masyarakatnya yang ingin ya terserah situ mau bikin apa kah, urusannya apa kan tergantung orangnya masing-masing, mau bikin izin apa kah gitu. Jangan dipersulit, justru dipermudah. Kalau ada yang mudah ngapain cari yang sulit kan gitu. Oke itu dilanjut Om Rizky.
8: Siap.
9: Terima kasih
8: atas atensinya dan komentarnya di kesempatan pagi harinya oleh Bung Arianto dari Kampung Asa Kabupaten Kutai Barat. Kita ke Samarinda ada Bung Budiman Arif. Selamat pagi, selamat pagi.
10: Baik. Selamat pagi saudaraku sebangsa tanah air.
9: mengetahui saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai, yang kita diberi dengan keterbukaan tangan dan dengan hati dari Allah. Kita manfaatkan baik-baik kesempatan hidup kita di bumi Nusantara ini. Semangat pagi buat saudara-saudaraku yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Semangat, selalu semangat. Bersama Allah lah kita semangat untuk membangun kehidupan ini. Saya ada dua poin yang mau saya bahas. Membahas korupsi. Saya minta Bung Rizky.
8: Ya.
9: Ini Pak Prabowo ini sudah habis-habisan gitu. Dengan kegiatan-kegiatan mengeluarkan dana cukup banyak. Tetapi jangan nanti Pak Prabowo kelak di kemudian hari dia akan gugat. Tidak, saya tidak mau. Bagaimana masalah undang-undang perampasan korupsi? Itu masalah di Kalimantan Timur sedang menanti-nanti, bahkan menunggu. Undang-undang untuk perampasan korupsi itu segera diterbitkan, diundangkan. Kan cuma ada dikatakannya dimiskinkan. Dimiskinkan dan dirampaskan. Masalahnya, Bu Rizky, sekarang ini makin banyak pelaku-pelaku korupsi dan koruptor ini. Negara mana di dunia ini bisa makmur dan sejahtera kalau banyak korupsinya? Mana bisa? Tidak bisa. Ini undang-undang harus betul-betul. Masyarakat kedaulatan rakyat Kalimantan Timur sangat meminta. Apalagi kita masyarakat kedaulatan Kalimantan ini sudah memegang tabuk untuk sebagai ibu kota. Kita jadi cerminan. Ingat, barometer nanti kepribadian masyarakat Kalimantan ini harus dinilai dengan provinsi-provinsi lain. Negara kita negara kepulauan, 38 provinsi, rakyatnya sudah 280 juta. Berapa, bagaimana 2 tahun yang akan datang? Ini yang perlu kita tahu. Saya masyarakat Kalimantan Timur, kedaulatan rakyat Kalimantan, sangat mengharapkan kalau bisa ada MAPES untuk tim sikap. Apapun kehendak kedaulatan rakyat, apapun kehendak rakyat akan merencanakan sesuatu, apa perizinan dan sebagainya, dia datang ke kantor tersebut. Pak, saya mau ngurus ini, syaratnya bagaimana? Ada ketentuan-ketentuan lain? Tidak ada. Apa-apa saja Pak yang diperlukan. Baru dia langsung pergi ke departemen itu atau ke sesuatu organisasi itu. Jadi dibuat tidak berkutik kalau itu sudah diprogramkan oleh pemerintah, oleh negara. Jadi dibawa pemerintah dan negara ini betul-betul dipegang secara kita bersama. Kita bangga saja, jaga bersama dengan ketentuan bersama. Dukung dengan sifat disiplin dan bijaksana. Ini, ketegasan dan disiplin. Saya yakin Indonesia nanti akan memegang sesuatu teladan di dunia. Jangan kita bangga cuma tergantung sama Amerika. Selain Amerika, Amerika juga membutuhkan satu kekuatan dari negara lain yang baik. Menjadi polisi dan pengaman dunia. Penengah dan sebagainya. Jadi begini, Indonesia itu diberi berkah dari Allah. Apa yang tidak ada di Nusantara ini? Segera dijawab. Sebelum kita menerima kenikmatan ini, 350 tahun kita sudah ditempa di Gaza.
8: Baik.
9: Ternyata tetap kembali. Karena itu adalah pemberian Allah Nusantara ini untuk bangsa Indonesia. Terima kasih.
8: Siap.
9: Selamat pagi.
8: Selamat pagi.
9: Salam Pancasila.
8: Salam Pancasila. Terima kasih dari Bung Budiman Arif yang berdomisili di Jalan Pemuda ya, kalau tidak salah. Dibilang gatekeeper kami, Bung Zulfikar Ari. Ya, kita sudahi dulu untuk selamat pagi Kalimantan Timur edisi hari ini. Terima kasih kepada penelpon ketiga kami yang memberikan aspirasi dan apa sarannya ya di selamat pagi Kalimantan Timur. Kita akan beralih ke Halo Kalimantan Timur sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi di 97.6 FM MHz. Nanti juga Anda bisa menyaksikan secara live di tayang YouTube kami di RRI Samarinda.
7: Selamat pagi Kaltim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di 97.6 FM MHz dan juga pendengar kami yang menggunakan RRI Digital seantero Nusantara tentunya, dan juga yang menyaksikan tayangan YouTube kami di RRI Samarinda tentunya, dan juga di tayangan Facebook ya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Selamat datang di Halo Kalimantan Timur edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026 ya. Bersama saya yang bertugas Rizky Multianata, Bung Zulfikar Ali dan juga Bung Nopem Budi akan menemani hingga merapat pukul 10 nanti tentunya di kesempatan pagi hari ini. Ya, bahasanya kita sering mendengar ya, jargon hebat kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Sebuah sarkasme klasik yang lahir dari rasa bahasanya lelah masyarakat terhadap birokrasi yang berbelit di meja-meja pelayanan publik ya untuk memperpanjang birokrasinya. Kami kutip dari data Ombudsman Republik Indonesia ya, dari tahun ke tahun selalu mengingatkan kita bahwa sektor pelayanan publik di daerah ya masih menjadi salah satu lumbung aduan maladministrasi terbesar. Belum lagi indeks persepsi korupsi IPK kita yang perjalannya masih mirip-mirip atau roller coaster ya, naik turun. Ya, zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau yang disingkat ZI ya, dengan WBK dan juga WBBM ya, dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia, mulai dari instansi pemerintah pusat hingga instansi vertikal dan Pemda tentunya berjuang dan berpacu untuk meraih atau bahkan mempertahankan dari predikat tersebut. Optimis pun itu ada ya di hari ini. Kita di ruang dengar dan layar gawai Anda sudah hadir para motor penggerak birokrasi di Kalimantan Timur, bahkan membersamai kami dengan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia KPKRI guna mengupayakan dari wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, bukan sekadar urusan berburu sertifikasi atau piagam dari kementerian untuk dipajang di lobi dinas. Ini adalah ikhtiar ya yang memanusiakan guna ujung-ujungnya pelayanan publik. Selama satu jam ke depan dalam tema Kaltim berintegritas, birokrasi bersih dan melayani untuk masyarakat, kita bakal berdiskusi ya tentang realita. Bahkan ada tantangannya di situ, ada strategi di lapangan bersama dengan 4 narasumber luar biasa kita. Sudah bergabung bersama kami Bapak Kunto Aryawan dari KPK Republik Indonesia, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kunto.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Rizky.
0: Ya, di via Zoom juga ada Pak Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Sunggono. Selamat pagi Pak Sunggono, Assalamualaikum. Bergabung sama kami Pak Sekda, mohon izin.
1: Termute
0: ya Pak, mohon izin Pak Sekda, masih unmute itu suara kita, bisa kita mendengarkan kepada khalayak RRI dan juga pemirsa kita. Ya, terdengar Pak, Pak Sunggono. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, di tengah hari apa besar agama kita, satu Muharram ya, 1448, menyempatkan langsung berbincang di Radio Republik Indonesia. Ya, ada Pak Firdaus Akbar, Sekretaris Inspektorat Kota Samarinda. Selamat pagi Pak Firdaus Akbar, Assalamualaikum. Agak kecil Pak suaranya, mohon izin Pak ya. Nah ya, siap, terdengar sedikit Pak ya. Ya, kita langsung saja nih Pak, karena mengingat durasi waktu, Pak Kunto, jika kita bicara secara sederhana nih Pak, kepada pendengar RRI yang awam, mungkin sebenarnya esensi atau ruh utama dari konsep WBK dan juga wilayah birokrasi bersih dan lain-lain ini, mengapa masyarakat harus sangat-sangat peduli nih Pak Kunto?
1: Iya, WBK dan WBBM itu kan sebenarnya ada beberapa, ada beberapa kriterianya lah yang dinilai gitu kan. Kalau yang pertama itu yang dinilai itu ada terkait dengan penataan SDM-nya, yang kedua ada pelayanan publiknya, dan yang ketiga ada pengawasannya. Terus ada juga nanti terkait yang misalnya manajemen perubahan, penata laksana, dan akuntabilitas kerja. Tapi menurut kami itu ada tiga hal yang penting yang ini mungkin perlu masyarakat pahami juga ya, yaitu terkait dengan pengawasan dan pelayanan publik gitu. Jadi untuk melihat WBBM ini apakah tadi seperti disampaikan Mas Rizky itu hanya di sebatas kertas atau tidak, yeah, itu kan perlu ada nilai outputnya gitu kan. Jadi Jadi di BBBM dan BBK itu kan ada dua, ada penilaian terkait dengan apa namanya prosesnya, tapi ada yang dinilai adalah outputnya. Okay. Dan yang paling penting yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu penilaian terhadap outputnya. Nah, penilaian terhadap outputnya itu biasanya paling sering dilakukan dengan survei. Jadi kita bisa membandingkan antara hasil BBBM dan BBK yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini dengan hasil SPI yang ada di KPK. KPK itu SPI bisa dilihat di jaga.id. Jadi di jaga.id ini paling tidak bisa menilai apakah BBM dan BBK yang ada di Kalimantan itu sudah bagus. Di situ kita bisa melihat hasil survei penilaian integritasnya, kita bisa melihat pelaporan LHKPN ini terkait dengan masalah pengawasan yang ada di dalam unsur BBM BBK dan pelaporan gratifikasinya. Nah, dari situ bisa terlihat penilaian ini seperti apa. Dan masyarakat kenapa penting? Karena masyarakat itu kan yang melakukan kontrol terhadap pelayanan publik. Jika tidak ada masyarakat, kita tidak tahu tadi informasi misalnya, oh ngurus KTP dipersulit, ngurus apa tadi tidak ada yang gratis, harus semuanya bayar. Itu kan yang tahu masyarakat yang merasakan layanan. Mungkin bapak-bapak kita yang di Sekda atau yang di kantor pemerintahan atau yang di OPD-OPD yang di apa namanya di kantor pemerintahan bukan yang di layanan, mungkin tidak mengetahui hal tersebut. Nah, yang penting masyarakat ketika menemukan hal tersebut, dia tahu kemana dia harus melapor dan bagaimana inspektorat atau jajaran terkait tersebut bisa meresponnya. Kalau ada akan timbul keseimbangan dan hal tersebut bisa direduksi dengan baik.
0: Ya. Kita ke fungsinya dari KPK sendiri. Kalau banyak yang mengira KPK ini hanya bertugas menangkap koruptor melalui OTT dan bagaimana kalau kita ingin menggali lebih jauh dari kasus korupsi yang saat ini baik di nasional maupun di Kaltim, kalau dari kacamata Pak Kunto seperti apa nih Pak kondisi saat ini?
1: Ya, kalau kondisi di Kaltim tadi bisa lihat di jaga.id Pak, itu ada namanya jendela pencegahan. Jadi kita bisa melihat rapor dari setiap daerah, provinsi maupun kabupaten kotanya. Jadi misalnya dari di jaga.id kita lihat dari SPI-nya misalnya. Yeah. SPI itu kan survei penilaian integritas gitu kan. Jadi di KPK itu ada 3 fungsi ya Bapak ya, Bapak dan Ibu sekalian. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi pencegahan. Itu gunanya memperbaiki sistem sehingga seseorang itu tidak bisa melakukan korupsi. Yang kedua adalah fungsi pendidikan. Itu mendidik seseorang agar dia tidak mau melakukan korupsi. Ini untuk menghilangkan sebab yang berasal dari niat. Kalau sedangkan pencegahan itu untuk mencegah yang berasal dari sistem yang tidak baik atau kesempatan. Nah, yang ketiga adalah penindakan. Itu yang mungkin sering muncul di dalam TV dan itu untuk menciptakan deterrence effect. Nah, di fungsi pencegahan itu salah satunya ada yang membuat namanya SPI, Survei Penilaian Integritas. Itu untuk melihat raport yang ada di kota atau kabupaten atau provinsi yang di seluruh Indonesia. Nah, di provinsi Kaltim ini raportnya ternyata masih kurang baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ya raportnya itu kan ada rawan, waspada dan terjaga. Hampir seluruhnya itu masuk di kondisi rawan. Hanya satu terjaga itu di kota Samarinda. Yang lainnya itu ada di posisi rawan. Nah, ini kita bisa dilihat tuh dari raport itu bisa dilihat kalau di rawan tuh mana aja sih yang kurang gitu kan. Nah, kalau dilihat dari rata-rata di kota di Provinsi Kalimantan Timur ini, sebagian besar itu sebenarnya yang menyebabkan nilainya kurang itu malah bukan dari masyarakat eksternal. Jadi masyarakat eksternal yang merasakan pelayanan publik, kan survei itu diambil dari masyarakat internal, masyarakat eksternal dan expert. Kalau eksternal sendiri melihat tuh malah pelayanan publiknya udah cukup bagus, sepertinya seperti itu gitu kan. Nggak tahu nih kenapa tadi balikan dengan yang dirasakan oleh masyarakat yang ada ya. Tetapi kalau yang di pegawai internalnya ini malah banyak merasakan ada beberapa permasalahan di internal pemerintahannya. Rata-rata nih, sebagian kalau saya lihat tadi sepintas belum ikut acara ini, yang dipermasalahkan tuh pertama adanya integritas dalam bertugas. Nah, integritas dalam bertugas itu biasanya terkait dengan adanya penyalahgunaan fasilitas kantor, misalnya kendaraan dinas gitu kan. Terus yang kedua, dia melihat atasannya itu memberikan perintah yang melanggar aturan. Atau dia mungkin melihat atau dia mengalami sendiri adanya pemberian gratifikasi ketika melaksanakan tugas. Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Nah, di internal itu menjawab rata-rata ada seperti itu. Terus yang berikutnya, yang permasalahan di internal itu juga terkait dengan permasalahan SDM. Itu juga banyak nilainya juga cukup rendah. Kalau SDM di sini berarti mereka menganggap di internal ketika menduduki jabatan tertentu itu ada kedekatan dengan pejabat atau mungkin dia merasa ada apa namanya hubungan alma mater atau kesukuan atau mungkin adanya jual beli jabatan yang untuk menduduki jabatan tertentu dia harus menyerahkan sesuatu. Jadi di pegawai internal di wilayah seprovinsi Kalimantan Timur itu masih melihat hal tersebut. Dan yang terakhir yang yang cukup rendah juga nilainya adalah trading influence atau intervensi. Jadi dia merasa di pegawai internal itu ketika menentukan pemenang vendor atau menentukan penempatan SDM, pemberian bansos dan sebagainya, itu ada intervensi untuk menentukan pihak-pihak tertentu yang akan menerima tidak sesuai dengan kriteria yang ada. Malah penilaian internal yang cukup kurang bagus, tetapi malah masyarakat yang merasakan layanan publik itu malah menilainya sudah cukup baik.
0: Nah, ya, cukup ya, puas. Ya, ya, para narasumber sekalian, kita juga didengarkan ya secara langsung dari Pusat Studi Antikorupsi Fakultas Hukum, ada adik mahasiswa kita ya di Pusat Studi Antikorupsi Fakultas Hukum Unmul Samarinda di kesempatan pagi hari ini. Kita beralih ke Pak Kuto, mohon izin kita ke Sekda Kutai Kartanegara mungkin sendiri. Tadi kita dengarkan bersama bagaimana realitanya di lapangan dari catatan dari KPK, dari hal ini Pak Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia, Pak Sunggono. Mungkin dari jalannya roda implementasi BBK, BBBM di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara sejauh ini, berapa mungkin perangkat daerah yang sudah tersertifikasi ini, Pak Sekda?
2: Ya, terima kasih Bung Rizky, juga narasumber yang lain, khususnya Pak Kuntor dan rekan Fidal Takbar dari Samarinda atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri dan komitmen untuk membangun zona integritas itu sebenarnya sudah kita mulai sejak setidaknya hampir sebelum tahun 2015 ya. Dan alhamdulillah sebenarnya tahun 2017 itu dua organisasi perangkat daerah kita bahkan pernah mendapat penghargaan terbaik tingkat nasional terkait dengan membangun wilayah bebas korupsi itu. Nah, hingga hari ini perkembangannya memang relatif belum begitu signifikan jika dibandingkan dengan jumlah OPD yang ada. Organisasi perangkat daerah yang ada di KUKA saat ini kurang lebih ada 50 termasuk 20 kecamatan dan 30 OPD lainnya, dan saat ini sebenarnya yang sudah menunjukkan tren baik itu ada Rumah Sakit Parikesit, kemudian DPMBTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terakhir yang juga mendapat WBK tahun lalu. Nah, tahun ini yang kita dorong itu juga ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kurang lebih hampir sebulan yang lalu juga menandatangani kesepakatan untuk membangun zona integritas yang didahului dengan komitmen seluruh pegawainya. Di luar itu juga kita sebenarnya sudah menetapkan setidaknya ada 5 puskesmas dari 36 puskesmas yang sudah menjadi wilayah untuk membangun BBK ini gitu ya. Dan memang di antara yang menjadi bisa kita kendala dari upaya kita bersama ini memang BBK di Kutai Kartanegara sendiri itu dengan jumlah OPD yang sangat banyak dan jumlah pegawai yang sangat banyak memang tidak mudah. Tapi komitmen Pak Bupati khususnya kepada kami memerintahkan supaya secara bertahap khususnya untuk PD-OPD besar itu akan segera kita tetapkan sebagai WBK di tahun ini.
0: Okay. Ya. Dan apakah dari Pemkab Kukar sendiri mendefinisikan dari komitmen pimpinan tersebut agar program birokrasi ini bersih dan juga dapat dipatuhi dengan di tingkat level-level kelurahan dan desa, Pak Sekda?
2: Ya, Rizky, kalau sampai ke level pemerintah kecamatan dan desa, KUKA sendiri ada kurang lebih 20 kecamatan, ada 127 desa kelurahan, memang perlu waktu yang agak panjang ya, apalagi memang kemampuan dan kedudukan SDM-nya sangat bervariasi. Meskipun sebenarnya tadi yang sangat ingin tracing dari apa yang disampaikan oleh Pak Kuntor
0: ya tadi, ya.
2: Mestinya kita tidak bisa menjadikan alasan bahwa SDM itu menjadi salah satu penyebab tidak berkomitmennya kita dalam membangun zona integritas. Karena semestinya semua orang di sisi pelayanan, di sektor pelayanan kepada masyarakat harus mempunyai komitmen yang sama untuk memastikan bahwa upaya dalam memberikan pelayanan yang tadi dari beberapa pendengar pun disampaikan itu jangan sampai tidak mencerminkan bahwa mereka berintegritas dan sampai memiliki baik tidak mencerminkan bahwa mereka berintegritas.
0: Iya Pak. Silakan Pak.
2: Nah, ya, saya ulangi, jadi semestinya memang tidak boleh dijadikan alasan bahwa keterbatasan di bidang SDM, khususnya di kompetensi mereka, itu dijadikan dasar atau alasan untuk tidak membangun zona integritas.
0: Okay.
2: Tapi tadi yang menarik disampaikan oleh Pak Kunto, termasuk bahwa di antara yang terpotret dari KPK ternyata bahwa WBK zona integritas di Kaltim ini justru yang rendah itu dari sisi internnya, penilaian intern itu bukan dari ekstern. Yeah. Ya. Tapi itu sangat panjang tuh anunya, penjelasannya kalau memang harus disampaikan nanti.
0: Iya. Kalau secara sederhana Pak, seperti apa Pak dari kacamata Pak Sekdani Pak? Iya.
2: Karena kan sebenarnya di satu sisi pemerintahan itu adalah organisasi absolut ya, nggak mungkin berubah. Tapi orang-orangnya di dalamnya kan selalu berubah.
0: Iya.
2: Ya. Itu juga mempengaruhi bagaimana peralihan kepemimpinan, peralihan status mutasi pejabat itu kalau memang komitmen dari awal tidak dibangun secara merata kompetensinya, maka yang terjadi yang seperti yang tadi beliau proses itu gitu.
0: Yeah,
2: emang perlu waktu yang agak lama sih untuk itu, tapi saya yakin sepanjang kita komitmen dan konsisten untuk melaksanakannya pasti akan kita capai dalam waktu yang
0: amin, lama. Amin, kita doakan bersama tentunya. Kita beralih ke Pak Firdaus Akbar, sekaligus Sekretaris Inspektorat Kota Samarinda. Jadi sebagai tadi yang dipotret Pak Kunto di awal nih, Pak Firdaus Akbar luar biasa sekali yang capaian kita di Samarinda ya dalam hal pelayanan publiknya. Kalau dari sebagai pusat kota pemerintahan provinsi, kalau dari inspektorat sendiri mengawal pemetaan ya risiko korupsi di perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik ini sejauh ini seperti apa nih Pak Firdaus?
3: Ya, terima kasih Bu Rizki. Ya, yang terhormati Pak Sekda
0: Mohon izin Pak, bisa lebih sedikit nyaring lagi Pak, agak terdengar kecil di studio kami ini Pak. Ya.
3: Oh ya, maaf. Jadi terhormati Pak Sekda Kementerian Negara, Pak Seno, Pak Kuto dari KPK. Jadi memang pertama kita sebagai dua kota provinsi yang cukup banyak perangkat daerah dan 20 perangkat daerah kemudian kecamatan dan kelurahan, memang perlukan satu upaya publik dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ini. Dan memang pemerintah sudah memulai cukup lama

0: ya apa wilayah bebas korupsi. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda dan Pak Kunto tadi, memang dalam rangka untuk tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di dalam pencegahan dana korupsi, kami khususnya di pemerintah, alhamdulillah dengan kepemimpinan Bapak Wali Kota Haji Harun ini, beliau cukup memberikan dorongan yang kuat kepada kami di lingkungan perangkat daerah, khususnya kami yang ada di aparat internal pemerintah, APIP aparat pemerintah, kami diberikan target yang cukup tinggi terkait dalam upaya pencegahan. Selama ini, alhamdulillah Kota Samarinda adalah merupakan satu-satunya yang menerapkan dalam penata kelolaan sumber daya manusia maupun manajemen talenta. Jadi khususnya untuk seperti disinggung oleh Pak Sekda Kota Ikatan Negara tadi dalam administrasi, promosi dan sebagainya, saat ini karena dengan menggunakan sistem merit, jadi tidak ada lagi sudah yang istilah faktor kedekatan oleh Pak Kunto tadi, kekuatan dan sebagainya. Dan kemudian dalam berbagai aspek, misalnya saat ini yang sedang berlangsung adalah sistem penerimaan baru,
1: Pak, perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, Pak Kunto dan Pak Sekda Kutai Kartanegara, kami sudah memulainya sejak tahun 2025 yang lalu, yang mana Bapak Wali Kota Samarinda telah membentuk satu tim pengawasan khusus SPMB yang dimana tagline-nya adalah Zero Tolerance. Jadi Pak Kunto, Pak Sekda, itu Bapak Wali Kota kami, Pak Andi Harun, sama sekali tidak mentolerir praktik-praktik titip-menitip yang dimulai dari sektor penerimaan sektor ini, Pak Kunto. Jadi, dan tahun ini adalah merupakan tahun kedua. Dan alhamdulillah pada prakteknya, implementasinya, dan ini juga didorong oleh semangat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi, ini para bapak ibu kepala sekolah di seluruh Kota Samarinda sudah tidak lagi seperti pola-pola lama yang ada titip menitip dan sebagainya. Dan ini dibuktikan dengan minimnya terjadinya perpindahan zona dengan untuk domisili dan sebagainya. Itu sudah alhamdulillah Pak Kunto, ini sudah semakin jauh berkurang. Tidak ada lagi praktek-praktek seperti ini. Artinya apa? Artinya sudah mulai tumbuh kesadaran di lingkungan pemerintah Kota Samarinda dalam upaya melakukan pencegahan korupsi. Kemudian perlu saya katakan satu hal, Pak Kunto, Pak Sekda. Beberapa waktu yang lalu memang kami mengakui nilai IEPK Kota Samarinda memang seperti disinggung oleh Bung Rizky tadi, belum begitu menggembirakan, tapi kita berupaya cukup keras sehingga alhamdulillah SPI Kota Samarinda sudah dalam kategori terjaga. Kemarin beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, itu kita melaksanakan sosialisasi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Samarinda yang diikuti oleh hampir seluruh stakeholder yang ada di Kota Samarinda, mulai dari pimpinan legislatif DPRD Kota Samarinda, Pak Kunto, kemudian dari jajaran direksi BUMD di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, kemudian di sampai kepada pimpinan puskesmas, Bapak Ibu Lurah, seluruh kepala OPD itu diwajibkan hadir oleh Bapak Wali Kota. Dan yang menjadi narasumbernya Pak Kunto, itu adalah Bapak Wali Kota kami langsung, Bapak Andi Harun. Beliau
0: bahwa pentingnya pencegahan korupsi di Kota Samarinda. Dan ini Bung Rizky adalah satu bentuk komitmen yang cukup kuat dari kami. Dan ini
1: Bapak Wali Kota memberikan tekanan kepada pimpinan perangkat daerah, jangan sekali-sekali untuk melakukan tindak korupsi. Maka akan
2: baik. Nantinya. Ya. Sampaikan. Siap. Terima kasih Pak Firdaus di kesempatan pagi hari ini. Kita ingin berbagi juga waktu kepada pendengar kami yang ingin masukan, saran dan singkat ya, para pendengar sekalian dan juga yang bisa menggunakan aplikasi WA kami di 0811 5544976. Ada Bung Suwandi dari kawasan

0: kota tepian Samarinda nih. Selamat pagi, selamat besukan.
1: Selamat besukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya, Bu Suwandi.
1: Senang mendengar ini tentang apa namanya, ingin mengatakan membebaskan wilayah dari korupsi itu. Mudah-mudahan ini bukan orderan ya. Itu. Itu kita tadi berbicara kebanyakan itu kan eksternal ya, pelayanan masyarakat. Pak Kunto, bagaimana dengan pembelanjaan penggunaan APBD? Membelanjakan APBD itu. Hasilnya seperti apa gitu loh. Oknum-oknum yang menyelenggarakan itu. Baru-baru kan ini kan kita mendengar dan tahu APBD dibelanjakan dengan cara yang tidak benar itu ya. Dan semua tahu itu, seperti BPK menginginkan pengembalian uang dalam waktu 60 hari itu. Itu semua kita tahu itu. Nah kemudian Samarinda ya, bolehlah Pak Firdaus, saya senang dengar pernyataan Anda. Benarkah itu? Papan-papan proyek sudah adakah namanya? Di tepi-tepi perjalanan itu, proyek-proyek itu, sudah adakah itu papan proyek itu? Nah itu kan kita selama ini, wah pelayanan publik ini. Oke, masyarakat iya. Tapi itu receh. Tapi yang besar-besar gimana, Pak Kunto? Kita mohon penjelasan. Jadi jangan ini merupakan apa, di atas meja, manis di bibir, kuning di gigi. Tapi kita maunya itu betul-betul actionnya itu APBD kita nih, nah yang dibelanjakan yang tidak tepat sasarannya itu. Apa fungsi daripada KPK sendiri selama ini di Kalimantan Timur itu? Dan kita sudah semua tahu kok di Kalimantan Timur ini, tahu kok bagaimana tentang apa namanya belanja-belanja APBD itu. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bung Suwandi dari Kota Samarinda. Ada lagi Bung Zul, Bung Hanya ya dari Kota Kabupaten Kutai Barat. Singkat ya Bung Hanya.
2: Ya, selamat pagi Pak Kunto. Nah, Pak Kunto harus rajin-rajin pergi ke Kaltim ini, khususnya ke Kabupaten Kutai Barat. Pak Kunto, daerah kami ini kaya Pak Kunto, sumber daya alam. Tetapi kami sedih Pak Kunto. Ini ada istilah sepatu Spanyol Pak, separuh tuku separuh nyolong. Nah itu dokumennya dokumen terbang. Nah batu baranya di mereka nyolong Pak, tidak berizin. Nah tetapi nanti Pak lewat Sungai Mahakam itu nanti tiba-tiba ada izin Pak. Tuh Pak, itu berapa itu kami dirugikan Pak. Tolong itu Bapak. Nah jadi Pak Kunto, kami juga mau bertanya ini kepada Pak Kunto. Nah apa aja pekerjaan KPK itu Pak Kunto? Tolong bantu kami masyarakat kecil ini Pak Kunto. Kami ini selalu jadi alat politik Pak Kunto. Katanya nanti kalau saya terpilih nanti saya akan bla bla bla bla bla bla. Kenyataannya kami masih tertinggal Pak Kunto. Pak Kunto nanti datang ke Kaltim ini dari Samarinda lewat darat Pak ke Kutai Barat, langsung ke Kabupaten Mahakam Ulu sampai ke Long Apari sana Pak Kunto. Kami ini kaya tapi miskin. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Bung Hanye dari Kutai Barat ya. Kita juga ingin membacakan para pendengar kami di 0411 554 4976. Ada Mbak Hana nih ya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Kunto dan juga para sekda dan juga Pak Firdaus. Mohon izin, saya Hana di Lojanan. Mau tanya Pak Bapak sekalian, apakah masyarakat kalau di daerah Bapak-Bapak sekalian masih perlu memberikan dalam hal memberikan uang terima kasih kepada petugas setelah urusan selesai, dan cara yang membedakan antara pembiayaan pelayanan dengan biaya dalam kutip pungli, bagaimana Pak? Terima kasih untuk para narasumber sekalian. Dan juga para pendengar kami yang satu lagi nih, yang bertanya dari Kota Samarinda. Izin bertanya dari 0852-4707 sekian. Izin bertanya, bentuk implementasi yang paling nyata dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari komitmen integritas birokrasi bersih dan melayani ini apa Pak? Dan bagaimana pengawasannya? Karena sangat berharap tidak ada lagi sama nih halnya dengan pungli-pungli seperti semisal di SIM dan pengurusan administrasi lainnya. Terima kasih Mbak Eja ya, 0852-4700 sekian. Terima kasih kesempatan pagi hari ini. Mungkin kita langsung saja ke Pak Kunto terlebih dahulu untuk menanggapi dari pendengar atau penelpon kami di kesempatan pagi hari ini. Silakan Pak, mohon izin.
3: Ya, terima kasih Mas Rizky. Yang pertama, kalau di KPK itu kan merupakan banyak fungsi ya. Kalau Bapak Ibu sekalian tadi banyak permasalahan dan ada apa ya kejanggalan-kejanggalan yang dilihat ketika jalannya pemerintahan. Jadi kami ini kan tidak bisa sendiri ya. Namanya upaya pencegahan, pendidikan dan penindakan tadi itu butuh peran serta dari masyarakat. Nah, cara masyarakat berperan serta itu macam-macam gitu kan. Mereka bisa berperan misalnya dalam memantau layanan publik atau berperan melaporkan jika ada sebuah tindak pidana korupsi atau mungkin ikut dalam advokasi-advokasi kebijakan yang lain. Nah, untuk melaporkan ketika ada tindak pidana korupsi atau sesuatu kejanggalan itu bisa melaporkan lewat whistleblower kws.kpk.go.id. Bisa melaporkan di situ. Nanti akan kita lihat itu kewenangannya siapa yang akan melakukannya. Kalau ternyata itu kewenangan dari KPK, maka KPK bisa melakukan upaya tadi penindakan. Tetapi bisa juga apa yang tadi disampaikan adalah butuh upaya pencegahan. Itu nanti di KPK ada namanya koordinasi supervisi wilayah. Jadi ada korsup wilayah yang menangani wilayah Kalimantan Timur ini nanti juga bisa berkoordinasi dengan mereka untuk melakukan upayanya. Nah, terkait dengan misalnya tadi contoh kasus yang disampaikan oleh penanya kedua tadi terkait dengan misalnya ada tambang dan sebagainya, itu kayaknya sudah ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membuat DSI kalau tidak salah ya. Dan antara apa Indonesia yang yang apa mereka akan mengkoordinir semua ekspor-ekspor sawit, batubara dan nikel itu dalam satu pintu sehingga nanti akan menghilangkan kebocoran-kebocoran yang dikeluarkan lewat dari pelabuhan-pelabuhan yang ada. Cuma ini memang butuh komitmen bersama ya kan. Oknum itu selalu ada lah, baik oknum di pemerintahan, oknum di bagian pengawasan dan dimanapun saja itu selalu ada. Tetapi kalau ada yang berani melaporkan atau menyampaikan adanya kecurangan di lapangan itu mungkin bisa mencegah hal-hal tersebut bisa terjadi. Terus yang berikutnya pertanyaan yang ketiga tadi, semua pemberian itu termasuk gratifikasi. Apa yang membedakan gratifikasi dengan ongkos resmi ya adanya kwitansi, adanya bukti penerimaan. Ketika adanya bukti penerimaan dan jumlah yang disetorkan sesuai dengan bukti penerimaan, berarti itu adalah PNBP yang resmi, itu yang masuk ke kas daerah. Dan itu pun juga biasanya kalau di pemerintahan sekarang tidak ada yang menerima tunai. Rata-rata mungkin sudah melalui transfer atau pembayaran virtual account lewat bank, jadi tidak ada pembayaran tunai. Kalaupun ada pembayaran tunai, jumlahnya dipastikan sesuai dengan resip. Dan pemberian setelah pemberian pelayanan itu tidak diperkenankan ya, karena itu termasuk dengan gratifikasi. Karena kalau itu dibiarkan dipupuk, maka ketika nanti ada orang lain tidak memberikan hal yang sama, tips yang sama dari mungkin yang pernah menerima layanan sebelumnya, takutnya nanti semangat dia untuk melayani orang tersebut akan berbeda dan akhirnya nanti akan jatuh ke dalam suap. Terus yang terakhir adalah tadi apa sih efeknya kalau sudah ada WBK atau WBBM? Harusnya layanan publiknya sudah semakin bagus gitu kan. Karena yang dibuat oleh pemerintah daerah itu kan sebenarnya hanya nilainya itu kalau tidak salah 60% ya semuanya. Tapi efeknya itu 40% harus dirasakan oleh masyarakat yang penilaiannya bisa melalui tadi survei penilaian integritas. Kalau sudah menyusun WBK dan WBBM tapi hasil surveinya tidak mencerminkan layanannya bertambah baik, ya berarti ada yang perlu diperbaiki nih WBK maupun WBBM-nya karena itu belum dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.
0: Oke. Okay. Dan ini kami ingin bacakan juga dari ditujukan kepada Pak Sekda, Pak Sungkono dari Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tenggarong nih. Selamat pagi Pak Sekda. Semangat terus di mengawal di pagi hari di Kukar, sehat-sehat selalu. Kami mendengarkan via radio. Mengapa nih ya untuk lanjutkan pertanyaan terkait korupsi ya? Mengapa korupsi terus bergenerasi dari meski negara sudah memiliki banyak sekali lembaga penegak hukum atas nama Ridwan di Tenggarong di 0822-9764 sekian. Terima kasih Bung Ridwan ya dari Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya mungkin ada tanggapannya Pak Sekda, mungkin dari para pendengar kami yang mungkin implementasinya dari pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak Sungkono.
4: Ya, makasih Bung Rizky, termasuk Bung Ridwan, terkait dengan pertanyaan saudara sebenarnya tidak dalam konteks. Hanya saya menjawab itu mungkin belum di pasal karena menyangkut negara. Tapi di Kutai Kartanegara sendiri, jika ukuran bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur ataupun juga unsur pemerintah itu mungkin dianggap ada dan banyak, mungkin kejadiannya selama pemerintahan yang ada sekarang tidak seperti sekarang gitu ya. Artinya sekarang sudah sangat sedikit, sangat kurang jumlah ASN kita yang mungkin terindikasi atau terlibat kasus korupsi. Nah, meskipun sebenarnya upaya dan komitmen Pak Bupati dan Wakil Bupati saya kira nggak jauh beda seperti yang disampaikan oleh Bung Firdaus, semua kepala daerah saya kira sama. Memang caranya saja yang berbeda-beda, termasuk di kami, misalnya kemarin Pak Bupati itu di beberapa kesempatan langsung memimpin upaya-upaya untuk bagaimana kita memastikan ASN atau juga organisasi perangkat daerah termasuk penerapan manajemen talenta juga dibuka sudah dilaksanakan. Jadi memang ini sistem, jadi memang tidak bisa secara langsung semuanya dirasakan oleh masyarakat. Nah, tapi saya meyakini dan saya menggaranti kalau memang dikukar, saya ulangi, kalau dikukar ada masih ditemukan dan ada bukti bahwa ada unsur dari ASN kami, pelayan masyarakat kami yang masih minta pungutan-pungutan di luar yang seharusnya seperti yang sampaikan oleh Pak Kunto tadi, tolong laporkan kepada saya. Insya Allah pasti akan kami tindak, ya, karena tidak ada no toleran juga. Kita no toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum atau perorangan atau juga mungkin instansi yang mengatasnamakan aturan kemudian bertindak di luar aturan. Okay. Tolong sampaikan supaya tidak menjadi fitnah dan bisa kita tindak lanjuti dan bisa kita selesaikan.
0: Ya. Pak Sekda, kaitannya kan wilayah kukarnya yang sangat luas dengan geografinya yang menantang tentunya, mungkin memastikan digitalisasi pelayanan yang untuk menutup menutup celah-celah pungli ini, Pak, bisa merata. Seperti apa nih, Pak?
4: Sebenarnya kalau untuk masalah pelayanan publik yang berbasis digitalisasi, lepas dari semua kendala geografis yang ada, kita sudah sangat upayakan maksimal, meskipun memang di beberapa spot di wilayah-wilayah pedalaman, baik karena infrastrukturnya ataupun juga mungkin kesadaran masyarakatnya masih kurang, masih banyak ada juga yang manual. Tapi memang dibanding 5-7 tahun yang lalu, sekarang sudah sangat jauh lebih baik. Dengan ukuran diantaranya adalah misalnya contoh yang terbaru yang dilakukan oleh teman-teman dari Kapit adalah menjemput bola ke semua entitas yang ada untuk memastikan bahwa misalnya pelayanan KTP yang tadi ada disinyalir harus dibayar atau pungli itu tidak ada lagi di kita gitu. Itu contoh yang sederhana aja lah, yang pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang juga disampaikan pada kami oleh Pak Bupati supaya dilaksanakan juga misalnya warga itu sekarang misalnya untuk berobat hanya dengan KTP, hanya dengan mencocokkan NIK warga bisa mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan yang menjadi haknya begitu. Ya, seperti itu yang kita laksanakan untuk jenis pelayanan yang harus kami berikan kepada masyarakat yang berbasis IT, diantaranya seperti itu.
0: Ya. Ya, kita kembali ke Pak Firdaus nih, Pak. Tadi ada pertanyaan dari masyarakat kita dari Pak Suwandi nih. Mungkin bisa ditanggapi secara langsung nih, Pak Firdaus, mohon izin.
5: Ya, terima kasih Bung Rizky. Jadi terima kasih Pak Suwandi atas pertanyaannya. Jadi memang sesuai dengan area MCP ya Pak Kunto ya, ada 8 area intervensi. Itu memang kami menyadari dan memahami itu ada 3 area yang paling rawan terjadi korupsi. Yaitu seperti area pengadaan barang jasa, area perizinan, ya Pak Sekda ya, area juga perencanaan penganggaran. Jadi ini memang menjadi area yang sangat rawan terjadinya potensi terjadi korupsi. Nah, kalau tadi kami selaku aparat pengawas internal pemerintah, Pak Kunto, Pak Sekda, ini jadi mindsetnya sekarang sudah diarahkan tidak hanya lagi menjadi semacam seperti hanya mencari kesalahan di akhir. Jadi kami harus sudah beralih menjadi sebagai pemberi jaminan, penjamin penasihat, yaitu adalah assurance dan consulting, Pak Kunto. Jadi tidak lagi hanya berbicara kepada post audit, tetapi perannya itu kita harus sudah lakukan. Makanya ada di inspektorat itu, Pak Kunto ya, ada istilah kegiatan yang namanya probity audit. Jadi probity audit ini mungkin juga dilakukan juga oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak Sekda. Jadi kita sudah melakukan pengawasan sejak awal. sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoringnya. Sehingga kita dapat melakukan mitigasi terjadinya potensi-potensi risiko yang apa yang mungkin terjadi, itu sudah kita bisa cegah di awal. Nah ini kalau tadi disinggung terkait dengan pemasangan pelang dan sebagainya, itu saya pastikan Pak Suwandi di Kota Samarinda sudah hampir tidak ada lagi. Itu sudah adalah praktek-praktek lama. Saat ini Pak Wali Kota itu sudah memberikan penekanan apabila ada suatu kegiatan yang akan dijalankan, maka minimal informasi terkait dengan kegiatan tersebut sudah harus dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga sudah bisa melakukan pengawasan sejak awal juga. Kira-kira itu mungkin Bung Rizky terkait dengan pertanyaan tadi. Oh ya, ini satu lagi, mungkin tambahan. Jadi tadi karena disinggung ada WBS, jadi memang penguatan apa saluran WBS ini kami buat dan ciptakan di inspektorat Bung Rizky. Cuma memang implementasinya WBS ini saya masih ada kendala-kendala. Jadi mungkin juga di daerah lain termasuk di Kukar ini baik itu di lingkungan internal pegawai negeri maupun masyarakat yang melaporkan ini kadang mungkin belum menjadi budaya Pak Kunto ya. Ini mungkin yang harus secara perlahan-lahan ini harus kita rubahlah mindsetnya seperti ini. Ini baik. Terkait dengan WB. Ini Bung Rizky. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung Pak Firdaus Akbar. Kita ke sebelum ke penelpon kita bacakan terlebih dahulu WA ya dari Pak Budi dari Air Putih. Dari kacamata saya sebagai masyarakat di Kota Tepian Samarinda, misalnya sekarang sistem pelayanan online tidak apa untuk KTP ya sudah sangat-sangat mudah dan tidak ada lagi calo-calonya. Bahkan kalau ada mungkin gigit jari karena layanan makin mudah. Terima kasih Pak Budi ya dari Air Putih, Kota Samarinda. Kita ke Lojanan nih, ada apa Bung Arman ya dari Samarinda atau Lojanan ya. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Bung Rizky. Oke, langsung aja singkat dan padat dan jelas kepada ya. Bapak Sekda Kukar ya. Saya mengetahui bahwa banyak dana CSR yang telah disalurkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kukar. Nah, saya pengen tahu nih datanya apakah sudah direkap itu Bapak, dan berapa sih masuknya dan berapa sih yang sudah tersalurkan? Untuk yang saya ketahui sih banyak itu yang tidak menyalurkan Pak. Mohon kiranya dana CSR itu disalurkanlah kepada masyarakat, karena saya perhatikan dana CSR itu banyak banget itu di wilayah Kupar itu yang tidak tersalurkan. Demikian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para narasumber sekalian dan juga para pendengar kami dan pemirsa kami. Kita jeda terlebih dahulu guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
7: Halo Kaltim.
8: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
9: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
8: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
9: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
8: Jadi ntar kita ngapain ya?
9: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
8: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
9: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh

0: Selamat pagi semua para pendengar kami yang mendengarkan siaran kami di 97.6 FM MHz dan juga para pemirsa kami yang menyaksikan secara live tayangan YouTube kami di RRI Samarinda tentunya. Seyogianya Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pasir Utara membersamai kami karena WA kemarin beliau ini menjadi saksi namanya, namun sebenarnya beliau ini bersedia yang hadir langsung di di tengah-tengah kita. Namun kita ingin mendengarkan wawancara singkat kami kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pasir Utara terkait WBK dan BBBM di kesempatan pagi hari ini.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya nih Pak Tohar?
1: Alhamdulillah baik, sehat ya.
0: Ini kaitannya tentang wilayah bebas korupsi. Tentunya sudah digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Panajam Pasir Utara. Dalam hal ini juga dari Pak Bupati juga Panajam Pasir Utara, Pak Tohar, dalam ini bagaimana Pak dari hal kendalanya dalam implementasinya di lapangan dari sisi pemerintah Pak, bisa diterangkan kepada masyarakat.
1: Baik, yang pertama terkait dengan WBK dan zona integritas, sebetulnya ini spirit kolektif gitu ya. Tetapi sebelum kita menetapkan, harus terlebih dahulu dibangun mainstreamnya kita dan mindsetnya kita di organik masing-masing. Kalau levelnya kabupaten, ya kabupaten. Kalau levelnya unit kerja, ya organik unit kerja. Betapa pentingnya, karena apa? Harus ada pelibatan yang memadai dari organik itu sendiri. Kalau tanpa pelibatan, maka akan sulit. Karena apa? Itu harus terbangun dari kesadaran kolektif. Itu intinya.
0: Mungkin yang ingin disampaikan kepada KPK sendiri Pak dalam hal ini direktur pembinaan peran serta masyarakat seperti apa Pak dari kacamata Pak Tohar sendiri?
1: Ya, harapan kita karena memang persoalan korupsi, persoalan integritas ini masih menjadi persoalan besar bagi kita. Istilah agama itu amar ma'ruf. Ya, harapan kita semua pemerhati, semua dituntut kepedulian kita. Jangan bosan-bosan. Hari ini gagal, terus-terusan harus kita ulangi. Karena itu memang kebutuhan kita pada saatnya. Bagaimana semua yang terlibat, semua yang ada kaitannya, baik itu badan publik, berikut organiknya, termasuk masyarakatnya, juga harus memberikan support yang seimbang. Karena yang seperti itu tidak mungkin dilakukan sepihakan gitu.
0: Pak Sekda, segi tantangan. Dan itulah deh dari statement dari Sekretaris Daerah Kabupaten Panjang Pasir Utara Bapak Tohar ya di kesempatan pagi hari ini. Ya, karena keterbatasan waktu juga kami ingin narasumber kami Pak Kunto terlebih dahulu guna banyak dari masyarakat tadi yang menginginkan kenapa koruptor terus bergenerasi meski negara sudah memiliki banyak lembaga penegak hukum dan bagaimana tadi Kota Samarinda yang sudah sering berjalan sudah memanfaatkan teknologi online-nya. Nah, dari kacamata Pak Kunto sendiri seperti apa nih Pak di KPK? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi namanya kejahatan itu kan nggak bakal hilang ya sampai nanti kiamat ya. Karena kan setan itu diminta menggoda kita kan bukan hanya 1-2 tahun ya itu kan, bukan sampai dengan kiamat. Jadi selalu ada lah godaan itu yang bisa kita lakukan kan meminimalisir dan mereduksi ya. Baik dari internal pribadi kita sendiri kan seperti kata Bang Napi ya. Kejahatan itu kan terjadi karena niat dan kesempatan. Jadi dari diri kita masing-masing ini juga harus mulai mereduksi niat lah dengan mungkin kembali kepada ajaran agamanya atau sering berkumpul dengan orang yang baik dan sebagainya. Nah, sedangkan di sisi pemerintah itu juga sudah mulai menutup kesempatan-kesempatan yang ada dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda maupun Pak Inspektur sudah mulai memperbaiki layanan-layanan publiknya dengan secara digital dan sebagainya. Cuma kan namanya pemerintah itu kan seperti truk yang besar gitu kan ya. Jadi nahkoda di pemerintah itu kan seperti truk yang besar yang pasti mempunyai sisi blind spotnya gitu kan. Ada sisi-sisi yang mungkin kita sebagai Sekda atau sebagai inspektorat, Pak Inspektor juga nggak bisa ngelihat semua lah sisi dari truk kita. Nah, sisi-sisi yang blind spot ini butuh masukan dari masyarakat tadi. Ikut bantu mengawasi gitu ketika ada oknum-oknum di pemerintahan yang tidak baik, nanti dibantu untuk melaporkan agar bisa dijewer. Nah, yang penting pemerintah tuh menyiapkan sistemnya gitu kan, menyiapkan mekanisme pelaporannya yang baik, yang responsif, yang aman gitu kan, dan mudah. Sehingga ketika ada itu nggak perlu nunggu viral, cukup melaporkan melalui aplikasi tersebut, langsung ditindaklanjuti dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti oknum-oknum yang di bawah itu juga akan semakin takut lah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik tadi karena dia merasa semua pengawasan itu sudah berjalan dengan baik. Demikian Pak.
0: Ya, Kita ke Pak Sekda, sekaligus closing statement-nya Pak Sekda, tadi juga dikatakan Pak Arman bagaimana pendataan CSR, sekaligus closing statement-nya kesempatan pagi hari ini Pak Sekda.
3: Ya, terima kasih Bung Arman atas perhatiannya terhadap peran CSR yang ada di KUKAR. Sebenarnya peristilahan untuk CSR itu sekarang sudah berubah di KUKAR, dulu namanya TJSP, Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sekarang diganti dengan TJSL, Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Forum itu dibentuk dan beranggotakan hampir seluruh perusahaan dengan berbagai bidang usaha, baik bidang jasa, perbankan, migas, batubara, perkebunan, dan lain-lain. Dan semuanya itu terkoordinasi di bawah tim yang ada di kabupaten. Kalau saat ini mungkin masih ada kelompok masyarakat yang tidak merasakan atas upaya atau pemberian atau peran serta dari anggaran TJSR. Maaf, CSR itu mungkin saja memang karena sekarang perusahaan-perusahaan itu sudah kita kolaborasikan programnya, kemudian juga penganggaran pemanfaatan CSR-nya itu dalam suatu sistem. Jadi memang tidak seperti dulu. Saya sendiri karena pernah jadi camat, saya tahu biasanya itu perusahaan itu hanya memberikan anggaran kepada kelompok-kelompok kecil masyarakat yang biasanya jadi troublemaker gitu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi perusahaan, bilang Pak Bupati, kalau dulu mereka kerja sendiri, jalan sendiri, sekarang pemerintah seperti itu juga, sekarang sama-sama. Kita bahkan punya program bersama misalnya namanya RBPK, Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan. Jadi data atas semua orang miskin yang ada di KUKAR ini kita share kepada perusahaan-perusahaan, mereka yang memilih untuk mana yang akan menjadi tanggung jawabnya, dan itu dengan persetujuan dan juga dengan asistensi dari kita. Jadi mereka nggak sembarangan juga, terutama di ring 1 dan seterusnya. Ada juga program misalnya mereka bantu untuk program jaminan kesehatan dan kemudian yang lain juga ada, khususnya juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat charity ya, charity juga ada. Nah itu alhamdulillah di KUKAR memang kalau mau ditanya angkanya setiap waktu berubah dan saya nggak mungkin menghafal sampai ke hari ini. Tapi insya Allah bisa kita bertanggung jawabkan.
0: Baik, terima kasih Pak Sekda, Pak Sunggono, kesempatan pagi hari ini. Kita ke Pak Firdaus nih, closing statement-nya nih Pak Firdaus, mungkin bagaimana dari Kota Samadhan dalam mengawal-mengawal dari segi pelayanan publiknya. Silakan di Pak Firdaus. 1 menit,
4: ya,
0: Pak.
4: Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bung Rizky. Jadi memang pertama kita tetap harus selalu optimis dalam upaya untuk mencegah korupsi. Kemudian yang kedua, kita melakukan upaya ini harus terus-menerus berkelanjutan. Ini yang penting. Dan yang ketiga, ini juga harus ada penguatan peran serta dari masyarakat, Bung Rizky. Ya. Jadi apalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka program pencegahan korupsi juga tidak akan berjalan dengan cukup efektif di seluruh lapisan. Dan ini harus terjadi berjenjang, kemudian semua stakeholder harus terlibat. Tidak hanya pemerintah yang bersemangat, tetapi juga dunia usahanya, dunia pendidikannya, kemudian masyarakatnya juga terutama. Nah ini Bung Rizky, juga kemampuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di pengawasan internalnya. Jadi inspektorat dalam hal ini juga terus melakukan upaya perbaikan-perbaikan secara internal, karena seperti disinggung oleh Pak Kunto, yang namanya kejahatan ini kan juga terus berimprovisasi, ya. Berinovasi,
0: adaptif dia malahan.
4: Ya, maka harus diimbangi juga dengan kemampuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Dan ini adalah yang dilakukan oleh Inspektorat Tata Pemerintah dan saya juga yakin juga dilakukan oleh daerah-daerah lain.
0: Baik.
4: Jadi sekali lagi upaya pencegahan korupsi adalah upaya yang terintegrasi dari A sampai Z.
0: Baik.
4: Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Pak Sekda KUKAR, Pak Sunggono, terima kasih. Disormati Pak Kunto juga atas atensinya dari KPK selama ini, pembinaan kepada Kota Samarinda khususnya. berjalan dengan baik.
0: Baik.
4: Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pamungkasnya nih, kita ke Pak Kunto nih, sekaligus closing statement pamungkasnya. Melihat nawaitu Indonesia dan Kaltim untuk bebas korupsi, bagaimana keyakinan KPK Republik Indonesia terkait niatan mulia ini, Pak Kunto? Silakan.
2: Iya. Kalau semua masyarakat sudah berniat baik, seharusnya niatan ini kan bisa bisa diwujudkan. Cuma kan tadi manusia itu tidak akan terlepas dari godaan ya selama dia masih hidup gitu. Selama kita bisa menyingkirkan godaan tersebut kan ada dua, kita menyingkirkan godaan yang berasal dari diri kita sendiri dan godaan yang berasal dari lingkungan kita. Mungkin dari diri kita sendiri kuat, tapi kalau lingkungan ternyata tidak mendukung juga itu akan melemahkan kita dalam menuju cita-cita kita menjadi Indonesia bebas korupsi. Oleh karena itu perlu untuk dari diri sendiri dan dari lingkungan bisa diterapkan dengan sistem yang baik, dengan peran serta masyarakat yang ada gitu kan, mengeliminir tekanan-tekanan yang membuat seseorang itu termotivasi untuk melakukan korupsi. Dan saya yakin semua pasti akan bisa, dan Indonesia emas di 2045 juga bisa tercapai dengan baik dengan upaya kita bersama.
0: Amin. Ya, membangun wilayah bebas korupsi, WBK, dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani, pada akhirnya kembali pada satu titik humanis ya, yang paling dasar adalah kepercayaan publik. Di balik setiap lembar dokumen yang diurus dengan cepat dan bersih, ada martabat warga negara yang dihormati. Ya, di balik setiap rupiah anggaran yang diselamatkan dari tangan-tangan nakal, ada hak-hak dari anak-anak Kalimantan Timur untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber luar biasa kita yang telah hadir di Via Zoom Meeting pagi hari ini, dan para pendengar kami, para penelpon kami sekalian, dan juga terima kasih kami haturkan kepada Pak Kunto Aryawan dari KPK Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Pak Sekda, Pak Sunggono, terima kasih Pak. Dan juga Pak Tohar juga via telepon kami, dan juga Pak Firdaus dari Sekretaris Inspektorat Samarinda. Terima kasih pula untuk Anda semua sekalian. Mari kita kawal bersama menuju Kaltim yang tidak hanya megah secara infrastruktur ya, tetap juga kokoh dari bersih secara integritas. Saya Rizky Multianata pamit undur diri di ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada Halo Kalimantan Timur berikutnya dengan topik yang berbeda. Selamat beraktivitas dan salam integritas.
5: Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, cek fakta hari ini mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI, tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste, sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pemberitaan Terkini. Baik pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, laporan terkini pendengar terkait peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting memaknai kembali esensi hijrah di tengah derasnya banjir konten digital yang selengkapnya dilaporkan oleh Nizwar Kola. Nizwar, silakan laporan Anda.
1: Ya, benar sekali rekan saya Bung Dedi, bertepatan tanggal 16 Juni 2026 tahun baru Islam 1 Muharram menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi diri di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Di era digital saat ini, tantangan hijrah tidak lagi sebatas berpindah tempat seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga berpindah dari kebiasaan buruk menuju kehidupan yang lebih baik. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Kalimantan Timur, K.H. Muhammad Jafron, menilai makna hijrah justru semakin relevan sebagai generasi muda yang tumbuh dalam arus informasi tanpa batas. Menurutnya, 1 Muharram harus menjadi pengingat bagi setiap individu untuk melakukan evaluasi diri sekaligus memperbaiki kualitas kehidupan sosial dan keagamaan. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah lebih dari 14 abad lalu bukan hanya menjadi tonggak sejarah lahirnya peradaban Islam, tetapi juga menjadi perubahan menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Semangat itulah yang menurut K. H. Jafron perlu dihidupkan kembali dalam kehidupan masyarakat modern. Selain itu, ia menilai generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Kehadiran media sosial dan teknologi digital memberi banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan risiko jika tidak diimbangi dengan penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan. Karena itu pendengar yang mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama untuk selalu ya memperluas metode dakwah dengan memanfaatkan ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak muda. Dan selain itu, ia menegaskan bahwa dakwah digital bukan sekedar menyampaikan ceramah melalui internet, melainkan menghadirkan konten yang mampu menjawab persoalan generasi muda melalui mulai dari krisis identitas, pergaulan, hingga tantangan moral yang muncul akibat perkembangan teknologi. Dan 1 Muharram 1448 Hijriah ini pendengar PWM Kalimantan Timur juga mengajak masyarakat menjadikan tahun baru Islam sebagai momentum memperkuat kebersamaan, meningkatkan amal kebaikan, serta mendukung terciptanya kehidupan berbangsa yang lebih baik. Dan tentunya di tengah deras perkembangan teknologi dan perubahan sosial, pesan hijrah yang diwariskan Rasulullah SAW tetap memiliki makna yang sama, yakni keberanian untuk berubah menjadi lebih baik. Dan bagi masyarakat Kalimantan Timur, tahun baru Islam tidak hanya menjadi penanda pergantian kalender, tetapi juga kesempatan untuk membangun pribadi, keluarga, dan lingkungan yang lebih berkualitas menuju masa depan yang lebih baik. Untuk sementara itu, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Nizwar Kola, laporan Anda. Laporan terkini.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi gak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh gitu ya. Ya udah deh, gak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
2: Ya, pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2008, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Laporan terkini.
5: Pendengar, kami berbicara dalam laporan terkini, pendengar, ya, terkait Dinas Kesehatan Kota Samarinda memastikan kondisi kesehatan jemaah haji asal kota tepian yang sudah tiba di tanah air terpantau aman. Selengkapnya dilaporkan Sheila Deva. Sheila, silakan laporan Anda.
6: Ya, terima kasih. Jadi jemaah haji Indonesia saat ini pendengar sedang dipulangkan secara bertahap usai selesai menjalankan rangkaian puncak ibadah haji. Nah, untuk jemaah di Samarinda sendiri, untuk gelombang 1 hingga hari ini sudah ada 2 kloter yang dipulangkan, yaitu kloter 1 pada tanggal 7 Juni kemarin dan juga kloter 4 pada 12 Juni lalu. Kedua kloter ini dilepas di halaman Gor Segiri Samarinda, dan juga setiap kloter ini infonya ada sekitar 360 jemaah termasuk dengan petugas, sehingga untuk perkiraan total jemaah haji yang sudah tiba di kota tepian sampai dengan hari ini ada sekitar 720 jemaah. Dan untuk memastikan keamanan jemaah terutama dari segi kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Samarinda ini juga ikut mendampingi atau menjemput jemaah dari Bandara Samsepinggan Balikpapan. Dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga memastikan kondisi kesehatan jemaah haji asal Samarinda ini aman dan belum ditemukan ancaman penyakit menular yang perlu diwaspadai hingga pertengahan masa pemulangan jemaah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, yang mana Ismet mengatakan kesehatan jemaah ini dipantau secara ketat mulai dari sebelum keberangkatan, kemudian selama berada di Tanah Suci, hingga kembali ke daerah asal. Dan ini dipantau oleh Tenaga Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI yang mendampingi di setiap kloter untuk selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Dan meski kondisi jemaah haji asal Samarinda yang sudah kembali ini terpantau baik, Dinas Kesehatan tetap memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia maupun mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid agar terus memantau kesehatannya. Jadi jemaah yang merasakan keluhan selepas haji ini diimbau untuk segera mengecek kesehatannya di fasilitas kesehatan terdekat. Dan juga selain itu pendengar, Dinkes Samarinda ini memastikan hingga saat ini belum ada laporan penyakit menular juga dari pusat atau dari Kementerian Haji dan Umroh maupun dari Kementerian Kesehatan RI mengenai resiko-resiko kesehatan yang ditemukan seperti itu dari jemaah haji asal Indonesia. Dan menurut Ismet, apabila terdapat potensi atau wabah atau kasus tertentu, nanti informasi tersebut akan disampaikan melalui sistem pemantauan kesehatan haji yang terintegrasi atau terhubung dari pemerintah pusat maupun otoritas kesehatan di Arab Saudi. Dan adapun kedatangan jemaah haji berikutnya asal Samarinda ini akan dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni mendatang, dan nantinya mereka juga akan dilepas di halaman Gor Segiri Samarinda dan juga turut dikawal oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Demikian laporan mengenai informasi haji di Kota Tepian. Kita kembali ke Dedi di studio.
5: Baik, terima kasih Sheila Deva, laporan Anda.
4: Laporan terkini.
7: Halo RRI.
8: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
9: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
10: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
11: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: 1. Lintas Informasi.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Samarinda mengimbau masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan selalu menerapkan prinsip cek-klik, yaitu memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli produk, pangan, obat, maupun kosmetik. Pejabat Fungsional Ahli Madya BPOM Samarinda, Muhammad Faizal, menegaskan pentingnya meneliti kondisi kemasan dan menghindari produk yang rusak, penyok, atau mengembung karena berisiko memicu keracunan akibat kualitas produk yang menurun. Masyarakat juga diajak memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile untuk memastikan legalitas produk secara cepat. Jika masyarakat mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi produk tertentu, BPOM meminta warga untuk segera mencari pertolongan medis dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan atau BPOM Samarinda. Untuk mempermudah pengawasan, BPOM Samarinda kini membuka lebar layanan informasi dan pengaduan setiap hari melalui berbagai kanal, mulai dari telepon, media sosial, WhatsApp, hingga kunjungan langsung ke kantor. Demikian Lintas Informasi.

Pos 1. Baik, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda siang ini, dan saatnya kami hadirkan dialog interaktif ya dengan topik pengarusutamaan gender. Untuk Anda tetap bersama kami Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya di siang hari ini, pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam dialog pengarusutamaan gender ya, yang hadir ya menemani aktivitas Anda dengan informasi aktual, inspiratif, dan tentu bermanfaat untuk Anda. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan sosial kita, yaitu perempuan kepala keluarga, pilar ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Tema ini akan membahas bagaimana perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga memiliki kontribusi besar dalam menopang ekonomi, menjaga ketahanan keluarga, serta membangun kesejahteraan di tengah berbagai tantangan kehidupan. Dan telah hadir bersama kami narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Fahmi Rozano SE, ya, selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim. Kita coba sapa beliau ya, sudah standby ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak.
1: Waalaikumsalam Mas Dedi, yeah. Sorry agak telat karena di mana-mana banjir ini.
0: Enggak telat ini Pak, memang banjir hujan tadi pagi Pak ya.
1: Iya benar-benar
0: ya, untungnya sudah reda ini hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, dan pendengar ya, nanti juga Anda bisa berpartisipasi ya di dialog kami ya di 0541-743-495 atau 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-55-44-976. Iya Pak, kita mulai dialognya ya. Okay. Apa yang dimaksud dengan perempuan kepala keluarga itu Pak?
1: Ya, selamat pagi pemirsa, assalamualaikum. Perempuan kepala keluarga ini, sebelum saya bicara tentang perempuan kepala keluarga, memang perempuan ini merupakan salah satu kelompok rentan yang sangat sering mendapatkan ketidakadilan. Nah, di antara kelompok perempuan ini namanya kelompok perempuan kepala keluarga. Kelompok perempuan kepala keluarga ini adalah kelompok perempuan yang menjalankan peran sebagai penanggung jawab utama keluarga, baik dari aspek ekonomi, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Dan kondisinya seperti perempuan kepala keluarga ini, misalnya kondisinya adalah yang perempuan yang cerai, kemudian perempuan yang suaminya meninggal, kemudian ditinggalkan suaminya yang dalam waktu yang cukup lama, kemudian ada juga suami yang sakit yang mau bekerja, dan perempuan yang belum menikah tapi dia sebagai tulang punggung keluarga. Nah, jadi itulah yang menjadi concern kita terkait tentang perempuan kepala keluarga tersebut, Mas Dedi. Begitu.
0: Baik. Nah, pendengar ya, untuk Anda yang mungkin ingin berdiskusi langsung ya bersama Bapak, kita akan buka ya di line telepon 0541-743-495, 736-566, juga di WhatsApp kami 0811-55-44-976. Nah, bagaimana kondisi perempuan kepala keluarga di Kaltim saat ini Pak?
1: Ya, jadi kondisinya kemarin begini, kami itu sempat melakukan pendataan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kota. Jadi kami itu ada namanya program, namanya Perempuan Kepala Keluarga. Jadi proyek ini merupakan proyek major Provinsi Kalimantan Timur yang diamanatkan kepada kami untuk mendata dan melakukan semacam mencarikan solusi atau memberikan solusi kepada perempuan tersebut. Yeah. Nah, jadi sekarang sudah terdata ada sebanyak sekitar 600 perempuan kepala keluarga. Sebenarnya lebih Mas Dedi. Kalau menurut data kependudukan itu sekitar ada 200 ribu lebih di Kalimantan Timur untuk perempuan kepala keluarga. Tapi dengan berbagai macam kondisinya, yang kita kondisikan adalah kondisi yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, kemudian Penajam Pasir Utara, Kutai Timur, dan Kota Bontang. Dan memang dengan segala macam kondisi-kondisinya. Nah, jadi kami berusaha untuk melihat apa sih sebenarnya yang menjadi kendala. Dan ternyata memang tantangannya banyak. Pertama, mereka ada keterbatasan akses terhadap pekerjaan. Kemudian juga mereka keterbatasan akses terhadap yang mereka sudah berusaha, permodalannya juga. Kemudian serta adanya stigma, masih ada stigma sosial di masyarakat bahwa perempuan itu, ya stigma itu kan istilahnya kamu tidak mampu gitu loh, perempuan yang mampu adalah laki-laki. Nah, sebenarnya mereka ini cukup tangguh, mereka bisa produktif, akan tetapi mereka tidak mempunyai akses seperti itu Mas Dedi. Oleh sebab itu kenapa kita berharap nanti kita sudah membentuk semacam komunitasnya di 6 kabupaten tersebut. Nah, itu sudah alhamdulillah ya sudah ada pergerakan, walaupun tertatih-tatih karena kami bekerja sendiri. Nanti akan saya sampaikan terobosan-terobosan ya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, begitu Mas Dedi.
0: Oke. Tantangan tadi keterbatasan akses Pak ya ini yang digarisbawahi. Ini kenapa sampai terkendala seperti itu Pak? Karena bicara tentang pekerjaan ya, banyak pekerjaan yang mungkin di sektor laki-laki lebih banyak daripada sektor perempuan. Ini kenapa akses perempuan ini terbatas ini Pak?
1: Jadi memang kita harus kita akui ya, sebenarnya di Kalimantan Timur ini memang akses pekerjaan perempuan itu sangat terbatas. Karena kita lihat bahwa pekerjaan di Kaltim ini banyak dari sektor maskulin ya. Pertambangan, perkebunan, kemudian alat-alat berat. Walaupun setelah kami lakukan kunjungan ke lapangan, banyak pun perempuan-perempuan yang bekerja di sektor maskulin tersebut. Karena apa? Ya karena ingin meningkatkan kesejahteraan keluarganya, membantu keluarganya, atau juga dia untuk membantu walaupun yang tidak punya suami, dia membantu untuk ekonomi keluarga. Nah, akan tetapi ada keterbatasannya di situ adalah mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama, misalnya pelatihan. Laki-laki didulukan tuh di perusahaan itu. Nah, itu banyak terjadi seperti itu. Dan selain keterbatasan akses tersebut, ada juga terkait mereka itu juga menjadi perempuan yang memiliki beban ganda. Beban ganda maksudnya begini, dia bekerja dia juga mengurus anak. Nah, itu merupakan salah satu juga yang apa yang menjadi kendala-kendalanya. Dan apalagi dengan adanya keterbatasan tersebut, itu bisa memicu atau meningkatkan kemiskinan. Dan kemiskinan ini sangat sangat berbahaya sekali karena apa? Salah satu faktor kekerasan ini kan ada kekerasan terhadap perempuan itu dari lingkungan keluarga itu karena kemiskinan. Oleh sebab itu kenapa kita harus kita mengajak sih sebenarnya seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk bisa memperhatikan peran perempuan itu akan diberikan harus bisa setara dengan laki-laki, begitu Mas Dedi.
0: Oke, baik. Nah, kenapa penguatan ekonomi penting bagi perempuan kepala keluarga ini, Pak?
1: Wih, sangat penting sekali. Karena apabila ekonomi yang sudah penting, mereka akan bisa mendapatkan akses. Manfaat terhadap pembangunan, kontrol terhadap pembangunan. Misalnya kalau mereka bisa meningkatkan ekonomi keluarga, mereka bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, meningkatkan gizi keluarga, mengendalikan gizi kita anaknya. Apalagi Kaltim kan, khususnya di Kaltim itu banyak sekali sekarang stunting ya. Nah, dengan adanya peningkatan akses tersebut, yang saya sampaikan tersebut, paling tidak salah satu masalah di Provinsi Kaltim itu bisa teratasi, khususnya di stunting. Nah, dan kemudian juga untuk terkait akses kekerasan, apa akses tersebut bisa mendorong kekerasan di Kalimantan Timur, KDRT, dan lain sebagainya. Intinya bahwa dengan peningkatan ekonomi ini, bahwa perempuan itu bisa berkontribusi terhadap pembangunan. Mereka bisa memberikan keputusan yang baik terhadap keluarganya maupun terhadap masyarakat sekitarnya. Nah, itulah pentingnya Mas Dedi. Kita itu tadi.
0: Artinya semua berkaitan Pak ya, berkaitan dengan akses kesehatan, berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga Pak ya.
1: Contoh begini, kalau misalnya kita mereka tidak mempunyai uang, uangnya sedikit, anak sakit, tidak punya asuransi misalnya, asuransi kesehatan misalnya, dia nggak bisa bayar, berobatnya kemana? Terus juga pendidikannya juga anaknya tersebut, karena apa? Perempuan ini merupakan atau rumah adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Apalagi visi Pak Gubernur mewujudkan Kaltim sebagai generasi emas tahun 2030. Tanpa ada peran perempuan, ini secara kita secara general baca peran perempuan itu khususnya itu tidak akan terwujud itu, karena itu adalah sekolah pertamanya. Nah, itulah kenapa perempuan, banyak sekali perempuan kepala keluarga di Kaltim ini yang terus terang ya ada juga yang mengeluh kepada kami karena kondisi ekonomi sekarang yang awalnya mereka itu memiliki usaha tapi tidak ada batas permodalan, mereka bekerja sebagai kurir. Kasihan sekali. Jadi ya kami tetap mendorong mereka melalui karena perempuan kepala keluarga mereka, kita ada buat para pendamping-pendampingnya. Mereka mendampingi misalnya misalnya akses ekonomi. Banyak kan kita berusaha UMKM sih Mas Dedi. Nah, itu tadi. Tapi banyak menjadi kurir loh Mas Dedi. Mereka punya UMKM tapi kan terbatas modal. Mereka ya tidak.
0: Jadi kurir ya.
1: Jadi kurir.
0: Kurir dan bahkan ojek online gitu ya.
1: Ada juga ojek online juga.
0: Baik, ada penelpon Pak, kita coba sapa dulu ya. Ini kita coba sapa. Halo, selamat siang.
2: Siang Mas Dedi, selamat siang Pak Fahmi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Haryanto. Gimana cuaca Kubar Pak Haryanto?
2: Cerahnya mulai pagi Mas Dedi.
0: Cerah ya, kalau di sini hujan mulai pagi tadi Pak Haryanto. Silakan Pak Haryanto.
2: Terima kasih Mas Dedi. Sehat selalu ya Pak Fahmi ya.
1: Alhamdulillah, makasih Pak.
2: Iya, sama-sama. Gini Pak Fahmi ya, kalau perempuan berperan ganda ya, kalau dia itu statusnya PNS, mereka yang bekerja di sektor formal ya Pak Fahmi ya, katakan dia jadi PNS atau bekerja di perusahaan swasta, mungkin nggak terlalu jadi masalah. Tapi kalau perempuan itu ya, yang bekerjanya di sektor informal itu Pak Fahmi, nggak gampang loh Pak Fahmi. Jadi perempuan apa itu ya, yang berperan ganda ini kan, katakan ini berkeluarga, saya bicara Pak Fahmi ya.
1: Betul-betul.
2: Image-nya di masyarakat itu jelek Pak Fahmi. Kan dibilangi janda kan Pak Fahmi ya kan.
1: Betul-betul.
2: Nah itu kan jadi omongan masyarakat itu.
1: Ya,
2: image-nya jelek kadang-kadang kan, padahal dia kan sebetulnya baik, sebetulnya kan kita berprasangka baik terhadap dia kan.
1: Benar Pak, benar Pak.
2: Akhirnya begini Pak Fahmi ya, perempuan yang tadi yang bekerja di sektor informal, katakanlah pendidikannya juga rendah, kemudian kompetensi yang dimilikinya juga ya rendah, akhirnya kan kerja serabutan Pak Fahmi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mungkin jadi asisten rumah tangga, mungkin jadi pelayan di rumah makan, ya kan gitu. Itu kan harus jalan terus Pak Fahmi ya.
1: Betul, jadi, Pak Arianto.
2: Life must go on kan, seperti itu. Cuma ya itu Pak Fahmi, saya prihatinkan ya. Kak, seandainya maksud saya itu, apakah ada semacam dari pemerintah itu ada semacam apa ya, bisa mengangkat mereka ini ya, ikut-ikut apakah pelatihan kah, ikut bimbingan kah, supaya mereka ini punya keterampilan gitu Pak Fahmi.
1: Oh iya betul.
2: Bisa katakan kalau yang saya katakan tadi kan, ada yang mereka bekerja di swasta walaupun dia itu apa, seorang janda kan, atau dia PNS, gak masalah, dia tiap bulan dapat karena dia punya kompetensi. Tapi yang gak punya kompetensi, keahlian, keterampilan itu ya gak mau kerja serabutan ya kan.
1: Bahkan
2: yang saya maksudkan ini, jangan sampai ya ibu-ibu itu, ini kayak saya bicara yang mereka yang tanpa suami ya, nanti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar hukum ya kan. Itu yang kita perhatikan, hanya gara-gara ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, memberi makan anaknya ya kan gitu, kita prihatin kan. Nah, jadi saya harap ya pihak pemerintah atau swasta kah, atau siapa itu ya, bisa memberikan perhatian lah, kepedulian kepada mereka ini, supaya mereka ini ya juga martabatnya gitulah katakan, juga baik dipandang apa oleh masyarakat, oleh para tetangganya ya kan, nggak jadi omongan dan orang bisik-bisik tetangga, wah itu janda itu, itu kerjaannya gini-gini itu. Nah itu kan yang kita ingin hindari kan.
1: Betul Pak.
2: Karena nggak gampang itu menyandang status janda itu Pak Wami ya.
1: Betul.
2: Harus bekerja di ranah domestik dan juga di ranah publik kan gitu.
1: Betul.
2: Nah, jadi kita berharap ya, semoga ya mereka yang berperan ganda ini ya bisa apa, menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik ya, untuk memenuhi apa kebutuhan ekonomi keluarganya sehari-hari. Itu dari Pak Fahmi ya.
1: Terima kasih.
2: Sukses selalu Mas Didi, begitu juga dan semua pendengar. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto di Kubar ya. Nah ini juga Pak Arianto juga menyoroti fenomena ini Pak. Nah, kalau perempuan yang punya pendidikan dan sudah bekerja di sektor formal ini, itu sudah tidak anu lah katanya ya. Tapi perempuan yang tidak memiliki keahlian, hanya menjadi ibu rumah tangga saja, dan kehidupannya juga pas-pasan, ini akan bekerja serabutan dan sebagainya ya. Ini wah, mungkin bisa ditanggapi ya, Pak, dari Pak Arianto tadi.
1: Makasih Mas Dio. Terima kasih Pak Arianto, informasinya luar biasa ini Bapak, sebagai pemerhati juga terhadap masalah sosial perempuan. Ya memang Pak, itu tadi kita ngobrol dari awal bahwa stigma itu sangat melekat itu Pak. Memang di kota mungkin tidak terlihat, tapi di daerah seperti di Kutai Barat banyak itu Pak, di daerah yang pernah saya temukan itu, selain di Kutai Barat pun banyak. Nah memang ini menjadi fenomena ya Pak ya sebenarnya. Karena perempuan beban ganda ini memang luar biasa, ketika Bapak katakan tadi bahwa perempuan kepala keluarga ini untuk menghapus stigmanya itu loh kan. Karena mereka itu janda kata dia. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Nah sebenarnya Pak, terkait dengan yang Bapak informasikan tadi memang tepat sekali. Karena ada programnya Pak Gubernur, program Jospol yang melekat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Timur. Mereka itu memberikan pelatihan. Pelatihan untuk perempuan, laki dan perempuan boleh, siapa saja. Nah di situ mereka akan dilatih mereka untuk misalnya meningkat sektor ekonomi, karena kan di sana banyak sektor informalnya, terus terang banyak di Kaltim ini. Ada sekitar 300 ribu sektor informal di Kaltim. Nah, jadi mereka itu kan diberikan pelatihan, kemudian diberikan pendampingan untuk perusahaannya, diberikan permodalan, dibantu permodalannya untuk ke bank, untuk memberikan permodalan dan CSR juga sampai ke pemasarannya. Nah, itu ada program, akan tetapi memang di Sprint Gokop ini mereka ada pendamping. Di Sprint Gokop seluruh kabupaten kota, Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kota, itu mereka wajib melaksanakan ini. Nah, jadi ini sebagai informasi juga bahwa kami juga dari Pemerintah Kalimantan Timur itu program ini dicanangkan untuk semua laki dan perempuan. Jadi mereka wajib. Jadi contohnya begini, dalam program tersebut itu diterbitkan peraturan gubernurnya, Mas Yedi. Dan alhamdulillah kemarin kami memberikan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kaltim itu memberikan masukan dalam pergub itu agar dicantumkan juga dalam pergub adalah UMKM perempuan.
0: UMKM perempuan.
1: Iya. Nah, istilahnya UMKM perempuan ataupun perempuannya. Nah, di situ. Nah, itu disetujui dan pergubnya terbit, saya lupa nomor pergubnya berapa, akan tetapi nanti tolong disampaikan juga teman-teman di Kutai Barat melalui Pak Arianto bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Timur memberikan arahan kepada seluruh Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kota untuk menjaring tapi secara general laki-laki dan perempuan, dan kita berharap perempuan kepala keluarga itu mereka bisa juga. Nah, contoh begini, awal tahun kemarin kita mereka meminta nih, berapa perempuan kepala keluarga yang di Kaltim yang perlu diberikan pelatihan. Kami sodorkan 300 orang, Mas Dedi. Kami sodorkan, tapi dalam prosesnya itu akan ada seleksi juga.
0: Oke, ada seleksi ya dari.
1: Seleksinya itu adalah mereka ingin gitu loh.
0: Oke, yang keinginannya kuat berarti.
1: Ya, keinginannya kuat, dia ingin berusaha, dia ingin meningkatkan ekonominya. Dan alhamdulillah sudah terjaring 80 orang. Karena juga ada, kita juga tidak bisa, karena mereka ada kuotanya itu kalau nggak salah kalau setiap tahun 1000 orang laki-laki dan perempuan. Dan kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi itu untuk mengusulkan perempuan kepala keluarga. Mohon maaf, bukan 300, kami pun menyaring juga yang kira-kira sudah bisa itu apa terjun. Itu kurang lebih ada sekitar 200 lebih orang. Okay. Nah, yang terjaring mereka untuk ikut pelatihan sebanyak 80 85 atau 87, saya lupa, ada datanya di kantor. Nah, itu mereka dilatih, Mas Dedi. Mereka dilatih untuk bisa terjun, siap terjun gitu. Okay. Sampai ke pemasarannya, pemasaran digital ya, pemasaran non digital itu mereka akan didampingi. Sampai mereka akhirnya mereka bisa mandiri, baru dilepas. Itu setiap tahun. Kuotanya itu kalau tidak salah kalau kata Ibu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi, itu satu setiap tahun itu ada 1000 kuotanya. Seluruh kabupaten kota. Nah, begitu. Akan tetapi memang itu harus ada pendampingnya. Nanti mungkin bisa nanti ibu-ibu peka atau ibu perempuan-perempuan di Kutai Barat mencari informasi ke

0: pendidikan sangat krusial, Pak ya. Ya. Ini sejauh mana kontribusi perempuan kepala keluarga dalam menopang perekonomian rumah tangga ini, Pak?
1: Sejauh Pak, itu luar biasa memang, Mas. Iya. Karena apa? Kita sekarang tidak usah berbicara secara perempuan kepala keluarga dulu, iya. Kita secara generalnya. Banyak sekali kita ambil contoh para ojol ya.
0: Ojol, betul. Ojol,
1: karena kami di dinas kami itu namanya ojek online bersama dengan anak. Laki-laki dan perempuan sama. Nah, dulunya ojol ini merupakan pekerjaan yang cukup menarik dan cukup banyak menghasilkan.
0: Yeah.
1: Terkadang mereka dalam satu hari bisa sampai 200 ribu,
0: betul.
1: 300 ribu. Hmm. Sekarang mencari 100 ribu pun itu susahnya minta ampun.
0: Betul.
1: Nah, kami pernah melaksanakan kegiatan untuk ibu-ibu istrinya.
0: Istrinya.
1: Istrinya dulu.
0: Bukan pelaku ojolnya ya.
1: Bukan
0: ya,
1: pelaku
0: yang
1: ojolnya.
0: Perempuan ya, bukan.
1: Tapi
0: ya.
1: Perempuannya nggak apa-apa kalau mau ikut.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nah, tapi kita pada istrinya laki-laki itu dan perempuannya pun ikut. Dan itu sangat-sangat berpengaruh. Soalnya kita dulunya melaksanakan kegiatan untuk peningkatan ekonominya, misalnya membuat kue,
0: okay,
1: membuat kering, makanan-makanan ringan, dan itu membantu sekali. Dan itu kami juga kaget, dan ternyata para ojol-ojol yang lain, Pak tolong dong kami yang tidak punya istri, tolong kami dilatih juga, siapa tahu kami sudah stop bisa jadi ojol.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, itu tidak dekat ekonomi sebenarnya tidak ada perempuan saja sih sebenarnya. Kita kalau dinas kita berbicaranya setara antara laki-laki dan perempuan.
0: Ya.
1: Dan kita pun bisa melatih dia asal ada kemauan. Nah, sekarang pun akhirnya pada tahun ini juga ibu apa dinas kami itu namanya program Jos tapi untuk perempuan apa ojolnya sekarang.
0: Ojolnya.
1: Kita ngarah ke ojolnya. Karena itu tadi kita melihatnya bahwa mencari 100 ribu pun dalam satu hari susah. 50 ribu itu alhamdulillah kata mereka. Nah, jadi sekarang nanti ya walaupun dalam dengan gelombang efisiensi anggaran sekarang,
0: yeah,
1: kami coba masuk itu karena ini cukup penting menurut kami. Nah, jadi peningkatan ekonomi ini luar biasa Mas Edi, dan mereka itu yang sudah dilatih itu dulunya banyak sekali pesanan. Apalagi waktu lebaran.
0: Yeah, yeah,
1: woy, luar biasa pesanan mereka akhirnya begitu. Nah, itu ya cukup membantu untuk yang para ojol-ojol ini dulunya.
0: Akhirnya bisa berwirausaha dan mungkin berhenti jadi ojol ya, Pak ya.
1: Kita berharapnya begitu. Jadi suami bisa membantu karena ada peningkatan ekonomi dari sisi yang lain selain ojol, bisa membantu.
0: Begitu loh.
1: Ya. Tapi dengan catatan bahwa untuk mereka sudah memiliki usaha, nantinya kami sampaikan bahwa tolong apa yang pertama urus surat izin berusahanya. Atas nama ibunya tapi.
0: Iya.
1: Setelah itu sertifikasi halal dan KTP-nya jangan lupa dirubah. Terkadang ibu sudah bekerja sebagai apa sektor informal sudah berhasil, tapi katanya masih mengurus rumah tangga.
0: Mengurus rumah tangga.
1: Harus dibuat jadi ganti dari wira swasta karena itu penting Mas Edi. Karena itu peningkatannya itu nanti dalam indeks pembangunan gendernya.
0: Oke, berpengaruh Pak ya?
1: Berpengaruh karena
0: status di KTP itu ya?
1: Berpengaruh. Memang pengaruhnya enggak seberapa besar, tapi itu pengaruh sekali. Karena apa? Kemungkinan nantinya pada saat apakah ada survei, apakah ada sensus, saya pikir mungkin survei ya. Survei kan setiap tahun sekali, satu tahun sekali. Nah, terkadang nanti siapa tahu nanti dari BPS itu membacanya dari KTP. Karena apa? Kalau saya lihat dari Kaltim dalam angka itu, kan setiap tahun kan itu ada BPS itu menerbitkan buku Kaltim dalam angka.
0: Iya.
1: Itu dia apa data kependudukan itu sumber data Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur. Nah, itu berpengaruh pada KTP-nya,
0: pengurus
1: rumah tangganya itu.
0: Iya,
1: tadi kita pikirkan sampai ke situ.
0: Baik, menarik sekali perbincangan kita pendengar Pro 1 RS Samarinda. Untuk Anda yang mungkin yang ingin bergabung kembali disilakan di 0541 743 495, 0541 736 566, juga di WhatsApp kami 0811 554 4976. Kita akan kembali pendengar setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
3: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
2: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
3: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
2: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
3: semua
2: yang Kak Rudy perlu dan
3: kamu
2: inginkan. Sedangkan aku tidak.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Yeay, akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
2: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
1: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
2: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
1: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
2: Iya sih, emang benar punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
1: Oh gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu aku upload foto kamu aja ya.
3: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
5: Dengar Persatu Radio Republik Indonesia, Samarinda masih bersama kami ya, Dialog Pengurusan Gender ya. Dan untuk Anda silakan yang ingin bergabung berpartisipasi di 0541 743 495, 0541 736 5 66, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Iya, Pak Fahmi, kita lanjutkan ya. Ini apa upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperkuat ekonomi perempuan kepala keluarga ini, Pak?
6: Ya, jadi upaya-upayanya itu cukup banyak ya sebenarnya. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kita itu kita berusaha menjaring atau meningkatkan. Sebenarnya kalau untuk ekonomi itu kita sudah cukup banyak. Misalnya kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu kita pernah melakukan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal nomor izin berusaha. Kan biasanya maksudnya sertifikasi halal itu kan perlu waktu yang cukup lama dan perlu uang.
5: Betul.
6: Kalau kita gratis. Kemudian juga sertifikasi halal itu dan IB itu mungkin cukup waktu yang cukup lama. Benar, atau untuk terbitnya surat itu kalau kita cukup dalam waktu 1 hari.
5: Oke.
6: Dan ini kita juga bekerja sama dengan teman-teman akademisi khususnya di UINC. Itu kemarin kita ada 3 lokasi, Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Paser pada tahun 2004. Mas, jadi kita sudah bisa dari pada saat itu kita sudah bisa memberikan fasilitas tersebut sebanyak 229 untuk UMKM perempuan di 3 lokasi tersebut. Dan terkadang kami juga sedih begitu loh, karena kami ini kan dibatasin. Kuota itu dibatasin sertifikasi pada waktu itu.
5: Kuota dibatasi untuk sertifikasi,
6: sertifikasi
5: ya?
6: Sertifikasi. Dan maupun nomor induk. Nah jadi terkadang kita kuotanya kita bisanya misalnya 100 nih. 100. Dan ternyata yang datang itu lebih dari 100.
5: Berarti tingkat antusiasmenya tinggi ya, Pak?
6: Tinggi
5: ya?
6: Itu rata-rata perempuan. Karena kita fokusnya ke perempuan ya. Ada juga yang perempuan kepala keluarga juga. Banyak juga itu. Nah jadi ya itulah, pada tahun depan itu kita dipercaya oleh Dinas Pemerintah Provinsi Kaltim untuk bisa memfasilitasi perempuan tersebut untuk mendapatkan legalitas usahanya. Nah itu nanti kita akan, karena sertifikasi hal ini kan dari MUI ya biasanya ya. Nah kan kami kan kerjasama dengan MUI nanti supaya kuotanya lebih banyak lah.
5: Ya,
6: minimal 1000 lah kuotanya.
5: Untuk menambahkan kuota, Pak ya?
6: Menambahkan kuota. Ya saya berharapnya nanti bisa 500-1000. Jadi semua UMKM kita ini banyak. Dan sertifikasinya itu juga harus dibanyakin gitu, Mas Deddy.
5: Iya.
6: Begitu.
5: Berarti untuk wanita atau perempuan di Kaltim ini tingkat antusiasmenya tinggi ya untuk membantu keluarga, Pak ya.
6: Betul, betul, betul. Ya kalau mereka tidak bisa bekerja di sektor formal, ya informal. Banyak kita lihat itu mereka ada usaha apa semacam apa sih? Kue-kue itu seperti bikang cookies yang pagi setiap malam. Saya lihat banyak perempuannya
5: perempuan,
6: itu. Banyak perempuan, terus juga ada yang ada kan sering orang buat selalu teh gitu ya,
5: selalu teh.
6: Mereka juga buat sendiri tuh. Dengan buat teh sendiri yang di rumah dikasih es teh. Nah, seperti itu kan banyak sekali peningkatan-peningkatan. Sebenarnya perempuan ini pengen ingin maju juga. Tapi kadang terbatas akses, mereka enggak tahu mau kemana nih gitu. Modalnya kemana nih? Kalau mereka seperti itu, informal seperti itu juga, kalau mereka terus modal sudah stop. Karena mereka harus kerja juga di rumah, mengurusin anak, segala macam. Nah itulah, terkadang mereka tidak tahu. Itulah Mas Dedi, kendalanya di Kalting itu sebenarnya.
5: Oke. Ini yang satu lagi yang sangat penting ini, Pak, perlindungan sosial. Nah, kenapa perlindungan sosial ini penting bagi perempuan kepala keluarga ini?
6: Jadi begini, kata Pak Arianto tadi kan ada perempuan kepala keluarga yang bekerja di sektor formal ya, di perusahaan, kemudian di sebagai PNS juga. Oke lah, kita kalau PNS tidak seberapa anu ya, kita aman ya PNS ya. Kita ambil di perusahaan saja. Mereka itu rentan dengan apa ya, semacam PHK. Perempuan ini. Nah, kita perlu perlindungan sosialnya karena apa? Karena mereka itu sebenarnya kemarin itu idealnya sebenarnya kami itu pernah mencoba kepada perusahaan untuk membuka unit layanan.
5: Membuka unit layanan.
6: Iya, itu pada tahun 2019 saya lupa. Kita sudah berusaha untuk buka unit layanan dan apa unit layanan tersebut tidak jalan sih karena
5: nggak jalan ya, Pak,
6: karena
5: ya?
6: Karena perusahaannya kadang-kadang menolak. Sebenarnya unit layanan itu penting. Kita ambil sektor apa yang dari perusahaan saja ya. Nah, terkait dengan perempuan kepala keluarga, sekarang mereka itu lindungi sosialnya adalah mereka, kita melindungi supaya mereka itu tidak jatuh ke dalam garis kemiskinan. Karena garis kemiskinan ini ya terus terang pengaruhnya kepada anak sih, kepada keluarganya. Karena mereka tidak dapat akses pendidikan, kesehatan yang saya sampaikan tadi. Oleh sebab itu kenapa kita perlu ada perlindungan sosial. Banyak sih sebenarnya dari perangkat daerah ini memberikan perlindungan terhadap perempuan-perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga itu ada juga. Mereka juga diberikan permodalan, mereka juga mendapatkan bantuan seperti beras, terus juga ada sedikit dari dana juga, dari uang juga dikasih per bulan untuk yang masyarakat miskin, khususnya perempuan kepala keluarga. Di tempat saya pun tuh banyak tuh perempuan kepala keluarga, Mas Didi. Karena beberapa hari kemarin kan kita kan ada bantuan dari pemerintah tuh beras tuh.
5: Iya.
6: 10 kilo minyak goreng itu 2 liter. Itu mereka itu saya sampai mereka tuh WA sama saya akhirnya. Mereka menangis karena apa? Pada saat itu mereka tidak punya beras.
5: Kebetulan pas
6: punya beras, tidak punya uang. Nah, jadi saya kemarin menginformasikan kepada beliau, cobalah Bu. Ya, nanti saya coba nanti siapa tahu bisa ikut program pemerintah yang saya sampaikan tadi. Itu perempuan kepala keluarga itu. Itu terjadi dan saya alamin gitu, Mas Dedi. Dan ternyata itu wah luar biasa berpengaruhnya apabila program ini pemerintah ini jalan. Ya memang sudah jalan, tapi kan masih baru tahun kemarin jalannya. Itu luar biasa berpengaruh pada perempuan-perempuan kepala keluarga, perempuan secara umum gitu, Mas Dedi.
5: Dan banyak yang belum terdata juga, Pak ya.
6: Jadi sebenarnya kita itu mengharapkan apa, kita ini terus terang tergantung kepada, kalau kami tergantung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kota. Kalau di Sprindakop Provinsi mereka juga memiliki pendamping yang mendata itu. Saya tidak tahu mendatanya dari mana, apakah rasanya mereka door to door, tapi mereka datang juga melamar dari kelurahan. Dan kita belum tahu nih, mungkin banyak belum terdata juga. Ya kita berharap nanti, karena kita keterbatasan SDM ya.
5: SDM, iya.
6: Ya, tidak mungkin lah kita, teman kita juga mengerti, para pendamping ini juga tidak mungkin harus menyisir satu persatu rumah.
5: Door to door tidak mungkin.
6: Door to door mungkin kan. Dan itulah kenapa kita berharap dari masyarakat untuk bisa hadir gitu loh mereka.
5: Berperan aktif.
6: Tidak perlu perempuannya saja, siapa tahu tetangga. Misalnya saya itu, ada perempuan seperti tadi kan, ada perempuan kepala keluarga yang tidak punya apa-apa, ayo nanti saya bantu. Nah, kita berharap perempuan, laki-laki ini juga, masyarakat sekitar itu sebagai pelopor dan melaporkan apabila ada yang tidak mampu nih. Nah itu penting kalau menurut kami gitu, Mas Dedi.
5: Dimulai dari tetangga sendiri aja lah, yang terdekat.
6: Yang terdekat di lingkungan sekitar dulu.
5: Oh,
6: itu, apakah dari RT-nya kah atau dari warga-warga sekitarnya?
5: Oke, baik. Terkait dengan kesetaraan gender, Pak.
6: Iya.
5: Ini apa hubungan kesetaraan gender dengan kesejahteraan perempuan kepala keluarga ini?
6: Ya, dari kita omong tadi sebenarnya itu sudah kelihatan kesetaraan gendernya.
5: Iya.
6: Karena apa? Laki-laki perempuan terus memiliki kesempatan yang sama, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat untuk menikmati kue pembangunan dari pemerintah Indonesia ini. Nah, jadi apabila salah satu sepertinya perempuan kepala keluarga tidak menikmati akses tersebut, nggak setara artinya. Nah, jadi seperti Mas Deddy bekerja, istrinya juga bekerja, setara sudah.
5: Yeah.
6: Saya bekerja, istri saya juga bekerja, setara. Nah, sekarang gimana nih perempuan yang lain?
5: Nah,
6: seperti perempuan kepala keluarga, dia tidak punya suami atau dia ditinggal suaminya. Nah, mereka harus mendapatkan akses yang sama juga. Mereka harus bisa berperan untuk mengambil keputusan, kemudian berperan dalam ekonominya dan bisa mengontrol apa misalnya ada pembangunan ya misalnya. Karena begini, perempuan itu merupakan perempuan itu adalah aktor yang bisa mensukseskan pembangunan. Contohnya begini. Apabila banjir nih, sekarang lagi banjir-banjir nih. Yeah. Kita kan di daerah Lempah ke sana kan banjir Mas Deddy. Nah, sekarang kalau misalnya banjir, si suami seperti kita kan bekerja ya.
5: Yeah.
6: Saya kerja dulu ya. Nah, kalau si istri enggak bekerja misalnya. Mereka masak gimana kalau hujan, kalau banjir? Mereka mandiin anak gimana? Pusing kepala dia. Pusing. Apalagi dia bekerja. Nah, itulah kenapa kita akses itu harus setara. Jadi dalam semua sektor pembangunan itu harus setara antara laki-laki dan perempuan. Begitu Mas, di gambaran kecilnya seperti itu.
5: Oke. Nah, ini terkait dengan edukasi, Pak. Edukasi keluarga yang juga menjadi perhatian, Pak. Ini bagaimana peran perempuan kepala keluarga dalam memastikan pendidikan anak tetap berjalan optimal nih apabila dia memiliki anak nih dan harus memiliki pendidikan yang cukup untuk untuk mengangkat derajatnya keluarga juga nih, seperti apa, Pak?
6: Ya, sebenarnya kalau terkait dengan pendidikan anak ini sebenarnya di Kaltim ini sudah harapan lama sekolah itu cukup lama Mas Yudi. Cukup tinggi dan rata-rata masalah cukup tinggi. Tapi itu semua secara general saja. Kalau kita pilih memang perempuan itu harapan lama sekolahnya cukup lama dan laki-laki cukup rendah. Rata-rata perempuan cukup rendah. Nah, kembali kepada anak, bahwa sebenarnya program pemerintah sudah cukup banyak. Apa mereka tidak mampu, mereka pun bisa mendaftarkan untuk anak itu tetap bersekolah, tapi gratis. Karena dengan programnya Pak Gubernur juga gratis pol itu memang luar biasa. Dia sampai dibelikan baju,
5: sampai sepatu.
6: Nah, itu wajib. Wajib bersekolah itu. Nah, untuk meningkat kesejahteraan keluarganya itu tadi. Sebenarnya kan kalau namanya anak-anak kan dia juga pengen uang saku. Nah, itulah sebabnya kenapa kita berusaha perempuan kepala keluarga untuk tetap untuk meningkatkan ekonominya. Dengan ya seperti tadi ke program-program pemerintah yang saya sampaikan tadi, nah itu cukup itu bisa membantu ekonomi keluarganya. Tapi untuk pendidikan itu program pemerintah sudah cukup banyak. Sekolah saja gitu. Semuanya dibantu.
5: Support dari pemerintah.
6: Dan juga apabila misalnya mereka itu pun juga tiap tahun kan ada tuh dulu, tapi nggak tahu sekarang ya ada nggak bantuan sosial gitu ya, dalam bentuk uang gitu ya, 600.000 sebulan dulu per berapa bulan itu dulu.
5: Beasiswa PIP itu kalau
6: Kan ada juga itu. Bisa juga tuh untuk membantu juga misalnya untuk uang saku anaknya. Kan tidak mungkin tidak dikasih uang saku kan begitu.
5: Nah, tadi Pak Haryanto menyinggung masalah stigma masyarakat terhadap perempuan kepala keluarga ini, Pak. Stigma masyarakat pasti banyak juga yang negatif, Pak, ya. Ini bagaimana upaya mengurangi stigma negatif terhadap perempuan kepala keluarga ini, Pak? Tapi ditahan dulu karena ada penelpon.
6: Oke, silakan.
5: Kita coba sapa. Halo, selamat siang.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya. Bang Bambang.
7: Maaf, agak terlambat. Habis saya ngikuti.
5: Iya, silakan Pak Bambang.
7: Jadi gini, ini jemaah aja. Semacam contoh ya. Jadi apa yang dikatakan narasumber tadi, memang mereka ini harus ibaratnya diperhatikan lebih. Diperhatikan lebih karena mohon maaf, apalagi orang-orang yang ekonominya ke bawah itu, dia mau minta itu kok malu gitu. Kalau logikanya kan gitu, padahal kan dalam satu ayat di undang-undang kan kesejahteraan itu kan ditanggung oleh pemerintah. Jadi gini Mas, jadi ini pengalaman contoh, mudah-mudahan bisa diambil sampel. Kalau di Palaran, saya mencontohkan di Palaran saja.
5: Di Palaran ya.
7: Dan di daerah lain juga demikian. Kita punya WA grup Palaran, masyarakat Palaran. Itu apa yang dibilang oleh sumber tadi, saya teringat. Pertama di lingkungan dulu, betul, Mbak Dedi. Misalnya Mbak Dedi di lingkungannya ada sesuatu kan, di WA itu kan bisa kita ngomongkan.
5: Iya.
7: Tolong dibantu si A, si B, si C, bagaimana, apa ketangguhan dan sebagainya, ya kan? Nah, gitu. Itu salah satunya. Yang kedua, kebetulan zaman dulu ini dulu, tadi dan sebagainya, saya kan pernah ikut, ya kan? Memang pendataannya itu betul, tidak bisa penuh, karena ada batas waktu satu, juga ada batas pertemuan dua, ya kan? Juga apa namanya yang di data itu kadang-kadang kebetulan tidak ada, ya kan? Nah itu kan mengambil datanya harus sebetulnya kalau maunya saya untuk pemerintah itu data itu betul-betul anu Mas Balik, Mas Edi, betul-betul valid gitu. Nah jadi pemerintah terutama itu mudah menyasarnya. Tapi maaf, kadang-kadang cuma perkiraan aja ya ini.
5: Oke.
7: Saya tidak menjelekkan pendata, tapi mudah-mudahan enggak lah. Itu aja, mohon maaf.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang ya di Palaran. Nah ini terkait dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar nih Pak ya. Kalau Pak Bambang ini ada di punya WA group, ketika ada mungkin ada masyarakat atau warganya yang bermasalah, nanti langsung dikomunikasikan di WA group. Nah ketika ada masalah dikomunikasikan ya. Ini yang terakhir tadi, data itu harus valid ya.
8: Betul.
5: Karena biar apa, biar mungkin tepat sasaran juga, dan juga betul-betul efisien apabila ada bantuan dan segala macamnya. Silakan Pak ditanggapi.
8: Ya, terima kasih Pak Bambang, luar biasa Pak ini Pak, memang benar sekali yang saya ini terus terang. Saya juga pengurus RT Pak Dedi, Mas Dedi. Jadi pada saat kita pembagian ini, saya terbuka saja, pada saat ada bantuan pembagian beras dan minyak goreng itu, ternyata itu mereka dikasih undangan kan,
5: undangan, ya?
8: Undangan untuk mengambil di kelurahan, dan ternyata data sebetulnya masih data lama.
5: Oh, data lama.
8: Dan juga dulunya mungkin mereka sudah masih kurang mampu, perempuan itu, tapi sekarang sudah mampu punya toko sembako, tapi
5: mereka tetap dapat data. Sudah naik derajatnya,
8: sudah naik,
5: gitu ya.
8: Sudah naik derajatnya. Ya memang kami itu kurang, belum satu tahun sih jadi pengurus RT. Nah jadi kita berharap dari RT-nya nanti. Ini terus terang bukan ranah saya menyampaikan ini, karena ini ranahnya Kota Samarinda ya. Tapi nggak apa-apa, sebagai apa, sebagai informasi saja. Kalau menurut saya sebagai seorang pengurus RT, bahwa data tersebut harus dimulai dari RT dulu.
5: Dimulai dari RT dulu.
8: Mendatanya. Walaupun di Pak Bambang tadi Lojana sudah punya WA group, itu luar biasa. Karena itu bisa mereka komunikasi apabila ada yang tidak mampu bisa dibantu di situ.
5: WA groupnya, masyarakat Palaran.
8: Masyarakat katanya. Palaran gitu kan ya. Itu luar biasa, itu keren itu. Nah jadi bisa menjadi percontohan Pak Bambang ini WA group. Tapi saya yakin semua itu ada WA group juga, tapi mungkin terbatas RT saja.
5: RT saja.
8: Jadi kan Palaran kan.
5: Iya,
8: Palaran. Jadi keren ini. Nah. Dan untuk terkait dengan data, kalau saya alami sendiri bahwa data itu tolong RT-nya itu harus validasi dulu.
5: Nah, iya.
8: Karena apa? Kelurahan tidak akan mungkin, dari kelurahan itu tidak akan mungkin mendata, karena kelurahan itu kan beberapa RT ya.
5: Betul.
8: Nah, seperti contoh di Kasambutan ini sekitar 40 apa, sekitar berapa RT itu ya? Ada sekitar di atas 20 RT. Nah, RT-nya yang mendata sebenarnya. Kan mereka kan dikasih penghasilan walaupun 3 bulan sekali di situ.
5: Iya.
8: Nah, siapa saja keluarga miskin yang sudah mampu, yang terpilah datanya antara laki-laki dan perempuan, alamatnya, by name, by address, by phone, by dengan telepon, itu disampaikan nanti ke kelurahan, Pak. Mas Dedi. Karena pemerintah pun walaupun sudah berusaha, akan tetapi tanpa bantuan dari masyarakat kita akan tidak akan berhasil.
5: Betul.
8: Nah, oleh sebab itu data ini memang luar biasa pentingnya. Betul kata Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang informasinya ini. Dan untuk juga masyarakat semua, bahwa data itu bisa merubah kebijakan yang tidak baik menjadi yang baik.
5: Nah, itu dia.
8: Contoh seperti undangan tadi,
5: iya.
8: Gitu, tidak tepat sasaran. Nah, begitu Mas Deddy, tanggapan dari saya.
5: Baik, baik. Nah, karena waktu kita sudah di penghujung nih Pak, harapan Bapak nih ke depan bagi perempuan kepala keluarga di Kalimantan Timur ini seperti apa Pak?
8: Ya, jadi apa harapannya itu ini perempuan kepala keluarga sosok yang tangguh ya sebenarnya, tangguh dan memiliki kontribusi dalam pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan dukungan bersama kita semua dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat, akademisi maupun keluarga dari perempuan tersebut untuk dapat meningkatkan agar mereka semakin berdaya. Dengan perempuan yang berdaya maka kita berharap nanti Kalimantan Timur menjadi maju dan dapat mewujudkan visi Bapak Gubernur yaitu Kaltim mewujudkan Kaltim sebagai generasi emas tahun 2030 nantinya. Jadi kita berharap semua dukungan masyarakat tidak saja dari pemerintah karena kan tidak akan bisa bekerja tanpa Anda-Anda semua, tanpa masyarakat. Ayo kita bersama-sama bekerja khususnya untuk meningkatkan taraf martabat perempuan dan khususnya perempuan kepala keluarga maksudnya. Itu yang harapan kami sebenarnya.
5: Baik, baik, luar biasa sekali. Artinya perempuan Kaltim ini berdaya semua Pak ya.
8: Iya, mudah-mudahan kita pengennya seperti itu, mudah-mudahan bisa.
5: Baik. Dan juga ini akan meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga yang cukup tinggi di Kalimantan Timur ini,
8: betul,
5: Pak.
8: Betul, betul, betul, cukup tinggi.
5: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Marinda, demikian tadi ya pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa Bapak Fahmi Rozano SE ya. Beliau adalah Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan pada Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim. Kita mendapatkan banyak wawasan bahwa perempuan kepala keluarga memiliki peran yang sangat penting, pendengar. Ya, tidak hanya sebagai penggerak ekonomi rumah tangga, tetapi juga sebagai pilar ketahanan keluarga dan pembentuk generasi yang berkualitas. Berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari aspek ekonomi, kemudian hingga sosial dan psikologis, yang menunjukkan bahwa diperlukan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sekitar agar perempuan kepala keluarga dapat semakin berdaya dan mandiri. Harapannya melalui pengarusan gender, setiap kebijakan dan program pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, khususnya mereka yang memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Saya Deddy Purnama, rekan Ferdi Susilo pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia.

0: X3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos.

0: grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Piala Dunia 2026 Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan

0: masuk ke gawang sendiri. Sesuai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan. Kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang. Kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: mener. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP Deraja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.

0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
1: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.

0: 2-0. Pada babak kedua, Setiani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain. Dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2-2. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus, walaupun

beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar

0: Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Ayo, ayo, kita mulai ya.
1: Siap.
2: Oke, siap-siap. Satu, dua, tiga, action.
3: Stop, stop, stop. Apa-apaan kalian ini?
0: Aduh, si abang ini mengganggu aja.
1: Ya, sudah action betul-betul. Malah disuruh stop.
3: Kalian ini lagi ngapain sih? Pakai gaya-gaya seperti itu lagi.
1: Si abang ini ketinggalan zaman. Kan lagi ngetren nih bang, bikin konten pura-pura cacat.
3: Oh, jadi hanya untuk sebuah konten kalian bertingkah seperti ini? Astaga, ini tidak baik loh.
0: Ya, gak apa-apa Kale. Kan pura-pura cacat gini pasti keren dan banyak yang nge-like.
3: Waduh, sebaiknya kalian hentikan deh. Karena dengan membuat konten seperti ini, sama aja kalian menghina penyandang disabilitas. Kalian bisa berurusan dengan hukum.
0: Hah? Iya kah? Ih, gak jadi deh kalau gitu. Kita ganti tema lain aja.
4: Berpura-pura cacat untuk sebuah konten atau berdalih sebagai penyandang disabilitas untuk suatu tujuan tertentu adalah tindakan yang tidak benar dan menyinggung penyandang disabilitas. Itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
5: Apaan sih nih orang?
6: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
5: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
6: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
7: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengar siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk memperluas kerjasama dengan Republik Federal Jerman di bidang ketenagakerjaan. Telah disampaikan oleh Kepala Negara usai pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, pada Senin kemarin. Pada pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka itu, kedua pemimpin negara menyepakati penguatan kemitraan strategis di berbagai bidang. Namun Presiden Prabowo menekankan agar tenaga kerja Indonesia memperoleh peluang untuk bekerja di Jerman. Bahkan Kepala Negara mengendaki peluang kerjasama ketenagakerjaan ini juga diimbangi dengan transfer teknologi. Presiden Prabowo mengapresiasi penandatanganan Letter of Intent terkait Global Skill Partnership. Menurut Kepala Negara, hal ini akan memperkuat perekonomian nasional khususnya di bidang ketenagakerjaan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk Anda yang ingin membaca informasi lengkapnya, Anda bisa membaca dan membuka laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
3: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentol, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
2: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
2: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
2: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Dengar, pemerintah Kabupaten Banjarmasin Utara terus berupaya memperluas cakupan layanan air bersih yang saat ini baru mencapai 42%. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah mengalokasikan anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk memberikan bantuan pemasangan gratis sekitar 600 sambungan air rumah tangga bagi warga kurang mampu di wilayah Penajam, Waru, dan Babulu. Kepala Bidang Cipta Kerja Dinas PUPR setempat, Jimmy Julianto, memastikan data calon penerima akan disaring ketat agar bantuan tersebut tepat sasaran. Untuk memaksimalkan perluasan layanan, pemerintah daerah juga bersinergi dengan pemerintah pusat dan otorita Ibu Kota Nusantara IKN. Direktur Perumda Air Minum Danum Taka, Abdul Rashid, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan menambah 800 sambungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara otorita IKN siap membantu pemasangan setiap sekitar 6.114 sambungan rumah tangga di 10 desa dan kelurahan. Kolaborasi ini diharapkan mau mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih di 32 desa dan kelurahan yang hingga kini belum terlayani. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 FM

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Mark Lok ya, ingin merasakan atmosfer Piala Dunia secara langsung. Ia antusias mendukung tim favoritnya dari tribun stadion. Pemain timnas Indonesia itu bertolak ke Miami untuk menyaksikan langsung salah satu laga Piala Dunia 2026. Namun ia belum mengungkap pertandingan yang dipilihnya. Ya, Stadion Miami akan menggelar 7 pertandingan pada Piala Dunia 2026, termasuk laga perebutan posisi ketiga turnamen sepak bola terbesar dunia. Miami Stadium akan menjadi tuan rumah bagi 7 pertandingan di Piala Dunia 2026, termasuk pertandingan perebutan posisi ketiga. Miami akan menggelar 4 pertandingan fase grup pada Piala Dunia 2026. Selain itu ada laga 32 besar, perempat final dan perebutan perunggu. Soal dukungan, Mark Lok dipastikan menjagokan timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Maklum, ia merupakan pemain naturalisasi kelahiran Belanda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Halo. Selamat pagi.
6: Selamat siang.
7: Assalamualaikum.
8: Hai, selamat malam.
9: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.

kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hujan kembali mengguyur kota Samarinda dan sekitarnya saat ini pendengar ya, khususnya di Jalan M. Yamin ya dan sekitarnya. Untuk Anda yang saat ini masih menggunakan kendaraan bermotor, tetap berhati-hati dalam berlalu lintas, tetap jaga keselamatan Anda dan berkendara. Apalagi untuk Anda yang berencana untuk menggunakan kendaraan bermotor roda 2 ya, sebaiknya tunggu hujan reda ya, karena kalau hujan ini penglihatan terbatas, juga rawan genangan air yang cukup tinggi ya di beberapa wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ya, semoga Anda selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu lalu lintas. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang benar punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload nih. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh, gitu ya. Ya udah deh, gak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar ya, hujan semakin deras untuk wilayah Jalan M. Yamin ya. Dan prediksi BMKG ya untuk hari ini 16 Juni 2026 ya, yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang. Jadi Kabupaten Pasir, Batu Sopang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Luakulu, Muara Badak, Tenggarong Seberang, Marangkayu, Kabupaten Kutai Barat, Bongan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Penajam Sepaku dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Pasir, Kuaro, Long Ikis, Muara Koman, Long Kali, Kabupaten Kutai Kartanegara, Lojanan, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Kenohan, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Muara Wis, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Waru, Babulu, Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, Kota Samarinda, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Lojanan Ilir, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga 14.30 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan berganti kalau rekan saya M. Fadel yang menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan nggak usah deh.
2: Dari Studio Integrasi Jalan Miami nomor 8 Samarinda, pendengar, saatnya kami ada dalam penyampaian berita siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Selasa 16 Juni 2026.
2: Integritas dalam bertugas itu biasanya terkait dengan adanya penyalahgunaan fasilitas kantor, misalnya kendaraan dinas gitu. Terus yang kedua, dia melihat atasannya itu memberikan perintah yang melanggar aturan.
3: Jangan dipangkas lagi lah gitu, karena mengingat terutama kabupaten kita ini sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan, baik itu SDM-nya maupun infrastruktur-infrastruktur yang ada di kabupaten kita.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Selamat siang. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik guna mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas korupsi. Berikut laporan Rizky Multianata.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik guna mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas korupsi. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia Kunto Aryawan kepada RRI Selasa 16 Juni 2026 di Samarinda mengatakan keberhasilan pembangunan BPK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi tetapi juga dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Menurut Kunto, masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan layanan publik karena mereka merupakan pihak yang secara langsung merasakan kualitas pelayanan pemerintah. Melalui partisipasi masyarakat, berbagai persoalan seperti pungutan liar, layanan yang dipersulit, maupun praktik penyimpangan lain dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Untuk menjelaskan, salah satu instrumen KPK untuk mengukur integritas pelayanan publik adalah survei penilaian integritas yang hasil survei tersebut menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah di Kalimantan Timur masih berada pada kategori rawan, sementara kategori terjaga baru diraih oleh Kota Samarinda.
2: Ini raportnya ternyata masih kurang baik Bapak-Ibu sekalian. Jadi raportnya itu kan ada rawan, waspada, dan terjaga. Hampir seluruhnya itu masuk di kondisi rawan. Hanya satu terjaga itu di Kota Samarinda. Yang lainnya itu ada di posisi rawan. Nah ini kita bisa dilihat tuh dari raport itu bisa dilihat kalau di rawan tuh mana aja sih yang kurang gitu kan. Nah kalau dilihat dari rata-rata di kota di Provinsi Kalimantan Timur ini, sebagian besar itu sebenarnya yang menyebabkan nilainya kurang itu malah bukan dari masyarakat eksternal. Jadi masyarakat eksternal yang merasakan pelayanan publik, kan survei itu diambil dari masyarakat internal, masyarakat eksternal, dan expert. Kalau eksternal sendiri melihat tuh malah pelayanan publiknya udah cukup bagus, sepertinya seperti itu gitu kan. Nggak tahu nih kenapa tadi kebalikan dengan yang dirasakan oleh masyarakat yang ada ya. Tetapi kalau yang di pegawai internalnya ini malah banyak merasakan ada beberapa permasalahan di internal pemerintahannya. Rata-rata nih, sebagian kalau saya lihat tadi sepintas belum ikut acara ini, yang dipermasalahkan tuh pertama adanya integritas dalam bertugas. Nah, integritas dalam bertugas itu biasanya terkait dengan adanya penyalahgunaan fasilitas kantor, misalnya kendaraan dinas gitu kan. Terus yang kedua, dia melihat atasannya itu memberikan perintah yang melanggar aturan. Atau dia mungkin melihat atau dia mengalami sendiri adanya pemberian gratifikasi ketika melaksanakan tugas.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono kepada RRI mengatakan pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dimulai sejak tahun 2015. Bahkan pada tahun 2017, dua perangkat daerah di Kukar berhasil meraih penghargaan tingkat nasional atas keberhasilan membangun wilayah bebas korupsi. Menurutnya hingga saat ini sejumlah perangkat daerah yang terus menunjukkan perkembangan positif di antaranya RSUD Haji Muhammad Parikesit, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhasil memperoleh predikat WBK pada tahun lalu.
3: Tahap khususnya untuk PD-PD besar itu akan segera kita tetapkan sebagai WBK di tahun ini.
1: Oke.
3: Okay. Sampai ke level pemerintah kecamatan dan desa, kita sendiri ada kurang lebih 20 kecamatan, ada 127 desa kelurahan. Memang perlu waktu yang agak panjang ya, apalagi memang kemampuan dan kedudukan SDM-nya sangat bervariasi. Meskipun sebenarnya tadi yang sangat ingin tracing dari apa yang disampaikan oleh Pak Kunto.
1: Pak Kunto ya tadi, ya.
3: Nah, mestinya kita tidak bisa menjadikan alasan bahwa SDM itu menjadi salah satu penyebab tidak berkomitmennya kita dalam membangun zona integritas. Bahwa di antara yang terpotret dari KPK ternyata bahwa WBK zona integritas di Kaltim ini justru yang rendah itu dari sisi internnya, penilaian internal, bukan dari eksternal. Pemerintahan itu adalah organisasi absolut ya, nggak mungkin berubah. Tapi orang-orangnya di dalamnya kan selalu berubah.
1: Iya.
3: Ya, itu juga mempengaruhi bagaimana peralihan kepemimpinan, peralihan status mutasi pejabat itu kalau memang komitmen dari awal tidak dibangun secara merata kompetensinya, maka yang terjadi yang seperti yang tadi beliau pokoknya itu gitu.
1: Melalui sinergi pengawasan masyarakat, pembinaan dari KPK, dan komitmen pemerintah daerah, diharapkan pembangunan zona integritas di seluruh wilayah Kalimantan Timur dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat luas. RRI Samarinda, Rizky Mulyata melaporkan.
0: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda memprioritaskan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM bidang sosial dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Kita simak laporan Julfikar Ali.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada beras. Strategi yang dilakukan tidak hanya melalui perluasan lahan pertanian, tetapi juga dengan mengembangkan berbagai komoditas pangan lokal yang memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura atau DPTPH Kaltim, Fahmi Himawan mengatakan, produksi beras Kalimantan Timur saat ini mencapai sekitar 157 ribu ton per tahun. Namun angka tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltim yang kini mencapai sekitar 4,2 juta jiwa. Karena itu, komoditas padi tetap menjadi prioritas utama dalam program pembangunan sektor pangan. Meski demikian, pemerintah juga mulai mengangkat potensi pangan alternatif yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
5: Ya, jadi padi sawah, padi gunung, maupun juga alternatif pangan-pangan yang lain yang itu bisa sebagai pengganti beras yang mengandung karbohidrat, bahkan tapi lebih aman, lebih sehat daripada beras putih yang mengandung glikemik ya. Selain itu, tentu juga tanaman hortik yang lain yang itu bisa menjadi pengganti beras, sehingga kita tidak hanya fokus kepada beras padi. Seperti pisang, kita punya pisang kepok grecek yang sudah sampai ekspor. Kemudian buah-buahan yang lain yang sebenarnya kita angkat, walaupun ini bukan untuk karbohidrat ya, seperti persilangan antara durian dengan lai, itu sedang kita coba juga di tahun ini, mudah-mudahan nanti bisa kita angkat nanti di akhir tahun.
4: Selain mengembangkan pangan lokal, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga terus menjalankan program cetak sawah baru pada tahun 2025 lalu. Sebanyak 1.041 hektar lahan sawah baru berhasil diselesaikan di sejumlah kabupaten sebagai bagian dari program peningkatan produksi pangan. Sementara pada tahun 2026, pembangunan sawah baru seluas lebih dari 2.000 hektar sedang memasuki tahap konstruksi. Pemerintah juga tengah menyiapkan dokumen survei, investigasi, dan desain untuk pengembangan sekitar 13.000 hektar lahan tambahan yang direncanakan menjadi kawasan pertanian baru. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap produksi pangan daerah dapat terus meningkat sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju swasembada pangan dan penguatan ketahanan pangan Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Aktivitas penumpang di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Dari yang biasanya mencapai 14.000 hingga 15.000 orang per hari, menjadi sekitar 9.000 sampai 11.000 orang per hari. General Manager Bandara Sam Sepinggan Balikpapan, R. Iwan Winaya Mahdar, menyebut salah satu penyebab utama penurunan tersebut adalah kenaikan harga tiket pesawat yang dipengaruhi oleh melonjaknya harga aftur. Menurutnya, kenaikan tarif tiket terjadi di sejumlah rute padat termasuk Balikpapan Jakarta, sehingga sebagian masyarakat memilih beralih menggunakan transportasi laut yang tercatat mengalami peningkatan penumpang. Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. DPRD Mahakam Ulu upayakan tambahan anggaran di tengah kebijakan efisiensi demi percepatan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Kita simak laporan Muhammad Imran.
6: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah, terutama daerah yang masih bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Kondisi tersebut dirasakan Kabupaten Mahakam Ulu yang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Ketua DPRD Mahakam Ulu, Defung Paran, mengatakan, lembaga legislatif akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat agar alokasi anggaran untuk Mahulu tidak kembali mengalami pemangkasan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan yang telah direncanakan. Menurutnya, Mahakam Ulu merupakan salah satu daerah yang masih memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan, mengingat masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi melalui dukungan anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, penambahan anggaran dinilai menjadi kebutuhan yang penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. DPRD Mahulu juga berkomitmen untuk mengawal setiap proses penyusunan dan penggunaan anggaran daerah agar lebih tepat sasaran. Pengawalan dilakukan untuk memastikan belanja daerah pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
7: Kami tetap memperjuangkan supaya ada toleransi dari pemerintah pusat untuk di daerah-daerah supaya jangan dipangkas lagi lah gitu, karena mengingat terutama kabupaten kita ini sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan, baik itu SDM-nya maupun infrastruktur yang ada di kabupaten kita. Tetapi di sini juga kami sebagai wakil rakyat dari DPRD tentunya harus memastikan sekecil-kecilnya APBD yang dimiliki oleh Kabupaten Mangkamulu harus dialokasikan untuk kebutuhan prioritas dari masyarakat.
6: Efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional dinilai berpotensi memperlambat pelaksanaan sejumlah program prioritas apabila tidak disertai dengan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar dibandingkan daerah yang telah berkembang. Melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta pengawasan terhadap penggunaan APBD, DPRD Mahakam Ulu berharap pembangunan di wilayah tersebut dapat terus berjalan meskipun berada di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Produksi jagung di Kampung Lutan, Kecamatan Longhubung, Kabupaten Mahakam Ulu mulai menunjukkan hasil yang signifikan setelah dikembangkan melalui program sinergi antara pemerintah Kampung Lutan dan Polres Mahakam Ulu. Petinggi Kampung Lutan, Sukarni Jaya, mengatakan pengembangan komoditas jagung di lahan 8 hektar tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam petelur yang saat ini berjumlah 1.000 ekor. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi telur lokal, memperkuat perekonomian masyarakat di Mahakam Ulu. Beralih ke informasi selanjutnya, Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi diri dan ajakan hijrah digital bagi generasi muda di tengah derasnya arus informasi media sosial. Berikut laporannya.
8: Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan evaluasi diri di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Jika hijrah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimaknai sebagai perpindahan dari Mekah ke Madinah, maka di era digital saat ini, hijrah juga dapat dimaknai sebagai perubahan dari kebiasaan buruk menuju kehidupan yang lebih baik. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kyai Haji Muhammad Jafron kepada RRI Selasa 16 Juni 2026 mengatakan, semangat hijrah masih sangat relevan terutama bagi generasi muda yang tumbuh di tengah arus informasi tanpa batas. Menurutnya, Muharram menjadi waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah dan memperbaiki kualitas diri baik dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.
9: Ini momentum yang paling tepat untuk umat Islam di era Gen Z, era digital ini. Pertama adalah tetap kita evaluasi diri tentang kelemahan kita, kekurangan kita secara individu ya. Tentang bagaimana kita melihat diri kita agar kemudian merubah semakin baik. Kemudian yang kedua, dalam hal dakwah, pengembangan kehidupan masyarakat, maka dakwah kita harus kemudian diperluas tidak hanya di atas mimbar, tapi kemudian bagaimana memanfaatkan media sosial untuk dakwah digital.
8: Menurut Jafron, tantangan generasi muda saat ini berbeda dibanding generasi sebelumnya. Kehadiran media sosial membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan risiko apabila tidak diimbangi dengan nilai moral dan keagamaan. Karena itu yang mendorong pemanfaatan ruang digital sebagai media dakwah dan penyebaran konten-konten positif yang mampu menjawab persoalan generasi muda. Sementara itu, warga Samarinda Ilir, Jalia, menilai tantangan terbesar anak muda saat ini adalah banjir informasi dan konten di media sosial. Menurutnya, makna hijrah di era digital dapat dimaknai dari kemampuan menyaring informasi dan menggunakan media sosial secara lebih baik.
10: Kayak pintar-pintar ngefilter apa yang kita tonton di HP, terus lebih ke berubah dari tadinya yang kita suka scroll-scroll konten yang gak jelas gitu kan, atau hujat-hujat di komentar gitu. Jadinya kita kurang-kurangi, kalau bisa jangan, terus bisa jadi lebih baik lagi.
8: Jalia juga menilai generasi muda saat ini lebih mudah menerima pesan-pesan positif melalui konten kreatif di media sosial yang dekat dengan keseharian mereka. Karena itu, momentum Tahun Baru Islam diharapkan tidak hanya menjadi pergantian kalender semata, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperkuat nilai keagamaan, serta membangun kebiasaan yang lebih sehat baik secara mental maupun digital. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
11: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: pemulangan jemaah haji asal kota Samarinda berlangsung bertahap. Di tengah proses tersebut, Dinas Kesehatan Kota Samarinda memastikan kondisi kesehatan jemaah terpantau aman dan belum ditemukan kasus penyakit menular yang mengkhawatirkan. Berikut laporan Seladepa.
1: Dinas Kesehatan Kota Samarinda memastikan kondisi kesehatan jemaah haji asal kota tepian aman dan belum ditemukan ancaman penyakit menular yang perlu diwaspadai hingga pertengahan masa pemulangan jemaah. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi. Ismet mengatakan, kesehatan jemaah haji terus dipantau sejak sebelum keberangkatan, selama berada di Tanah Suci, hingga kembali ke daerah asal oleh Tenaga Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI yang mendampingi setiap kloter selama pelaksanaan ibadah haji. Meski kondisi jemaah asal Samarinda yang telah kembali ke tanah air terpantau baik, Dinas Kesehatan tetap memberi perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia maupun mereka yang memiliki riwayat penyakit penyerta agar terus memantau kesehatannya.
2: Nah, ketika mereka pulang, ini karena sudah menuju pulang, sampai di embarkasi dari tim kami, tim kesehatan juga tetap mendampingin sampai pulang. Yang jelas mereka sudah mendapatkan pengetahuan bahwa untuk selalu memantau ya petugas-petugas kesehatan kami memantau kesehatan hajinya ya. Dan mereka juga sudah tahu kalau ada apa-apa ya, misalkan ini mereka bisa tetap melakukan kontrol fasilitas kesehatan masing-masing.
1: Selain itu, menurut Ismet, apabila terdapat potensi wabah atau kasus kesehatan tertentu, informasi tersebut akan disampaikan melalui sistem pemantauan kesehatan haji yang terhubung dengan pemerintah pusat dan otoritas kesehatan di Arab Saudi. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik guna mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas korupsi. DPRD Mahakam Ulu upayakan tambahan anggaran di tengah kebijakan efisiensi demi percepatan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padal mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Escucha tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: 97,6 FM.
0: Pro 1 RRI.

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.

selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bersama saya Empadel, hadir pendengar temani suasana siang jelang sore hari Anda di saat ini pukul 14:31 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir di sajian 100% Indonesia. Ya, selamat siang jelang sore di tengah cuaca kota Samarinda yang diselimuti mendung dan juga hujan sejak tadi ya. Dan meskipun tadi cukup deras hujannya dan saat ini secara berangsur sudah mulai menurun untuk intensitasnya, dan untuk itu kami minta untuk Anda, kami himbau untuk Anda untuk tetap waspada, untuk tetap berhati-hati, khususnya Anda yang tinggal di wilayah-wilayah rawan longsor atau rawan genangan, atau juga yang dalam perjalanan serta yang beraktivitas. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap aman, kondusif, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami melalui info BMKG Kalimantan Timur ya, bahwa wilayah Samarinda Hulu, Kecamatan Sungai Kunjang, turun hujan, cuaca terlihat mendung katanya ya. Dan juga masih ada petir. Ya baik, pendengar

0: Satu dari Samarinda di rangkaian sajian 100% Indonesia sore hari ini. Kami hadir secara lokal ya, karena kami tidak menyiarkan secara berjaringan dari Pro Satu dari Jakarta. Ya, karena hari ini bertepatan juga tanggal merah ya, atau hari libur nasional, yaitu perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram, momen refleksi dan awal tahun baru kalender Hijriah bagi umat Islam. Ya, pendengar Pro Satu di Samarinda, seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk bersama berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi informasi di rangkaian 100% Indonesia di jelang sore hari ini ya, di tengah cuaca hujan yang masih turun di langit kota tepian Samarinda. Dan silakan untuk Anda berbagi informasi juga bagaimana cuaca di wilayah Anda, khususnya yang ada di Benua Etam, Kalimantan Timur. Di dua jalur telepon 7365667434945 serta di jalur WhatsApp 0811554476. Dengan rangkaian lagu kita yang sudah siap di list ya, ada Budi Doremi Itu Kamu, Samson Tentang Kita, Rosa Sinaran featuring Klik, lalu ada Titi DJ featuring Cakrakan Siapa Dia, ada Nine Ball Hadapilah, Last Child Hancur Lebih Dulu, Geisa Kasmaran, The Massive Lagu Untukmu, Papinka Kau Selalu Di Hatiku, Noah Kota Mati Second Chance, kemudian ada Dian Pisesa Gelora Api Cinta, Dewi Gita Jalir Janji, oke, kemudian ada Baby Romeo Mengenangmu. Oke, baik, pendengar Pro Satu dari Samarinda, kami undang Anda untuk berpartisipasi di dua jalur telepon 7365667434945. Yang sudah bergabung, kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
1: Siang jelang sore 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ari.
0: Ari di mana?
1: Juanda.
0: Juanda, gimana kabar Juanda? Hujan enggak?
1: Hujan.
0: Lebat enggak di sana?
1: Ya, lebat.
0: Ada banjir?
1: Enggak.
0: Oke, di tempatnya Ari ada sering banjir enggak di sana?
1: Enggak
0: pernah.
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah. Oke, baik. Silakan Ari, mau menyapa pendengarnya atau menyapa yang lain atau memilih lagu?
1: Memilih lagu.
0: Yang mana?
1: Punya Rosa.
0: Rosa. Ada enggak tadi ya? Ada dengarkah tadi ya?
1: Ya.
0: Oke, baik, Rosa Sinaran. Oke, nanti ditunggu ya Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, baik, terima kasih Ari yang ada di Juanda. Ya, baik, pendengar Pro Satu di Samarinda, aman katanya di Juanda ya, disampaikan oleh Ari. Baik, 100% Indonesia, I Want Lebih Dari Bintang Dari Lila. Adakah Lila tadi ya? Aku lebih dari bintang. Lebih dari bintang, lebih dari bintang. Ini sepertinya gak ada dalam list kita nih ya. Oke, mohon maaf, yang ada di list kita aja dulu ya, karena music director kita sudah menyiapkan lagu-lagunya. Jadi nanti bisa memilih lagu yang sudah ada di list yang sudah kita bacakan tadi. Ada Budi Doremi, ada Samson, Rosa, Titi DJ featuring Cakrakan, Nine Ball, Last Child, Geisha, The Messi, Papinka, Noah, Dian Pisesa, Dewi Gita, dan Baby Romeo. Itu ya untuk list lagu kita. Silahkan dipilih untuk yang sudah ada di list. Ya, baik, di jalur telepon WA sudah bergabung, kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore Bang Badel.
0: Selamat siang jelang sore 100% Indonesia. Ini masih siang jelang sore, tapi cuaca suasananya seperti sore ya.
2: Jadi informasi lintasan di sore hari ini Bang Padel ya.
0: Hmm?
2: Untuk kawasan Jalan Jakarta Lobakung ini hujan lebat ini Bang Padel.
0: Sama ini masih ya.
2: Alhamdulillah ya, hujan berkah. Tadi panas, pas paginya hujan, panas lagi ini sorenya hujan lagi.
0: Hmm?
2: Ya, jadi sore hari ini ya karena hari libur ya.
0: Iya. Yeah.
2: Bang Padel ya, juga di sini informasi lalu lintasnya juga terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4 ini terpantau ya lumayanlah ramai meskipun
0: ya,
2: diiringi
0: di tengah
2: monster-monster.
0: Di tengah hujan saat ini masih padat.
2: Iya, cuaca ini masih hujan ini Bang Padel.
0: Enggak, maksudnya di tengah cuaca hujan saat ini apakah arus lalu lintas juga tetap padat di sana?
2: Iya, masih enggak terlalu Bang Padel. Cuma kendaraan yang besar-besar ini Bang Padel.
0: Oke.
2: Roda 2 tetap lengan masih anulah terpantau masih kurang rame lah istilahnya kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi kembali kepada acara 100% Indonesia Bang Padel ya. Nah, lagunya anu aja Bang Padel.
0: Apa itu?
2: Samson.
0: Samson. Oke, baik, ditunggu ya.
2: Oke, Bang Padel, salam 100% Indonesia semuanya.
0: Oke.
2: Pendengar setia Riko 1 di mana saja berada Bang Padel ya.
0: Oke.
2: Semoga kita selalu sehat, senantiasa lebih berhati-hati, lebih waspada.
0: Amin.
2: Karena ya di Samarinda nih hujannya enggak menentu.
0: Ya.
2: Ya, lebih hati-hati lagi yang di jalan ya Bang Wadah ya.
0: Iya, oke. Okay.
2: Bang Wadah juga serta kru-kru RRI Pro 1
0: siap.
2: Yang ada di studio. Selamat bertugas saja.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, Bang Padel, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Hari ini Bang Padel.
0: Oke. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sulaiman Telatela yang sudah bergabung menginformasikan juga di sana cuaca juga hujan yang cukup deras di sana ya. Dan arus lalu lintas juga berjalan seperti biasa khususnya untuk kendaraan roda 4 ke atas. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan kami masih mengundang Anda untuk bersama di dua jalur telepon 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp ya di 0811 5544976. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami nanti akan membuka atau mengundang Anda kembali ya. Namun kita akan nikmati dulu dua lagu yang sudah direquest tadi. Ada Ari, lagu dari Rosa Sinaran featuring Click, dan juga ada Samson, Tentang Kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

6 bulan pertama dalam kalender Hijriah. Keistimewaan bulan ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu bulan haram yang dimuliakan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Muharram sebagai bulan Allah, sebuah penyebutan yang menunjukkan kemuliaan dan keistimewaannya dibandingkan bulan lainnya. Jadikan momentum hijrah ini sebagai langkah untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta meningkatkan kepedulian dan kontribusi bagi masyarakat. Pergantian tahun hijriah juga menjadi pengingat akan nilai-nilai hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syarat dengan semangat perubahan menuju kebaikan. Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah.

Dua lagu sudah kita nikmati di rangkaian awal sajian 100% Indonesia. Ada sinaran dari Rosa dan juga tentang kita dari Samsons. Ya baik pendengar Prosa dari Samarinda, kembali kami undang Anda di 2 jam telepon ya. Di 736566 743495 atau melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya pendengar Prosa dari Samarinda, hari ini tepatnya tanggal 16 Juni. Ini ada beberapa momen yang diperingati ya. Yang salah satunya adalah Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah selain itu juga ada berbagai peringatan lainnya, baik itu secara global ya, yaitu Hari Penyu Laut Sedunia, kemudian Hari Isi Ulang Sedunia, dan juga Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional. Nah ini yang menjadi momen peringatan di tanggal 16 Juni. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terkait dari beberapa momen peringatan tersebut, pendengar, kami mengajak Anda untuk berbagi cerita ya. Kita lebih fokus pada kelestarian dan kerusakan alam saat ini. Jadi untuk Anda pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berbagi cerita, berbagi informasi, berbagi inspirasi. Ya kalau alam bisa bicara ya. Jadi kalau alam bisa bicara katanya ya, pesan dari alam untuk kita. Nah jadi untuk Anda pendengar, mungkin kita bisa mencoba berimajinasi ya, dan menyampaikan pesan alam versi kita. Ya bisa terkait kelestarian dan juga kerusakan alam saat ini ya. Karena kita tidak tahu, tidak bisa memungkiri kondisi alam saat ini. Banyak wilayah-wilayah atau lahan-lahan seperti lahan pertanian atau hutan-hutan tropis yang berubah atau beralih fungsi. Ya silakan kami undang Anda untuk berbagi inspirasi di suasana kota Samarinda yang masih diguyur hujan meskipun saat ini sudah agak sedikit menurun ya untuk intensitasnya, dan arus kendaraan juga tampaknya memang dimanfaatkan oleh para pendengar kita karena memang saat ini adalah suasana hari libur ya pendengar. Silakan 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Kami tunggu partisipasi Anda pendengar, dan sekaligus juga kita berbagi informasi lainnya ya di rangkaian suasana siang jelang sore hari ini. Ya satu juga informasi kami sampaikan untuk Anda bahwa nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadir ya dalam program Kentongan, yaitu program acara mitigasi bencana. Nanti kita akan bersama pengawas perikanan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, ada Bapak Heri Soputro ya. Ini terkait upaya Kota Balikpapan dalam terus melakukan penanaman mangrove, di mana hari ini juga sedang berlangsung ya penanaman 2000 pohon mangrove di Pantai Lamaru Kota Balikpapan. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk lagu-lagu kita juga masih tersedia. Ada Budi Doremi, Titi DJ, Nine Ball, Last Child, Geisa, The Massive, Papinka, Noah, Dian Pisesa, Dewi Gita, dan juga Baby Romeo. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya nanti kita juga akan update ini. Seperti apa cuaca yang akan berlangsung sore hari nanti? Apakah masih ada potensi hujan? Karena tentu untuk kita ya, atau untuk Anda yang selalu menantikan rangkaian pelaksanaan pesta bola Piala Dunia, kalau tadi pagi mungkin sudah menyaksikan berbagai pertandingan ya, di mana untuk hari ini Selasa 16 Juni ada beberapa kali pertandingan ya. Jam 3 subuh tadi ada Belgia Mesir, kemudian jam 6 tadi ada Arab Saudi dan Uruguay, lalu pada jam 9 tadi juga ada Iran versus Selandia Baru. Nah kalau untuk besok, wah ini harus bersiap lagi ya pendengar, karena untuk besok Rabu 17 Juni 2026, pukul 3 dini hari nanti ada Perancis lawan Senegal, kemudian pada pukul 6-nya ada Irak versus Norwegia, lalu pukul 9 waktu Indonesia Tengah besok Argentina
versus Aljazair, dan pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah besok ada juga Austria versus Yordania. Ini menjadi pertandingan-pertandingan yang sangat menarik ya pendengar, dan bisa Anda saksikan nanti melalui siaran kami dari RRI Pro 1 melalui Pro 3 RRI. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, menantikan jam genap pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda menikmati terlebih dahulu satu lagu ya. Ada Mengenangmu dari Baby Romeo.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar akun WhatsApp. Ya, maksud kami pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna keemasan dan sedikit berbusa. Faktanya klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah hoax. Dilansir dari saberhoax.jabarprop.go.id. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat adalah Sparkling Apple. Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretaris, Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apel. Baik pendengar, demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

100% Indonesia, Pro 1 RRI Samarinda. Kita lanjutkan kembali. Silakan kami kembali undang Anda untuk bersama di rangkaian sajian acara ini ya, yang kita akan hadirkan nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, sambil menantikan Anda yang akan bergabung ya pendengar, kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi untuk Anda yang saat ini mungkin khususnya yang dalam perjalanan ya, karena biasanya dalam perjalanan ini banyak sekali informasi-informasi penting yang didapatkan dan bisa kita bagikan untuk masyarakat kita yang lain. Karena apalagi perjalanan jauh ya, ya jadi bisa kita dapatkan informasi yang tepat dan akurat, terutama dengan kondisi cuaca yang saat ini masih diselimuti mendung untuk kota tepian Samarinda. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya satu informasi sembari menunggu Anda berpartisipasi ya. Usulan revitalisasi total SD Negeri 012 Sungai Kunjang ini semakin menguat ya, setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Samarinda mengakui lokasi sekolah tersebut berada di kawasan cekungan yang rentan tergenang saat hujan deras. Nah pendengar, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Samarinda Darmadi mengatakan kondisi topografi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banjir terus berlangsung di lingkungan sekolah, di mana menurutnya kawasan SD 12 Sungai Kunjang ini pendengar menerima limpasan air dari sejumlah wilayah di sekitarnya sehingga penanganan sulit dihindari ketika curah hujan tinggi. Ya, pernyataan tersebut juga memperkuat kekhawatiran pihak sekolah yang sebelumnya kembali mengusulkan revitalisasi total kepada pemerintah Kota Samarinda, di mana dalam peninjauan lapangan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan pada 4 Juni 2026 lalu. Pihak sekolah menilai perbaikan sebagai bangunan tidak akan menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi.

0: kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

Masih di rangkaian sajian 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda pendengar. Dan kami masih mengundang Anda untuk berbagi informasi ya di suasana sore hari ini, dan juga berbagi inspirasi terkait tema kita dalam menjaga alam dan melestarikan lingkungan kita. Ya pendengar, sambil menunggu Anda, kami update kembali untuk peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang sudah kembali dirilis oleh perakirawan BMKG Kalimantan Timur ya. Ini penting untuk kita ketahui karena di beberapa titik seperti di Terminal Lempang informasinya sudah banjir dalam di sana ya. Dan kita mudah-mudahan mendapatkan informasi lain di wilayah-wilayah atau titik-titik tertentu yang sudah mengalami genangan sehingga bisa dihindari oleh masyarakat kita yang mungkin akan melintas di sana. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk update peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Pada pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah meliputi wilayah Anggana, Kota Bangun, Muara Kaman, Sanga-Sanga, kemudian Sambaliung, Segah, Gunung Tabur, Tabalar, dan Biatan, selanjutnya di Palaran dan sekitarnya. Namun ini pendengar masih dapat meluas ke wilayah Batu Sopang, Longikis, Muara Komam, dan juga Longkali. Selanjutnya di Muara Muntai, Loakulu, Loajanan, Tenggarong, Sebulu, Kenohan, Kembang Janggut, Samboja, Muara Jawa, Tenggarong Seberang, Marangkayu, dan Muara Wis. Kemudian di Kelai, Talisayan, Tanjung Redep, Pulau Derawan, Teluk Bayur, Longiram, Melak, Muara Pahu, Jempang, Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar, Siluk Ngurai, Mukmanar Bulan, Tring, lalu Muara Calong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Kongbeng, Teluk Pandan, Karangan, Longhubung, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Lojanan Ilir, dan sekitarnya. Dan ini pendengar diperkirakan masih akan berlangsung ya hingga pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Ya ini untuk perkiraan cuaca kita yang akan berlangsung panjang sore hari ini ya pendengar, mengingat cuaca Samarinda juga saat ini masih diselimuti mendung ya. Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, dua jalur telepon juga akan masih buka untuk Anda di 736566 743495. Dan masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan, di antaranya nanti ada lagu dari Titi DJ featuring Cakrakan Siapa Dia, dan juga lagu dari The Massive. Ini lagu yang mungkin cukup mengena ya. Lagu untukmu. Ya, jadi untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi pendengar, masih kami buka Anda ya di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp 0811554476. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, untuk sajian acara yang akan kami hadirkan juga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir ya dalam program Kentongan, di mana nanti kita akan hadir di sajian Kentongan dengan topik membangun ketahanan pesisir melalui gerakan penanaman mangrove bersama Pengawas Perikanan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan DP3 Kota Balikpapan, Bapak Heri Seputro. Jangan lewatkan sajiannya nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga informasikan untuk Anda bahwa seruan kumandang azan asar wilayah kota Samarinda dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati. Ada Titi DJ featuring Cakrakan, Siapa Dia, dan juga The Massive, lagu untukmu.

Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id. Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita coba refleksi terutama peringatan 16 Juni dan krisis kelestarian lingkungan ya. Kita bayangkan jika alam bisa berbicara, bukan dengan gemuruh badai atau gemeretak pohon yang tumbang, tetapi dengan suara yang jelas, jernih dan penuh harap. Mungkin ia akan berkata, aku tidak menolak kehadiranmu, tetapi aku terluka oleh cara kamu memperlakukanku. Peringatan 16 Juni dalam konteks kegiatan lingkungan dapat dimaknai sebagai momen refleksi ya pendengar, bukan sekedar seremonial, tetapi sebagai panggilan batin untuk kembali menyadari hubungan kita dengan alam. Di tengah perubahan iklim yang makin nyata ya, banjir yang semakin sering terjadi, suhu yang meningkat, serta hilangnya hutan dan keanekaragaman hayati, alam seakan sedang berbicara melalui tanda-tanda yang tidak bisa lagi diabaikan. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda ya, sejak awal peradaban alam memang telah menjadi sumber kehidupan. Udara untuk bernapas, air untuk minum, tanah untuk bercocok tanam, dan hutan sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Namun dalam perjalanan waktu ya, relasi ini mulai timpang, manusia cenderung mengambil lebih banyak daripada pemberian kembali. Nah, hutan ditebang tanpa kendali, sungai tercemar limbah, dan laut dipenuhi plastik. Alam yang dulu menjadi ruang kehidupan kini perlahan berubah menjadi ruang krisis. Jika alam kita bisa bicara ya, mungkin ia akan bertanya, apakah kalian lupa bahwa aku bukan hanya sumber daya tetapi juga rumah? Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, kerusakan lingkungan bukan lagi ancaman masa depan ya. Ia adalah kenyataan hari ini. Cuaca ekstrim, kebakaran hutan, tanah longsor, hingga krisis air bersih adalah pesan-pesan alam yang disampaikan dengan cara paling keras. Namun seringkali manusia merasa benar dan juga merasa benar sekali untuk mendengar ketika dampaknya sudah menyentuh kehidupan sehari-hari. Nah disinilah pendengar, pentingnya momen seperti 16 Juni hari ini ya, sebagai pengingat kolektif bahwa bumi sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan kita adalah bagian dari sebab sekaligus bagian dari solusi. Ya pendengar Pro 1 ya dari Samarinda, jangan kemana-mana. Kami informasikan juga untuk Anda bahwa seruan kumandang azan asar nanti jatuh pada pukul 15.40 menit waktu Indonesia Tengah. Itu kamu dari Budi Doremi, kami hadirkan untuk Anda.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita jeda sejenak ya untuk sajian 100% Indonesia. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda sekitarnya pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Waspadalah terhadap hasud, iri dan dengki. Sesungguhnya sifat ini mengikis pahala-pahala seperti api yang memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa mengendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepadamu orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Ali Imran ayat 145.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, meski luka alam semakin nyata ya, harapan belum hilang. Selama masih ada kesadaran, selama masih ada orang-orang yang peduli, bumi masih punya kesempatan untuk pulih. Alam memiliki daya sembuh yang luar biasa, tetapi ia membutuhkan ruang dan waktu yang harus kita berikan. Nah, peringatan 16 Juni bukan hanya tentang mengenang kerusakan, tetapi juga tentang membangkitkan kesadaran baru bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian darinya. Jika alam benar-benar bisa berbicara, mungkin ia tidak akan marah. Ia hanya akan berkata dengan suara yang lelah namun penuh cinta ya, rawatlah aku, maka aku akan terus merawat kalian. Dan pada akhirnya pendengar, pesan itu bukan sekedar imajinasi ya, melainkan tanggung jawab nyata yang harus kita jawab bersama hari ini juga. Ya pendengar, demikian ya sajian 100% Indonesia di edisi hari ini. Untuk menggantikan program 100% Indonesia Berjaringan Nasional yang tidak dapat kami hadirkan hari ini, dan pendengar, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami juga akan lanjutkan program acara selanjutnya. Nanti tetap bersama kami.

0: 1. Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. BMKG memastikan gempa magnitudo 6,7 di Palu tidak berpotensi tsunami. Analisis menunjukkan gempa tidak memicu gelombang laut berbahaya. Direktur Gempa Bumi BMKG Wijayanto menyampaikan hasil pemodelan tersebut. Ia menegaskan tidak ada ancaman tsunami dari gempa ini. Sebagaimana dikatakan Wijayanto dalam keterangan tertulis Selasa 16 Juni 2026, gempa terjadi pada pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 11 27 menit waktu Indonesia Tengah dengan pusat di darat. Lokasinya berada 42 km tenggara kota Palu. Episenter gempa berada pada kedalaman 10 km. BMKG menyebut gempa ini tergolong gempa dangkal. Gempa dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme normal fault. Guncangan terasa kuat di sejumlah wilayah sekitar. Intensitas tertinggi mencapai 6 hingga 7 MMI di Palu. Sementara di sisi tercatat 5 hingga 6 MMI. Wilayah lain merasakan guncangan dengan intensitas lebih rendah. Getaran juga terasa hingga beberapa kabupaten di Sulawesi. BMKG menerima laporan awal adanya kerusakan bangunan. Pendataan dampak masih dilakukan oleh instansi terkait. Dan hingga kini tercatat 9 gempa susulan terjadi. Gempa terbesar bermagnitudo 5,1. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila
0: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, 5 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadir dalam program Kentongan.
0: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir ya dalam program Kentongan yang merupakan dialog mitigasi kebencanaan yang senantiasa menemani Anda dengan informasi penting seputar kesiapsiagaan dan juga pengurangan risiko bencana. Bersama saya rekan siaran Padil temani rekan Perdiansa pendengar. Sore ini di edisi Selasa 16 Juni 2026 kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi wilayah pesisir kita, yaitu membangun ketahanan pesisir melalui gerakan penanaman mangrove. Ya, karena kita ketahui bahwa mangrove ini bukan hanya sekedar tanaman di wilayah pesisir ya, tetapi juga merupakan benteng alami yang sangat penting dalam menahan abrasi, meredam gelombang, menjaga ekosistem, hingga menjadi pelindung dari dampak perubahan iklim dan juga potensi bencana pesisir. Dan untuk membahas topik kita pada sore hari ini pendengar, telah bersama kita melalui aplikasi Zoom Meeting narasumber kita yang berkompeten di bidangnya ya, ada Bapak Heri Soeputro, pengawas perikanan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan DP3 Kota Balikpapan. Dan beliau akan berbagi pandangan, pengalaman, serta langkah-langkah strategis dalam membangun ketahanan wilayah pesisir melalui gerakan penanaman mangrove. Kita sapa beliau, selamat sore. Assalamualaikum Bang Heri Soeputro. Iya, Bang Heri, bisa monitor saya? Masih di mute, Pak Heri?
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sepertinya masih sibuk hari ini ya, karena tadi diinformasikan saat ini iya, sedang berlangsung ini penanaman 2.000 bahkan hingga 4.000 mangrove oleh Ditpolairut Polda Kaltim ya, Pak ya, Bang ya?
5: Betul.
2: Ini sebagai gambaran awal dulu nih. Kita langsung ke pembahasan kita karena ini kita curi waktunya Bang Heri nih ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama nih beberapa waktu ke depan. Nah, ini penanaman saat ini berlangsung di mana nih posisinya nih Bang Heri?
5: Siap Bang, izin. Ini di Lamaru Bang, di Balikpapan Timur.
2: Di Pantai
5: Lamaru yang Abang dulu pernah kesini sama temen,
2: okay,
5: sama temen-temen RRI. Iya. Nah, terus itu kan nyebrang ada sungai kan Bang, di seberang sungai itu Bang, ini Bang. Izin Bang, ini Bang.
2: Oke, baik. Bisa sambil saya masih menunggu untuk Bang Ferdi mengeser ininya ya, supaya kita buka untuk kanal YouTube kita. Ya, jadi ini untuk SDM kita atau siapa-siapa saja saat ini yang sedang melakukan penanaman mangrove 2.000 sampai 4.000 ini hari ini Bang Heri.
5: Setiap ada teman-teman dari Ditpolairut Polda Kaltim dan relawan Garuda Bang, sama kami dari perikanan Bang. Siap izin.
2: Wow, dan ya saat ini saya sudah langsung melihat ini kegiatannya Bang Heri dengan pakaian mungkin yang luar biasa. Ini pakaian di lapangan ini ya. Nah, ini bisa sedikit bisa disipil dulu untuk situasi terkini di lapangan ini Bang Heri?
5: Iya, siap Bang. Ini kami sedang menanam, kalau yang kemarin itu 500, terus ini 2.000, berarti sudah 2.500 ini yang kita tanam ini Bang.
2: Oke, kalau yang lalu kan yang 2 hari lalu atau 3 hari lalu ini bersama Pertamina ya?
5: Siap Bang.
2: Oke, dan hari ini bersama Ditpolairut Polda Kaltim.
5: Polda Kaltim.
2: Oke, baik, sedikit informasi juga nih. Ini karena kita tahu tadi kita sudah kasih gambaran juga terkait apa itu mangrove dan fungsinya. Tapi secara umum, bagaimana kondisi mangrove kita? Apakah memang saat ini sudah betul-betul mengalami suatu krisis atau seperti apa yang saat ini perlu dilakukan untuk pelestarian melalui penanamannya Bang Heri?
5: Betul Bang, jadi yang namanya ekosistem pesisir laut, mangrove, terumbu karang, padang lamun, itu selalu terkena degradasi Bang, dengan aktivitas manusia, aktivitas pembangunan manusia. Makanya kita ini yang sadar lingkungan ini Bang.
2: Betul.
5: Jadi kita harus menjaga dan melestarikan apa yang sudah ada ini, jangan tambah rusak gitu Bang. Kalau perlu kita tambahi, tambah tanam, tambah kita jaga, kita lestarikan gitu Bang.
2: Oke, gitu Bang. Baik. Dan yang lalu ada 500 pohon bersama Pertamina. Ini fokusnya di mana nih? Apakah sama di titik yang sama atau memang berbeda-beda? Ada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan sebagai zona penanaman mangrove ini, Bang Heri?
5: Setiap di titik yang sama Bang, tapi diperlebar Bang. Misalnya kemarin di titik A, sekarang titik B sama titik C. Jadi diperlebar nih Bang.
2: Oke, baik. Ini merupakan program dari Ditpolairut sendiri atau Pertamina sendiri atau juga memang ada kemitraan atau kerjasama bersama DP3 Kota Balikpapan ini, Bang Heri?
5: Siap, dari programnya CSR Pertamina itu nanam 1000 bang, yang 500 ditanam di sini di Lamaru, Balikpapan Timur, yang 500 ditanam di Samboja sana bang.
2: Oke. Nah,
5: terus dari Ditpol Airut Polda Kaltim menanam sekitar 2000 sampai 4000 atau 3000, pokoknya kurang lebih segitulah bang. Dan ini sudah kita tanam 2000 ini bang.
2: Sudah ditanam 2000 untuk hari ini. Ada 2000, berapa bang. Ada berapa banyak ini personil yang ikut aktif untuk hari ini Bang Heri?
5: Yang hari ini dari Ditpol Airut Polda Kaltim 2 orang, 2 personil, dari perikanan 1 personil, saya sendiri, dari relawan Garuda 3 orang, Bang. Jadi ada 6 orang ini, Bang.
2: Hanya 6 orang menanam 2000.
5: 2000, Bang. 6 orang menanam 2000, Bang.
2: Luar biasa. Dan ini sepertinya mungkin akan perlu untuk menggandeng relawan-relawan lain ya Bang Heri ya, agar kebersamaan di sana bisa dilihat ya.
5: Betul Bang, betul. Siap.
2: Oke, baik. Bang Heri, ini juga bisa disampaikan kepada para pendengar kita, masyarakat kita di Kalimantan Timur. Seperti apa sebenarnya Bang Heri memandang peran strategis ekosistem mangrove ini dalam membangun ketahanan pesisir, khususnya dalam konteks mitigasi bencana di wilayah pesisir seperti Balikpapan dan sekitarnya?
5: Siap Bang, tiga ekosistem pesisir, mangrove, terumbu karang, padang lamun ini merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan Bang. Dan ini merupakan masalah yang serius gitu. Karena kalau ekosistem pesisir laut ini apa tidak dijaga dan dilestarikan Bang, nanti misalnya orang susah untuk mencari ikan, orang susah untuk mencari kepiting, orang susah untuk mencari udang-udang gitu Bang. Jadi salah satu tempat tinggalnya ikan-ikan, udang-udang dan kepiting-kepiting itu di ekosistem pesisir laut Bang. Mangrove, terumbu karang dan padang lamun Bang. Gitu.
2: Jadi penanaman mangrove itu juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sana berarti ya?
5: Betul sekali Bang, betul-betul. Kan bibitnya kita beli ke masyarakat kan Bang. Bibit mangrove kita beli ke masyarakat, baru kita tanam gitu. Kalau ada masyarakat yang mau ikut tanam, monggo. Tapi kalau misalnya masyarakat nggak ikut, biar kami yang tanam, monggo. Gitu Bang.
2: Oke, dan mangrove ini menjadi habitat dari biota laut, biota ini, yang menjadi bisa apa dihasilkan oleh para nelayan kita di sana, seperti kepiting tadi ya?
5: Betul Bang, ini nanti kalau ini mangrove-nya oke, terumbu karangnya oke, padang lamunnya oke, itu sumber mata pencaharian nelayan itu luar biasa nanti Bang. Gitu. Makanya saya punya ini Bang, izin Bang.
2: Yeah.
5: Saya punya program nih, program inovasi Bang. Namanya itu program inovasi SMART. SMART itu S-M-A-R-T. Program inovasi SMART Bang. SMART itu dari kata-kata sea atau laut atau ocean. Terus kemudian M-nya itu dari kata-kata mangrove. Terus kemudian A itu dari kata-kata artificial. Reef-nya itu dari kata-kata, R-nya dari kata-kata reef. Dan T itu territory. Jadi program inovasi kami itu adalah namanya program SMART. Artinya suatu kawasan yang menjaga lautnya, menjaga mangrove-nya, menjaga terumbu karangnya. Dan ini insya Allah ini akan menjadi sumber daya kelautan perikanan dan akan mensejahterakan masyarakat pesisir Bang. Insya Allah, Bang, insya Allah.
2: Oke, program begitu, program ini, program SMART ini apakah ini dari DP3 atau murni mungkin yang saat ini dilakukan oleh Bang Heri?
5: Ini adalah murni Bang, dari saya sebagai pemerhati lingkungan dari tahun 2000, dari tahun 98 Bang sampai sekarang sudah 28 tahun Bang, itu dari hasil pemikiran saya selama 28 tahun ini Bang. Jadi kalau kita menjaga mangrove aja nggak bisa, menjaga terumbu karang aja nggak bisa, menjaga laut aja nggak bisa, ini merupakan satu kesatuan Bang. Jadi terumbu karang, padang lamun, ekosistem mangrove ini harus dijaga, merupakan satu kesatuan, dibentuklah menjadi SMART itu tadi. SMART itu
2: mangrove
5: artificial reef territory.
2: Iya.
5: Okay. Itu harus satu kesatuan Bang, harus kita jaga semuanya. Mangrove-nya dijaga, lautnya dijaga, terumbu karangnya dijaga. Satu kesatuan Bang. Gitu Bang.
2: Program
5: ini
2: SMART.
5: Ini program inovasi saya Bang.
2: Okay.
5: Iya, program SMART Bang, program inovasi SMART. Jadi ini program untuk melestarikan ekosistem pesisir laut. Ya, insyaallah lah kalau jika Allah mengizinkan, mudah-mudahan dengan program ini yang telah kami lakukan dari dulu sampai sekarang, tapi saya ucapkan sekarang ini, mudah-mudahan bisa didengar oleh apa namanya stakeholder terkait agar supaya bisa dapat kelapa taru, Bang.
2: Amin, gitu, amin. Bang. Amin, amin. Allah,
5: Bang, mudah-mudahan.
2: Ya, mudah-mudahan amin, ini amin. Ini bisa masuk nanti ya untuk mendapatkannya ya, Bang Heri. Tapi untuk program
5: amin.
2: Program inovasi smart ini sendiri sudah sampai di mana nih dilakukan oleh Bang Heri?
5: Iya, program inovasi smart ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak tahun 98 untuk menjaga kelestarian khususnya wilayah di Kalimantan Timur, bukan hanya di Balikpapan, Bang. Karena memang ini berawal dari Bro, Bang. Kami dulu kan sebagai penyelam itu di Bro, Bang.
2: Iya.
5: Tahun 98
2: di Pulau Derawan ya.
5: Nah, kami melestarikan ekosistem pesisir laut di Bro, Bang, di Bro.
2: Iya.
5: Gitu.
2: Okay.
5: Nah, terus kami ke Balikpapan ini sambil sampai bekerja sebagai PNS ini, ya kami lanjutkan lah untuk di wilayah Kalimantan Timur ini, Bang.
2: Gitu. Oke, luar biasa. Ya, ini juga menjadi perjalanan seorang Bang Heri ya, di mana Bang Heri terus juga menjadi relawan dalam pelestarian ekosistem pesisir kita dan juga pelestarian biota-biota laut kita, termasuk seperti apa yang dulu sempat terjadi ya, paus yang berapa terdampar yang mati ya. Dan ini juga menjadi upaya yang dilakukan pelepas liaran kura-kura juga atau turtle yang baru-baru ini juga dilaksanakan. Ini luar biasa. Dan kami juga berterima kasih nih Bang Heri dari Samarinda ya. Karena Bang Heri sudah bisa memberikan edukasi, pengetahuan bagaimana kita memelihara lingkungan kita, terutama lingkungan mangrove kita, untuk menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir kita. Ini luar biasa, kami juga ucapkan terima kasih nih untuk Bang Heri yang luar biasa terus memberikan ilmu dan pemikirannya dalam kementerian kita untuk terus memberikan edukasi dan juga pencerahan kepada masyarakat kita, terutama dalam upaya kita untuk mencegah kebencanaan atau mitigasi kebencanaan ini, Bang Heri ya. Ya, baik Bang Heri, ini mungkin masih ada waktu sedikit untuk bisa diberikan oleh Bang Heri sedikit memberikan tanggapan lagi terkait program kita ke depan, karena penanaman mangrove ini artinya kalau misalnya sudah ditanam ini kan perlu keberlangsungan ya Bang Heri ya. Nah, kira-kira bagaimana apa upaya yang kita lakukan setelah melakukan penanaman ini segitu banyak, karena hari ini 2.000 sampai 4.000 akan dilakukan, sebelumnya ada 500 dan sebelumnya juga sudah dilakukan berbagai kegiatan penanaman. Nah, ke depan dengan penanaman yang sudah dilakukan, apa yang harus kita lakukan lagi nih Bang Heri?
5: Siap, pemeliharaan, Bang. Jadi kita tanam, jangan habis tanam terus tinggal gitu, jangan, Bang. Yeah. Tapi paling enggak minimal dijaga atau dipelihara sampai 2 tahun, Bang. Nanti kalau sudah 2 tahun Insya Allah dia bisa berdiri dengan sendirinya atau tumbuh dengan sendirinya. Karena kalau kecil-kecil ini, Bang, ada sampah, ada plastik, ada terlilit apa, pokoknya sampah apapun, sampah pempes, sampah apa, dia mati, Bang, karena masih kecil mangrove-nya. Gitu. Jadi harus kita pelihara, Bang. Kita pelihara yang ada sampah-sampahnya, kita bersihkan, kita buang, kita jaga terus mangrove-nya itu. Terus kalau ada yang mati, kita tambal sulam, Bang. Mangrove itu nggak bisa, misalnya 2.000 ditanam, 2.000 hidup, nggak bisa, Bang. Pasti ada yang mati. Nanti kalau mati itu kita tambal sulam, Bang. Jadi yang mana yang mati kita tambal sulam lagi biar hidup ini terus gitu, biar lestari ini nanti gitu, Bang.
2: Oke.
5: Sampai 2 tahun minimal dipelihara, Bang.
2: 2 tahun minimal dipelihara.
5: Jadi selama ini betul, Bang. Jadi selama ini kalau perusahaan-perusahaan besar itu mereka tanam mangrove. Tapi ingat, jangan tanam aja. Nanti tanam 1 juta pohon, tinggal 10 pohon aja yang hidup, Bang. Harus ada pemeliharaan, Bang.
2: Harus itu, ada pemeliharaan.
5: Pemeliharaan itu seperti itu.
2: Oke, tapi pelibatannya untuk memeliharaan bagaimana, tahu. Bang Heri? Pelibatannya kepada ya, masyarakat kita, dan kemitraan bagaimana untuk pemeliharaan ini?
5: Betul. Jadi, misalnya perusahaan itu nanem, terus kita bilang juga ke mereka itu, "Pak, izin, Pak. Jadi kalau bisa, misalnya ada anggaran, jangan hanya nanem aja, tapi harus ada dana untuk pemeliharaan." Gitu. Begitu. Terus kita libatkan masyarakat tuh. Kalau masyarakat misalnya dia nggak bekerja, lagi ada waktu, monggo sama-sama kami. Kalau ada mahasiswa, monggo sama-sama kami. Gitu. Sukarelawan siapapun, relawan apa, misalnya kan banyak komunitas itu. Ada green apa gitu, komunitas young generation atau apa, banyak anak-anak muda itu gitu. Itu karena kalau mau jujur, janganlah masalah-masalah lingkungan ini hanya dijadikan simbolis saja, Bang. Artinya begini, Bang. Anak-anak muda, mohon maaf nih, Bang ya. Anak-anak muda yang punya komunitas-komunitas itu nanam mangrove misalnya 100 pohon misalnya atau 50 pohon. Nanti nyebut-nyebut dirinya itu, "Oh, saya ini pahlawan lingkungan. Yeah. Misalnya apa namanya Green Warrior, pahlawan yeah. hijau gitu. Ya kan mereka baru 50, baru 100, Bang. Lah kita ini sudah 28 tahun yang lillahi ta'ala kita nanam ini demi untuk alam sendiri gitu loh. Banyak yang mereka itu hanya simbolis, Bang. Hanya simbolis sudah pengen jadi pahlawan gitu nah. Tapi kan kami enggak harus konsisten gini, Bang. Harus konsisten.
2: Betul. Iya. Yeah. Lalu apa pesan Bang Heri ini untuk masyarakat khususnya generasi muda dalam menjaga dan juga mengembangkan ekosistem mangrove ini sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana pesisir agar mereka bukan hanya sekedar hanya menanam lalu dibiarkan, tapi ada tindak lanjut dari upaya tersebut. Apa pesan apa yang ingin disampaikan Bang Heri?
5: Iya, kalau pesan kami terkait dengan lingkungan dari dulu selalu bilang seperti ini, Bang. Jika kita menjaga alam, maka alam menjaga kita.
2: Yeah.
5: Itu. If we protect the nature, then nature will take care of us. Gitu. Makanya, tapi ini bukan kita sendiri. Generasi muda juga harus ikut di dalamnya. Perusahaan juga harus ikut di dalamnya. Instansi pemerintah harus ikut di dalamnya. TNI Polri harus dijaga. Pokoknya semua instansi harus terlibat. Semua stakeholder harus terlibat, Bang. Itu.
2: Baik, luar biasa. Dan nanti mungkin program-program CSR dari perusahaan juga mungkin bisa digandeng lagi, lebih banyak lagi ya, Bang Heri ya?
5: Betul, siap. Yeah. Mudah-mudahan, Bang. Mudah-mudahan banyak perusahaan yang sadar, Bang.
2: Iya, yeah, karena Pertamina sudah salah satunya, sudah menjalankan program CSR-nya di situ ya, Pertamina ya?
5: Siap, Pertamina Hulu Mahakam, terus ada Pertamina apa, kan banyak Pertamina itu, Bang. Ada Pertamina Unit 5, Refinery Unit 5, Kilang, gitu. Banyak Pertamina itu, Bang.
2: Oke, baik. Tapi dari upaya yang sudah dilakukan Bang Heri sebagai gambaran juga bisa diberikan kepada masyarakat agar masyarakat juga tidak enggan ini untuk mendukung program dari Bang Heri, terutama program inovasi smart ini ya, dalam mendukung kelestarian ekosistem pesisir kita. Nah, kira-kira apa dampak yang sudah didapatkan kira-kira dari upaya yang sudah dilakukan selama ini? Baik itu dampaknya terhadap masyarakat, mungkin terhadap lingkungan, atau terhadap nelayan, mungkin ada yang bisa disampaikan Bang Heri.
5: Siap, izin. Kalau dampaknya itu insya Allah positif lah, Bang. Insya Allah positif. Artinya pelan-pelan banyak masyarakat yang tadinya nggak sadar, setelah kita lakukan edukasi, kita lakukan percontohan gini-gini, mereka sadar. Mereka ikut bergabung sama kita, ikut peduli sama kita, tapi masih banyak juga yang cuek, acuh tak acuh gitu. Padahal ini padahal yang sudah kita tanam itu, terumbu karang yang berapa tahun yang kita tanam yang lalu itu sudah luar biasa, Bang. Di situ sudah dijadikan sumber untuk orang-orang mencari ikan, jadi tempat pemancingan, Bang.
2: Oh.
5: Karena kalau terumbu karang itu hidup bagus, ditempeli planula dari semen itu, Bang.
2: Yeah.
5: Dari semen diceburin, terus ditempeli planula itu bibit karang.
2: Yeah.
5: Nah, nanti dari situ setelah bibit karang nanti tumbuh karang, nanti ditempati ikan, Bang. Tempati ikan, kepiting, udang gitu, Bang. Nanti masyarakat bisa mancing di situ, Bang.
2: Okay. Gitu. Luar biasa. Kan, artinya kan, nelayan bisa ada tempat ikan, ya.
5: Okay, iya.
2: Baik. Ya baik.
5: Iya, Bang. Ada dampaknya di situ.
2: Luar okay. biasa. Kita berharap mudah-mudahan ini menjadi terus berkelanjutan ya, dan juga semakin banyak stakeholder Amin. Dan mitra kita yang akan mendukung program kita di sana ya, Bang Heri ya. Ya, Bang Heri.
5: Amin.
2: Kami juga dengan penuh apresiasi ya mengucapkan terima kasih nih yang sebesar-besarnya kepada Bang Heri Seputra nih yang telah berkenan meluangkan waktu dan juga berbagi pengetahuan mengenai kemitigasian bencana pesisir. Karena ilmu dan wawasan yang telah disampaikan sangat berharga ya dalam mendukung penguatan pemahaman serta implementasi program ini, dan khususnya dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan juga ketangguhan masyarakat terhadap resiko bencana di wilayah pesisir. Dan semoga apa yang sudah diberikan oleh Bang Heri, terutama di berbagai kegiatan kita dalam dialog kebencanaan, bisa dibagikan menjadi amal kebaikan dan juga memberikan manfaat yang luar biasa ya, serta menjadi langkah awal untuk Amin. Kolaborasi yang lebih baik dan menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat kita, Bang Heri. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Heri untuk kemitraan dan juga kesediaan Bang Heri untuk terus memberikan pencerahan terkait program-program kita, baik itu program Kentongan dari Samarinda termasuk juga program Inovasi Smart yang saat ini tengah digalakkan oleh seorang Bang Heri ini. Baik, ada pesan penting mungkin di akhir acara kita sore hari ini ada ingin disampaikan terkait kegiatan kita hari ini, Bang Heri?
5: Siap, Bang. Siap. Jadi pesan saya itu salah satu hadis Nabi, Bang. bahwa jika kita mencintai apa yang ada di bumi dan menjaga apa yang ada di bumi, kita nanti akan dicintai juga dan dijaga juga oleh apa yang ada di langit gitu Bang.
2: Oke, luar biasa. Tetap semangat dan tentunya tetap istiqomah ya Bang Heri ya. Oke Bang Heri, ini habis ini masih lanjut lagi untuk penanaman ya, masih ada waktu berarti nih ya.
5: Iya Bang, sebentar.
2: Oke baik.
5: Sebentar, paling sampai jam 5. Pokoknya sebentar lagi kalau air pasang sudah stop Bang. Okay. Nanti ada buahnya soalnya Bang.
2: Baik, Bang Heri tetap semangat dan mudah-mudahan program inovasi smartnya ini bisa menjadi sukses dan juga bisa mendapatkan penghargaan yang diharapkan ya Bang Heri dalam kedepannya nih. Ya, amin. Sukses bersama teman-teman di sana dan selamat melanjutkan aktivitasnya sore hari ini Bang Heri.
5: Siap Bang. Siap.
2: Baik, selamat sore. Siap. Assalamualaikum Bang Heri.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya meskipun singkat ya dan sangat bermanfaat dan juga sangat mengedukasi terkait pembahasan kita dalam program Kentongan edisi hari ini, membangun ketahanan pesisir melalui gerakan penanaman mangrove, yang mana saat ini narasumber kita memang sedang melakukan penanaman mangrove ya, yang diinisiasi oleh Polda Balikpapan atau Kalimantan Timur ya, untuk penanaman 2.000 hingga 4.000 mangrove hari ini. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih dan mohon maaf tidak bisa menerima partisipasi Anda ya, karena keterbatasan waktu kita bersama narasumber kita. Saya rekan siaran panel ditemani rekan Perdiansyah, sekali lagi ucap terima kasih. Sampai jumpa dalam program Kentongan selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tadi kami sudah hadirkan program Kentongan meskipun begitu singkat ya, tetapi ada makna yang kita ambil dari program tersebut, dan kita berharap mudah-mudahan pada waktu berikutnya nanti kita bisa menghadirkan narasumber kita, Bang Heri, untuk tindak lanjut dari kegiatan penanaman mangrove di pesisir Kota Balikpapan, karena kegiatan-kegiatan penanaman mangrove ini bukan hanya di Kota Balikpapan sebenarnya, pendengar. Berbagai wilayah, khususnya yang ada di Kalimantan Timur seperti di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang ini juga terus dilakukan ya. Dan seperti apa untuk kegiatan-kegiatan di kabupaten kota lainnya, nanti kita akan coba juga untuk mendapatkan informasi dan juga menghadirkan narasumbernya nanti pada program-program Kentongan selanjutnya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di rangkaian Samarinda sore kami akan hadirkan informasi seputar bagaimana makna atau fungsi dari mangrove ini sebagai upaya mitigasi bencana pesisir ya. Sebagaimana tema kita tadi, membangun ketahanan pesisir melalui gerakan penanaman mangrove. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa, sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kawasan pesisir memiliki peran yang sangat penting ya dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat. Nah, di wilayah pesisir Balikpapan, contohnya pendengar, upaya pelestarian lingkungan semakin mendapat perhatian khusus ya, salah satunya melalui kegiatan penanaman mangrove. Dan langkah ini bukan hanya bentuk kepedulian terhadap alam, tetapi juga strategi nyata dalam menghadapi ancaman bencana pesisir yang semakin meningkat. Mangrove merupakan ekosistem hutan yang tumbuh di wilayah perairan Payau dan pesisir. Akar-akar mangrove ini, pendengar, yang kuat dan rapat berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang tinggi, hingga badai. Nah, di Balikpapan, pendengar, keberadaan mangrove ini menjadi sangat vital ya, karena tekanan pembangunan dan aktivitas manusia di wilayah pesisir cukup tinggi. Nah, dengan menanam dan juga menjaga mangrove, masyarakat secara tidak langsung sedang membangun perlindungan alami yang jauh lebih berkelanjutan dibandingkan struktur buatan seperti beton atau tanggul semata. Tujuannya tentu sebagai mitigasi abrasi pantai, di mana mangrove ini membantu menahan energi gelombang laut sehingga mengurangi pengikisan tanah di pesisir. Kemudian mengurangi dampak banjir rob dan juga gelombang pasang, di mana vegetasi mangrove berperan sebagai penahan air laut yang masuk ke daratan saat terjadi pasang tinggi. Selanjutnya, menjaga keseimbangan ekosistem. Mangrove ini, pendengar, menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan, kepiting, burung, dan juga biota laut lainnya yang mendukung rantai makanan alami. Ini juga yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi, Bapak Heri Saputro ya. Nah, berikutnya adalah meningkatkan kualitas lingkungan, di mana mangrove ini mampu menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar sehingga berkontribusi dalam pengurangan dampak perubahan lingkungan serta mendukung kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Nah, tentu ekosistem mangrove ini, pendengar, yang sehat dapat meningkatkan hasil perikanan dan juga membuka peluang ekowisata berkelanjutan. Nah, pendengar Pro 1 di Samarinda, dalam konteks mitigasi bencana ya, mangrove memiliki peran yang sangat strategis. Akar-akar yang saling terhubung mampu meredam kekuatan gelombang tsunami dan badai sehingga mengurangi potensi kerusakan di wilayah daratan. Selain itu, mangrove juga membantu menstabilkan sedimen tanah sehingga mengurangi resiko longsor di area pesisir. Dengan kata lain, mangrove bukan hanya tanaman, tetapi sistem perlindungan alami yang bekerja secara terus-menerus tanpa henti. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, upaya pelestarian pesisir melalui penanaman mangrove khususnya di Balikpapan yang sudah dilakukan adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan lingkungan dan manusia. Ini bukan sekedar kegiatan penghijauan, tetapi bagian dari strategi besar dalam menghadapi perubahan iklim dan resiko bencana. Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, selepas ini sajian acara berikutnya, jangan lewatkan untuk informasi dalam buletin lintas informasi atau lintas Banjaran Nusantara ya, yang akan kami hadirkan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, mana kamu?

0: Muharram bulan pertama dalam kalender Hijriah. Keistimewaan bulan ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu bulan haram yang dimuliakan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Muharram sebagai bulan Allah, sebuah penyebutan yang menunjukkan kemuliaan dan keistimewaannya dibandingkan bulan lainnya. Jadikan momentum hijrah ini sebagai langkah untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta meningkatkan kepedulian dan kontribusi bagi masyarakat. Pergantian tahun Hijriah juga menjadi pengingat akan nilai-nilai hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syarat dengan semangat perubahan menuju kebaikan. Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah.
1: FM Pro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar dari Samarinda, saat ini sudah ada rekan saya Fadel. Selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Listia.
0: Apa kabar Samarinda hari ini? Apakah masih aman terkendali?
1: Alhamdulillah, kalau aman sih aman. Tapi hujan aman, lebat ya, mengguyur kota tepian Samarinda hari ini rekan Listia.
0: Wah, adem dong jadinya ya. Kalau di sini baru berhenti.
1: Wah, dan ademnya itu juga menyebabkan beberapa titik di wilayah kota Samarinda mengalami genangan dan banjir ini ya, rekan Listia.
0: Nah, ini harus patut waspada bagi para warga sekitar dan juga para pengguna jalan ya, rekan Fadel ya.
1: Betul sekali, rekan Listia.
0: Ada informasi apa hari ini dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ini terkait informasi tentang BKKBN Kaltim yang menggenjot intervensi sensitif demi turunkan stunting ini, rekan Listia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Terima kasih rekan Listia. Pendengar dan pemirsa RRI, BKKBN Kalimantan Timur mempercepat intervensi sensitif melalui perbaikan rumah, sanitasi, air bersih, dan edukasi guna mendukung penurunan stunting berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Multianata.
2: Kepala Kemendikbangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto di Samarinda menilai capaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Kalimantan Timur selama periode 2025 hingga 2026 secara umum telah menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, sejumlah program masih memerlukan percepatan agar memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat. Berbicara kepada wartawan, Sunarto mengatakan salah satu program yang perlu terus didorong adalah kegiatan yang saat ini mewakili Kalimantan Timur di tingkat nasional, termasuk lomba kampung keluarga yang berkualitas. Menurut Sunarto, berbagai prestasi yang telah diraih daerah terus mendapatkan dukungan berkelanjutan agar semakin dikenal dan diakui secara nasional. Selain peningkatan kualitas program keluarga, upaya percepatan penurunan stunting juga tetap menjadi prioritas utama. Sunarto menjelaskan penanganan stunting saat ini tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tapi juga intervensi sensitif yang berpengaruh terhadap kualitas hidup warga. Intervensi tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi dan jamban sehat, dan peningkatan akses air bersih, pemenuhan kebutuhan nutrisi, edukasi kesehatan, hingga penguatan ekonomi keluarga. Sunarto menambahkan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur telah menjalin koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Timur dan Basnas Kaltim, serta pemerintah daerah dan kota guna mempercepat pelaksanaan program itu.
3: Terus kita akselerasi agar prestasi-prestasi kita ini terdengar di tingkat nasional. Nah, kemudian berikutnya, program-program yang terus kita tingkatkan adalah yang berkaitan dengan penurunan stunting. Intervensi sensitif itu menjadi prioritas penting. Tidak hanya lagi intervensi pada nutrisi, tetapi lebih kepada RTLH, rumah tidak layak huni. Yang kedua, intervensi pada sanitasi, jamban sehat, dan ketika air bersih, setelah itu baru nutrisi ditambah dengan edukasi dan peningkatan ekonomi keluarga. Nah, di program ini yang paling penting adalah intervensi RTLH, rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, ini butuh kolaborasi yang mantap di antara teman-teman stakeholder yang lain. Kami sudah koordinasi dengan Dinas PUPR Kalimantan Timur. Kemudian kami juga sudah berkolaborasi dengan Basnas Provinsi. Kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, kabupaten kota.
2: Sunarto juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai yang kondisi itu menjadi tantangan dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan keluarga. Karena itu pihaknya terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Ya rekan Listia, demikian laporan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Tarakan sudah ada rekan saya Reni. Selamat sore rekan Reni.
1: Iya baik Listia, bersama dengan Jubaida di sini Listia.
0: Sama rekan Jube ya. Oke baik, rekan Jube gimana di Tarakan hari ini, apakah hujan juga atau malah sebaliknya terang benderang nih?
1: Iya, kalau di Tarakan ini lagi hujan lokalis ya, jadi beberapa tempat ada yang hujan, beberapa tempat ada yang panas, seperti kalau di daerah Kampung Empat sekarang ini lumayan cerah ini Listia.
0: Waduh, jadi nanti ditunggu gantiannya, ini berarti belum ada hujan ya?
1: Bisa jadi ya.
0: Oke, dari sana ada informasi apa rekan Jube?
1: Iya, ada informasi terkait dengan BPS Tarakan memulai sensus ekonomi paket lengkap door to door.
0: Wah, enak nih kalau sudah door to door ya. Kita nggak perlu capek-capek lagi ya kan?
1: Ya benar.
0: Silakan rekan Jube.
1: Terima kasih Listia di Palangkaraya, pemirsa dan pendengar Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tarakan resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi paket lengkap secara door to door atau dari rumah ke rumah. Mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Laporan disampaikan Setia Widadi.
2: Kepala BPS Tarakan Omar Yadi dalam forum komunikasi publik Dinas PUPR Tarakan menjelaskan bahwa sensus kali ini tidak hanya menyasar sektor usaha mikro hingga besar, namun juga mencakup pemutakhiran data sosial ekonomi keluarga serta pemetaan geospasial melalui geotagging koordinat rumah warga.
3: Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, ini juga berkaitan dengan data terkait dengan ini ya, kesesuaian penggunaan lahan. Dari proses kegiatan sensus ekonomi ini akan diambil geotagging atau koordinat dari setiap rumah. Yang ini merupakan gambaran de facto kondisi di wilayah kita.
2: Ia menjelaskan guna menyukseskan agenda nasional ini, BPS Tarakan meminta dukungan penuh dari para camat, lurah hingga ketua RT untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Warga dihimbau mempersiapkan dokumen penting saat petugas datang seperti kartu keluarga, NIK, ID PLN, serta nomor induk berusaha atau NIB bagi yang memiliki usaha. BPS juga menjamin transparansi data di mana progres sensus dapat dipantau langsung oleh pimpinan daerah melalui dashboard khusus hasil kerjasama dengan Kemendagri. Setiap jadi RT Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Juga Listia.
0: Bagaimana di Nunukan saat ini?
1: Untuk di Nunukan saat ini cuacanya mendung begitu Listia.
0: Hampir sama kecuali tadi rekan Padel sepertinya ya.
1: Iya benar.
0: Lalu informasi apa dari Nunukan hari ini?
1: Baik, dari dudukan informasi yang telah disiapkan reporter kami terkait program kredit mikro energi baru bagi UMKM di Kabupaten Nunukan.
0: Baik, selengkapnya silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih rekan Listia, pendengar dan pemirsa RRI. Pemerintah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru bagi UMKM. Program tersebut diluncurkan di UMKM Center Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Program kredit mikro energi baru menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Program ini masuk dalam program prioritas ke-16 Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Hal ini disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri pada kegiatan launching kredit mikro energi baru.
3: Kami melalui program 17 arah baru, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, di program prioritas ke-16, pemberian keterampilan dan bantuan bagi UMKM, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru.
2: Akses pembiayaan masih menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Nunukan. Tingginya suku bunga dan persyaratan agunan menjadi hambatan memperoleh kredit usaha. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki aset yang memadai sebagai jaminan. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha mencari pembiayaan alternatif di luar perbankan.
3: Program ini dirancang untuk mengatasi masalah tingginya suku bunga yang sering menjadi penghalang bagi UMKM dalam mengakses kredit. Saya memastikan bahwa pemerintah akan mendukung secara penuh pengembangan usaha para pengusaha dan UMKM.
2: Pemerintah daerah akan terus memperkuat dukungan terhadap sektor UMKM di Kabupaten Nunukan. Dukungan tersebut mencakup kemudahan perizinan, akses modal, dan perluasan pemasaran produk.
3: Selain dengan mempermudah perizinan, pemerintah juga akan membantu dari sisi permodalan dan pemasaran produk para pelaku usaha dan UMKM.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Wina dari Nunukan dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin, saat ini sudah ada rekan saya Yuniar. Selamat sore rekan Yuniar.
1: Selamat sore Listia.
0: Bagaimana nih tetangga saya hari ini kabarnya?
1: Iya, Banjarmasin dingin. Dan alhamdulillah Banjarmasin baru aja reda dari hujan Listia.
0: Sama nih, tadi juga sempat hujan, sekarang sudah reda, sudah bisa kemana-mana buat cari keringat, walaupun cuacanya dingin gitu ya.
1: Betul banget.
0: Ada informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Baik Listia, informasi yang akan kami sampaikan dari Kota Seribu Sungai mengenai penguatan sektor peternakan Listia.
0: Oke, selengkapnya silakan.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, guna mendukung ketahanan pangan daerah, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan dorong penguatan sektor peternakan melalui monitoring UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Tanah Laut. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sektor peternakan dari hulu hingga hilir untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Dorongan tersebut disampaikan saat monitoring ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Suripno Sumas mengatakan, kunjungan ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan memberikan gambaran mengenai besarnya potensi pengembangan pembibitan ternak di Kalimantan Selatan. Tersediaan lahan dan bibit yang ada dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat sektor peternakan daerah. Menurutnya, UPT tersebut memiliki posisi strategis sebagai sentra pengembangan bibit unggul sapi, itik, dan kambing. Oleh karena itu, Komisi 2 DPRD Kalsel mendukung berbagai upaya pengembangan yang dilakukan guna menunjang program ketahanan pangan pemerintah menuju tahun 2030.
3: Dan dari sini kami bisa melihat potensi yang bisa dikembangkan, baik itu lahan yang tersedia, maupun bibit yang telah ada di tempat. Dan ini menjadi titik sentral di Kalimantan Selatan untuk bisa mengembangkan bibit yang unggul. Nah, dari sinilah kita berharap UPT ini bisa lebih dikembangkan sehingga kita bisa menjadi pemasok bukan saja nanti di Kalimantan Selatan, tapi bisa di 5 provinsi se-Kalimantan.
2: Selain meninjau pembibitan ternak, rombongan juga mengunjungi kelompok tani budidaya di Desa Pulau Sari. Komisi 2 DPRD Kalsel juga melihat langsung di lokasi tersebut berbagai usaha produktif masyarakat mulai dari peternakan sapi, kambing, ayam, hingga pengolahan pupuk. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Jahrian, turut mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan di kedua lokasi kunjungan.
4: Sarana prasarana sangat cocok sekali. Pemerintah akan kami usulkan agar kiranya bisa menambah APBD ke sini untuk memperluas areal ini untuk dijadikan peternakan yang maksimal. Karena lahan tersebut sangat cocok sekali nih, saya lihat nih. Sangat cocok sekali. Jadi pemerintah provinsi harus memperhatikan tentang peternakan yang berada di pelihara tersebut.
2: Lebih lanjut, Komisi 2 DPRD Kalsel berharap pengembangan pembibitan ternak dan pemberdayaan kelompok tani dapat terus ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Listia, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Fitriana Rahma. Saya kembalikan kepada Listia.
0: Baik, terima kasih Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, setelah sempat mengalami kenaikan harga, saat ini minyak kita di sejumlah pasar di Kota Palangkaraya kembali sesuai harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp15.700. Hal tersebut berdasarkan hasil sidak dari pemerintah kota. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita tidak memastikan, nah, kalau minyak kita ini kan hubungannya dengan Bulog ya nanti ya.
2: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini memastikan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di pasaran masih dalam kondisi relatif stabil, meski sempat mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil inspeksi pasar yang dilakukan pemerintah kota, harga minyak kita sempat naik hingga sekitar Rp16.000 per liter. Namun harga tersebut kembali stabil dan mendekati harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter hingga saat ini. Menurut Wakil Wali Kota Ahmad Jaini, pemerintah terus berupaya memperbaiki rantai distribusi agar pasokan minyak kita dapat langsung masuk ke pasar, sehingga harga tetap terkendali dan mudah dijangkau masyarakat. Pemantauan rutin juga dilakukan bersama tim pengendali inflasi daerah TPID melalui sidak pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
1: Kita tidak memastikan, nah, kalau minyak kita ini kan hubungannya dengan Bulog ya nanti ya. Seperti yang kita sampaikan kemarin, tim ingin memutus rantai masukkan tidak terlalu melalui beberapa tahapan, tapi langsung dari Bulog bisa masuk ke pasar.
2: Sementara itu, Bulog Kalimantan Tengah terus memasok minyak kita ke pasar-pasar. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, saat ini pihaknya memiliki persediaan minyak kita hampir 1 juta liter. Dengan persediaan sebanyak itu, Bulog Kalimantan Tengah terus berupaya untuk memasok minyak kita ke berbagai saluran, antara lain ke pasar-pasar dan rumah pangan kita.
3: Pasar pencatatan SP2KP, kita terus menyalurkan minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. 5,7 sudah disalurkan lah ya. 5,7 sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500, berarti sudah 5,3 juta liter.
2: Oleh karena itu, diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng murah dapat terus terpenuhi. Sampai saat ini juga Bulog Kalteng masih menyalurkan minyak kita sebanyak hampir 3 juta liter. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kami hadir di sajian majalah udara Kentongan di edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Informasi pertama pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Samarinda menghimbau masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan selalu menerapkan prinsip cek-klik, yaitu memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk pangan, obat, maupun kosmetik. Pejabat Fungsional Ahli Madya BPOM Samarinda Muhammad Faisal menegaskan pentingnya meneliti kondisi kemasan dan menghindari produk yang sudah rusak, penyok atau menggembung karena berisiko memicu keracunan akibat kualitas produk yang menurun. Masyarakat juga diajak memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile untuk memastikan legalitas produk secara cepat. Jika masyarakat mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi produk tertentu, BPOM meminta warga untuk segera mencari pertolongan medis dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan atau BPOM Samarinda. Untuk mempermudah pengawasan, BPOM Samarinda kini membuka lebar layanan informasi dan pengaduan setiap hari melalui berbagai kanal, mulai dari telepon, media sosial, WhatsApp, hingga kunjungan langsung ke kantor. Informasi berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara terus berupaya memperluas cakupan layanan air bersih yang saat ini baru mencapai 42%. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah mengalokasikan anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk memberikan bantuan pemasangan gratis sekitar 600 sambungan air rumah tangga bagi warga kurang mampu di wilayah Penajam, Waru, dan juga Babulu. Kepala Bidang Cipta Kerja Dinas PUPR setempat, Jimmy Julianto, memastikan data calon penerima akan disaring ketat agar bantuan tersebut tepat sasaran. Untuk memaksimalkan perluasan layanan, pemerintah daerah juga bersinergi dengan pemerintah pusat dan otorita Ibu Kota Nusantara IKN. Direktur Perumda Air Minum dan Numtaka Abdul Rosid mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan menambah 800 sambungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara otorita IKN siap membantu pemasangan sekitar 6.114 sambungan rumah tangga di 10 desa dan kelurahan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih di 32 desa dan kelurahan yang kini belum terlayani.

0: Musim hujan seringkali membawa risiko banjir di berbagai wilayah. Bagi anak-anak, banjir terlihat seperti hal yang menyenangkan untuk bermain. Tetapi, orang tua tentu perlu waspada terhadap bahaya yang mengintai. Di balik banjir, terdapat berbagai risiko yang mengintai, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan jiwa anak. Selain air yang meluap, beberapa bahaya banjir yang mengintai anak-anak antara lain, pertama, bahaya fisik. Air banjir seringkali memiliki arus yang kuat dan deras. Anak-anak mungkin tidak menyadari betapa kuatnya arus tersebut, dan tanpa disadari, anak bisa terseret arus. Selain itu, air banjir juga bisa membawa berbagai benda tajam seperti pecahan kaca, kawat, atau potongan logam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Anak-anak beresiko terluka oleh benda-benda tersebut. Kedua, kerugian psikologis. Bermain di area banjir yang tidak aman bisa meninggalkan trauma psikologis jika anak-anak mengalami kejadian yang menakutkan seperti terbawa arus. Kejadian buruk yang dialami anak juga beresiko trauma bagi anak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dengan menjaga dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan anak, kita dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan mereka tetap aman dan bahagia selama musim banjir.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita beralih ke informasi selanjutnya di sajian majalah udara Kentongan ya. Ya, di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN, pendengar, Otorita IKN bersama Kementerian Kehutanan berkomitmen mewujudkan visi Smart Forest City melalui rehabilitasi lahan bekas tambang di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Memanfaatkan momentum Hari Lingkungan Hidup 2026, langkah pemulihan ekosistem ini dilakukan secara bertahap, mulai dari penataan lahan, pemulihan kesuburan tanah, hingga penanaman kembali pohon endemik Kalimantan seperti meranti dan ulin. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi pondasi penting untuk menyediakan 65% wilayah IKN sebagai ruang hijau guna menghidupkan kembali ekosistem hutan hujan tropis yang lestari sekaligus menyejahterakan warga lokal. Upaya pemulihan ekosistem ini pun mulai membuahkan hasil, di mana satwa liar seperti beruang madu, lutung merah, dan rusa sambar kini semakin sering terlihat berkeliaran di kawasan Wanagama, zona rimba kota IKN. Kehadiran satwa-satwa tersebut menjadi indikator penting bahwa keanekaragaman hayati mulai kembali ke habitat aslinya. Tidak hanya berfokus pada penghijauan skala besar, kesadaran lingkungan juga tumbuh di tingkat akar rumput melalui aksi gotong royong ratusan warga yang berhasil memilah ratusan kilogram sampah di sekitar kawasan Masjid Negara sebagai bukti nyata bahwa pembangunan IKN berjalan selaras dengan alam. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian sajian majalah udara Kentongan di edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menantikan rangkaian acara selanjutnya nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah pada sesi Zona Petang. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, ibu.
1: Ada apa sih, Ja?
0: Ini loh, Bu, ngerinya.
1: Ngeri kenapa?
0: Ada berita soal tanah bergerak.
1: Ya ampun, mana-mana lihat. Aduh, jalannya terbelah gitu, terus rumahnya amblas.
0: Iya itu, Bu. Ya Allah, jangan sampai deh kejadian di sekitar kita ya, Bu.
1: Ah, coba-coba kamu browsing tuh. Gimana tandanya tanah bergerak?
0: Sebentar, Bu. Ini, Bu. Yang pertama, munculnya retakan. Jadi, retakan itu gak cuma karena kekeringan.
1: Gitu ya.
0: Terus, waspada kalau ada lereng yang mengembung. Itu tandanya ada pergerakan di tanah. Munculnya mata air, adanya rembesan air atau lumpur pada lereng. Memecah permukaan lapisan tanah yang disebabkan bergesernya tanah di lapisan tersebut. Membuat air naik ke permukaan.
1: Masih ada lagi gak, Ja? Apa tanda-tandanya?
0: Ada, Bu. Pepohonan dan tiang listrik miring. Ini merupakan tanda yang paling umum terlihat. Pohon dan tiang listrik menancap ke dalam tanah berapa meter ke bawah. Jika miring, berarti terjadi sebuah pergeseran dalam lapisan tersebut.
1: Oh gitu ya. Kayaknya ibu sering lihat deh pohon atau tiang listrik yang miring. Ih, jadi harus hati-hati ya.
0: Iya, Bu. Terus tanda lainnya, ada lagi. Runtuhnya batuan dan tanah di lereng, terutama di lereng yang terjal, ketika tanah runtuh atau batuan jatuh dari atas.
1: Oh, jadi itu ya, tanda-tanda tanah bergerak yang harus diwaspadai.
0: Iya, Bu.
1: Ya ampun. Oh, simpus ini bikin kaget aja.
0: Putri, lihat deh, di sini masih banyak burung ternyata. Mungkin karena banyak pohon ya. Put, ya ampun, orang diajak ngomong loh, ternyata sibuk punya permen karet.
2: Kenapa?
0: Itu loh, banyak burung.
2: Oh iya.
0: Ya udah, duduk yuk. Lumayan juga udah capek keliling.
2: Iya.
0: Eits, ntar dulu, jangan duduk dulu. Itu ada permen karet tempel di bangku.
2: Iya, tapi bukan aku loh ya. Ini masih kumakan permen karetnya.
0: Ih, jorok banget sih.
2: Iya ih, jorok banget.
0: Gak tahu apa ya, permen karet itu sulit terurai dan bisa mencemari lingkungan.
2: Hah? Emang iya?
0: Iya, makanya kalau habis ngunyah permen karet itu, sebelum dibuang, bungkus dulu permen karetnya pakai tisu atau kertas bungkusnya itu loh. Supaya gak lengket. Terus, jangan buang permen karet ke toilet, karena bisa bikin saluran air tersumbat.
2: Hah? Emang iya?
0: Ih, kamu ini emang iya terus. Jangan-jangan gak tahu juga ya, kalau di negara-negara lain ada pusat daur ulang permen karet.
2: Ih, kerennya.
0: Iya makanya, membuang permen karet dengan benar dapat membantu mencegah masalah lingkungan dan menjaga kebersihan sekitar. Jadi, udah tahu ya sekarang, jangan buang sampah permen karet sembarangan.
2: Iya, aku gak akan buang permen karet sembarangan.

0: 101 FM.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Garut. Akun tersebut menggunakan nomor 0857-8748-7135 dan foto profil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail STMT. Faktanya akun WhatsApp tersebut merupakan modus penipuan. Dilansir dari akun Instagram @garutcyberhoax, nomor yang beredar tersebut adalah modus penipuan yang mengatasnamakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk hati-hati dengan kedok penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satria Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bersama dalam rangkaian sajian zona petang dengan menghadirkan lagu-lagu religi nanti akan dirangkai dengan pengajian Al-Quran serta seruan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Nanti jatuh pada pukul 18 lewat 18

Channel 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kita akan ikuti ya dan menyimak pengajian Al-Quran. Kali ini bersama Sinta dari Quran Surah Al-An'am ayat 158 hingga 161.

يتبعض آياتي رب

yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula.

Sesungguhnya, orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya, urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita akan dengarkan seruan kumandang azan maghrib yang hari ini tepat jatuh pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Anda masih bersama kami di rangkaian sajian zona petang Pro 1 RRI Samarinda.
2: Bukanlah orang yang kuat yang sebenarnya yang selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan, tetapi tidak lain orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.
1: Barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pemerintah terus melakukan pembenahan program makan bergizi gratis MBG ya pendengar, agar berjalan tepat sasaran, akuntabel dan juga berkualitas. Salah satu fokus utama dalam evaluasi program tersebut adalah mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal 3T agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat koordinasi evaluasi program makan bergizi gratis yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026 lalu. Sebagaimana disampaikan Prasetyo Hadi, seperti dikutip dari BPMI Sekretariat Presiden pada Senin 15 Juni 2026, seluruh proses layanan MBG termasuk yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG wajib mengikuti standar operasional prosedur SOP dan aturan yang berlaku. Pemerintah tidak menginginkan adanya pelanggaran prosedur yang dapat memenuhi kualitas layanan kepada masyarakat. Nah, dalam rapat tersebut pendengar, pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada masyarakat di wilayah 3T. Prasetyo menyebut terdapat permohonan agar daerah 3T menjadi prioritas sehingga masyarakat yang berada di kawasan tersebut dapat segera memperoleh manfaat program makan bergizi gratis. Selain itu pendengar, pemerintah juga mencatat ya peningkatan signifikan jumlah penerima manfaat dari kelompok prioritas yang dikenal sebagai 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah usia 5 tahun. Dan upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sejak dini. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa akses dan baca ya melalui laman rri.co.id Samarinda.

0: aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami hadirkan satu informasi lagi untuk Anda ya. Ya, Asia Tenggara ini menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperparah kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan. Cuaca panas dan kering mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit, sebagaimana dilansir dari Deutsche Welle, Selasa 16 Juni 2026. Sementara itu pendengar, beban masyarakat meningkat ya akibat naiknya harga pangan, bahan bakar dan juga transportasi. Badan Meteorologi Dunia memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal. Dan perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan akan mengalami gangguan. Keterlambatan hujan dapat memaksa petani menunda atau mengurangi masa tanam, bahkan beralih ke tanaman yang lebih hemat air. Pertanian Asia Tenggara disebut sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim, terutama pada komoditas seperti beras dan minyak kelapa sawit. Gangguan produksi beras berpotensi memicu tekanan sosial dan politik, dengan negara paling rentan meliputi Thailand, Indonesia, Filipina, dan Kamboja. Ya, produksi beras regional diperkirakan dapat turun 2% ya hingga 8%. Minyak kelapa sawit juga terdampak akibat suhu tinggi dengan efek yang baru terasa dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Nah, di sisi lain pendengar, perang di Iran turut mendorong kenaikan harga pupuk dan energi yang memperburuk tekanan inflasi yang terkait pangan di kawasan. Dan kondisi ini membuat bank sentral harus mempertahankan suku bunga tinggi sehingga meningkatkan biaya pinjaman bagi sektor usaha dan pemerintah. Informasi ini pendengar bisa Anda baca di laman rri.co.id. Dan nah, pendengar, informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda sore. Nanti akan berganti bersama rekan Nadi Tarania yang akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda malam. Selamat malam untuk Anda, selamat menikmati suasana malam hari Anda bersama keluarga. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai mengatakan program Makan Bergizi Gratis MBG merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat. Program itu dinilai bagian dari pembangunan nasional. Pigai menyebut MBG sebagai proses pemenuhan hak asasi manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ia menilai program yang masih berjalan tidak dapat langsung dikategorikan pelanggaran. Penilaian harus dilakukan secara evaluatif dan proporsional. Pigai juga menjelaskan bahwa MBG merupakan kewajiban negara dalam hak pangan dan kesehatan, yang mana program ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya, Komnas HAM menilai ada indikasi masalah dalam tata kelola MBG. Temuan ini mencakup pengawasan dan ketepatan sasaran program. Komnas HAM merekomendasi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG dengan tujuan agar program lebih efektif dan juga sesuai prinsip HAM. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Pendengar, Titarania kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam malam hari ini, dalam rangkaian Samarinda malam ini hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Pendengar tentunya, jangan kemana-mana, jangan berpindah ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Mendengar, tahukah Anda ada yang namanya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan ini merupakan lembaga independen di mana lembaga ini bertanggung jawab dengan presiden dengan tujuan untuk menjamin dan juga melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan juga perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah dan juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, sekarang LPS hadir di dekat kita pendengar melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kirap Satu Suro di Pura Mangkunegaran menjadi tradisi budaya yang syarat nilai spiritual dan juga penghormatan leluhur. Peserta pria yang mengikuti prosesi Kirap Satu Suro ini diwajibkan untuk mematuhi ketentuan busana adat sesuai dengan pakem Mangkunegaran yang berlaku. Nah, penampilan peserta tidak hanya mencerminkan kerapian ya pendengar, tapi juga menunjukkan penghormatan terhadap nilai budaya Jawa setempat. Nah, karena itu panitia menetapkan sejumlah aturan berpakaian yang harus dipatuhi selama rangkaian kirap berlangsung. Yang pertama adalah blangkon gaya Mangkunegaran, di mana peserta pria ini diwajibkan untuk mengenakan blangkon dengan gaya Mangkunegaran dengan ciri khas simpul pita pada bagian belakang. Blangkon tersebut tidak boleh dihiasi prada maupun bros agar tetap sederhana dan sesuai dengan ketentuannya. Nah, selain blangkon, pendengar, peserta ini juga harus memakai beskap krowok hitam polos dengan kancing berwarna hitam tanpa hiasan tambahan apapun. Nah, penggunaan beskap ludru, bordir emas maupun kancing emas tidak diperkenankan selama mengikuti prosesi sakral tersebut. Lalu sebagai pelengkap busana adat, peserta juga diwajibkan untuk mengenakan keris berwarangka ganyaman sesuai tata cara tradisional. Keris tersebut diselipkan pada bagian belakang tubuh mengikuti aturan berpakaian adat yang berlaku setempat. Peserta juga dianjurkan untuk menggunakan efek timang berwarna gelap dengan model sederhana untuk menjaga keselarasan penampilan peserta dengan suasana kirap yang berlangsung dengan hikmat. Nah, untuk bawahannya pendengar, peserta ini diwajibkan memakai jari sogan bermotif Surakarta gaya Mangkunegaran sesuai dengan aturan resmi panitia. Motif parang dan lereng tidak diperbolehkan digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan prosesi kirap. Dan yang tentunya terakhir pendengar adalah kirap Satu Suro di Pura Mangkunegaran ini selama ini dikenal sebagai tradisi yang syarat akan makna spiritual mendalam. Nah, kepatuhan terhadap tata busana ini jadi bagian yang paling penting dalam menjaga kesakralan serta kelestarian warisan budaya Jawa. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
3: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
4: 7 hours later.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Qur'an sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

Hidup adalah ujian yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Filosofi Teras adalah karya yang mendalam dan menggugah pemikiran yang membahas esensi hidup melalui prisma filsafat. Penulisnya adalah Aseno Gumira Aji Dharma. Menjelajahi konsep-konsep filosofis dengan cara yang mendalam dan merangsang pikiran. Pertama-tama, buku ini menyoroti pentingnya memahami esensi kehidupan dan makna di balik tindakan-tindakan kita. Kita diajak untuk merenung tentang tujuan hidup dan pentingnya hidup yang bermakna. Ia membimbing pembaca untuk mencari makna yang lebih dalam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek sentral dalam buku ini adalah pemahaman tentang konsep waktu. Bahasan bahwa waktu tidak hanya dimaknai sebagai urutan peristiwa, tapi juga sebagai pengalaman dan pembelajaran. Konsep waktu dijelaskan secara filosofis, mengajak pembaca untuk menghargai setiap detik dalam hidup dan mengenali nilai-nilai yang sebenarnya penting. Buku ini juga menyelami konsep kebebasan dan tanggung jawab. Pada tulisannya, penulis berpendapat bahwa kebebasan bukanlah kebebasan dari tanggung jawab, tapi kebebasan untuk bertanggung jawab. Kita diajak untuk menyadari bahwa kebebasan sejati datang dari kesadaran akan tanggung jawab penuh terhadap diri sendiri dan dunia sekitarnya. Konsep ketidakpastian juga menjadi fokus dalam buku ini. Penulis membahas bagaimana kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan cara kita meresponnya dapat membentuk pengalaman hidup kita. Kita kembali diajak untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari eksistensi manusia dan untuk belajar tumbuh melalui ketidakpastian tersebut. Buku ini tidak hanya menghadirkan konsep-konsep filosofis secara teoritis, tapi juga memberikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Penulis menggunakan kisah-kisah anekdot dan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep filosofis dengan cara yang mudah dipahami, yang mungkin tidak memiliki latar belakang filsafat yang mendalam. Dalam buku ini juga menekankan pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Kita akan menyelami batin kita sendiri, mempertanyakan nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi yang mendasari tindakan kita. Melalui proses inilah, kita diharapkan bisa mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan esensi kehidupan. Buku ini mengeksplorasi hubungan antara individu dan masyarakat. Dibahas bagaimana individu bisa menjaga integritas mereka sendiri sambil tetap berinteraksi dengan masyarakat. Konsep-konsep seperti solidaritas sosial, keadilan, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif diperdebatkan dengan cermat. Dengan demikian, buku Filosofi Teras tidak hanya merangkum konsep-konsep filosofis, tetapi juga mengajak kita untuk mengadopsi pola pikir filosofis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui refleksi, pemahaman diri dan penerapan konsep-konsep filosofis, kita diharapkan bisa menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh pengertian. Demikian esensi buku berjudul Filosofi Teras, karya Aseno Gumira Aji Dharma. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 3 WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia ketika korban tersebut telah berada di tempat penampungan yang disediakan oleh KJRI Johor Bahru. Dan juga KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Muhammad Iman Hasca Saryakusumo mengatakan ketika korban sudah berada di tempat penampungan yang disediakan oleh KJRI Johor Bahru, karena langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan para korban sambil menunggu proses hukum yang berjalan. Ia juga mengungkapkan bahwa KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat, dan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut mendengar bekerja sebagai asisten rumah tangga dan juga diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan Kesatria KJRI Johor Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, pendengar, KJRI Johor Bahru segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan juga membuat pengaduan resmi terkait dugaan penganiayaan tersebut. Kemudian Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini. Dan informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
3: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandemi yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Kan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond investor. Untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimaru mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung tidak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terminal IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Memang aturan dari kami regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu bersenjata oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar saat ini bisa berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Karena kan indikasi merupakan medis, entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita nilai dulu stabilitas. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca, kita masukkan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga ke hingga tiba dan air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya dengan rekan kami, Sadatudaren. Ain.
14: Baik, masih Lukman, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kloter terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu barat tadi menggunakan maskapai Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Justru jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji. Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Selesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
16: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Dan persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, ini masih berada di Tan Sri Sultan di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2:10 pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
17: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat ke Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Has Carya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengatakan pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai memiliki kebutuhan peliputan?
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih kita gitu, itu data konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber, temuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda umat Buddha. Saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha dengan judul Kewajiban Sosial Umat Awam. Untuk Anda di malam hari ini, selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama.
2: Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari yang berbahagia, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai bincang-bincang dhamma atau sharing dhamma pada kesempatan kali ini, tentu saja kita mengagungkan Guru Agung kita terlebih dahulu dengan mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Suki Hotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam sharing dhamma. Tentu kita masih mengingat bahwasanya minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang kewajiban sosial terhadap umat awam, di mana ketika itu sudah saya sampaikan bahwa ada seorang pemuda yang ketika itu menghormat berbagai arah. Tentu saja enam arah itu kita harus ingat. Yang pertama, kepada orang tua dan anak kepada orang tua. Yang kedua, itu dipandang arah sebagai arah timur. Terus yang kedua adalah guru dan murid, atau murid terhadap guru, yang minggu lalu sudah bahas, dipandang sebagai arah selatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan arah atau cara menghormat yang ketiga yang dijelaskan oleh Sang Buddha kepada pemuda Sigala. Yang pertama yaitu terhadap suami. Perumah tangga, seorang suami harus melayani istrinya yang dipandang sebagai arah barat. Ada lima cara. Yang pertama, suami harus berlaku sopan terhadap istri dan bertutur kata yang baik, yang menyenangkan, menunjukkan rasa hormat terhadap istri dan tidak meremehkannya, bersikap setia, memberikan kekuasaan atas urusan rumah tangga dan membahagiakan dengan memberikan pakaian ataupun perhiasan. Perumah tangga. Sebaliknya adalah seorang istri yang dilayani dengan baik oleh suaminya juga membalas dengan lima cara, yaitu menangani urusan rumah tangga dengan baik, dengan sebaik mungkin, bersikap sopan terhadap suami, murah hati dan pandai melakukan hal-hal yang ada dalam rumah tangga. Terus selalu menghormati kedua sisi keluarga, baik dari orang tua maupun orang tua suami. Setia terhadap suami. Menangani dengan baik urusan rumah tangga. Mendapatkan harta atau mengelola harta itu dengan baik yang diperoleh dari suami. Tekun melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Apa yang semestinya dikerjakan. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, suami dan istri ini tentu saja, jika kita melakukan dengan menurut dalam segala wadah suta ini, tentu kita harus bisa melakukan dengan baik. Nah, yang ketiga, keempat, rekan dan sahabat. Sang Buddha menjelaskan kepada pemuda segala bahwa seseorang yang berasal dari keluarga yang baik-baik harus melayani rekan atau sahabatnya selaku dipandang sebagai arah utara. Ada lima cara kita melayani sahabat dengan baik. Yang pertama, memberikan hadiah kepada mereka, bertutur kata yang lembut kepada mereka, membantu mereka bila mana diperlukan, memperlakukan mereka seperti memperlakukan diri sendiri, dan dengan perkataan dan janji yang dapat diandalkan, dipercaya. Sebagai seorang sahabat pemuda sigala, tentu saja sahabat atau rekan yang dilayani demikian itu juga membalas seyogianya harus melakukan dengan cara menjaga dirinya ketika lengah, menjaga harta miliknya saat kita lengah, melindungi saat bahaya, tidak meninggalkannya saat dibutuhkan, dengan menunjukkan perhatian terhadap keturunannya. Maksudnya adalah, ketika kita mempunyai sahabat atau rekan, yaitu tentu saja kita melakukan hal yang sama kepada sahabat kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedama, apa yang dinasehatkan pemuda sigala kepada Sang Buddha kepada pemuda sigala? Ada yang harus dilakukan. Yang kelima adalah majikan dan pembantu. Maksudnya adalah, wahai pemuda sigala, tentu saja majikan dan pembantu ini dipandang sebagai arah timur. Arah bawah. Yang pertama, seorang majikan harus melayani pegawainya dengan 5 cara. Yang pertama, menugaskan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka dan kekuatan jasmani mereka. Memberikan makanan dan gaji kepada mereka. Menjaga mereka saat mereka sakit. Membagi makanan yang lezat khusus dengan mereka. Dan memberikan waktu istirahat bagi mereka. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, jadi seorang majikan tentu tidak boleh memandang rendah pegawainya atau pembantunya. Ya. Demikian pula pemuda Sigala, seorang pembantu atau seorang pegawai yang dilayani demikian rupa dengan baik oleh majikannya juga membalas dengan 5 cara. Bangun pagi-pagi sebelum majikannya bangun. Tidur setelah majikannya tidur. Mengambil hanya yang diberikan oleh majikannya. Melaksanakan tugas dengan baik. Menjaga nama baik serta reputasi majikannya. Jadi seorang majikan dan seorang pembantu tetap memiliki hak yang sama, diperlakukan yang sama. Dengan demikian, pemuda Sigala, tentu hal itu harus dipandang sebagai arah bawah. Terakhir, arah yang terakhir pemuda Sigala adalah seorang perumah tangga menghormat guru serta umatnya. Umat awam harus melayani guru atau disebut sebagai petapa, itu sebagai arah atas dengan perbuatan yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik, selalu menyambut mereka dan dengan menyediakan makanan dan perlengkapan yang sesuai bagi mereka. Lalu, guru atau para petapa yang diperlakukan dilayani sedemikian rupa, tentu seorang umat awam juga mendapat hal-hal yang baik. Yang pertama, mencegah dirinya supaya tidak berlaku jahat. Mendorong untuk melakukan kebajikan. Melindungi dengan cinta kasih. Dan mengajarkan apa yang belum pernah didengar. Menjelaskan secara gamblang apa hal-hal yang kurang jelas yang belum pernah didengarnya. Dan menunjukkan cara menuju surga. Pemuda Sigala, itulah 6 arah yang bisa mengarahkan Anda ke arah yang lebih baik. Sejak itu, Sutta ini disebut dengan Sutta Sigalo ada Sutta Sigala. Dalam Dhamma, bahwasanya ketika kita melakukan kebajikan, maka kebajikan itu akan selalu melindungi kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, apapun yang kita lakukan, jika itu adalah hal yang baik, maka kita lakukan dengan yang sebaik-baiknya. Dhamma telah ditunjukkan oleh Sang Buddha. Mari kita bersama-sama mempraktikkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Dengan kita menjalankan sila, dengan kita menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk, tentu kita bisa mencapai kebahagiaan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang berbahagia, demikian tadi uraian dhamma yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita. Semoga berkah Tiratana selalu melimpah pada kita semua. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Suki hotu, namo buddhaya.
1: Mimbar Agama.

Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Badan Pusat Statistik BPS Kota Samarinda resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan melakukan pendataan perdana di Balai Kota Samarinda pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan kunjungan tim BPS yang dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kota Samarinda, Suprianto. Dalam pendataan tersebut, Wali Kota Samarinda, Wakil Wali Kota Samarinda, dan juga Sekretaris Daerah Sekda Kota Samarinda menjadi responden yang pertama. Tim petugas mengajukan sejumlah pertanyaan terkait data keluarga, pekerjaan anggota keluarga, jumlah penghuni rumah, hingga aktivitas usaha yang dijalankan di luar jabatan pemerintahan. Kepala BPS Kota Samarinda, Suprianto, mengatakan sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan secara berkala setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan sektor usaha di Indonesia. Ia menjelaskan data yang dihimpun akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi sekaligus mendukung perencanaan program yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menyambut baik pelaksanaan sensus ekonomi dan mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang akurat kepada petugas. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Samarinda akan berlangsung secara bertahap dengan menjangkau berbagai pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga perusahaan besar di berbagai sektor ekonomi. Data yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran aktual mengenai struktur dan potensi ekonomi daerah. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Prosatu RRI dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio. Hari ini berjudul Kampungku Sayang, produksi dari RRI Takengon. Untuk Anda, selamat mendengarkan.
4: Sudah satu minggu hujan terus menerus tiada reda. Orang-orang dahulu mengatakan kalau bulan berakhiran berarti musim hujan di penghujung tahun, bulan November dan Desember. Begitu juga dengan hari itu masih di bulan November. Hujan sejak pagi tiada reda, juhur ini cuaca buruk, di beberapa tempat kayu mulai berjatuhan. Di sebelah kiri Danau Lutawar, Takengon, sudah ada tiang listrik yang jatuh, listrik padam. Setelah Isya, hujan semakin deras. Banyak dari warga sekitar tidak menyadari kalau air dari gunung sudah mulai turun juga. Longsor. Di kampung ujung sana, para perempuan dan anak-anak sudah diarahkan keluar rumah.
5: Pak, Pak, bagaimana ini, Pak?
6: Ikut terus sama ibu ke rumah keluarga yang dikebayakan.
5: Tapi Bapak bagaimana, Pak?
6: Udah, Bapak-bapak jaga-jaga di sekitar kampung ini.
7: Air, keluar rumah lo.
4: Malam semakin larut, hujan tiada reda. Air sudah naik setinggi mata kaki, setinggi lutut, sepinggang orang dewasa.
5: La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Ayo Ama, cepat Ama, pelan-pelan, Ama bisa melangkah?
8: Kaki Ama sakit.
5: Ama bisa Ama, gak sedikit cepat Ma, di depan pasti ada orang yang bantu kita.
9: Kakak ke rumah ini aja dulu kak. Di sini sedikit tinggi dari tempat biasanya, biar kakak sama abang bisa aman. Arus air terus sedang tinggi nih kak.
5: Bagaimana dengan kita ini bang? Air makin deras. Allahu Akbar. Lihat-lihat bang, tanah jatuh dan gunung di belakang rumah kita. Ama, rumah kita Ama. Ama, tanah bergerak Ama.
4: Air dan tanah dari gunung terus berjatuhan seiring hari semakin tinggi. Namun hari tetap mendung, listrik dan jaringan internet putus total. Tiada yang dapat berkabar. Bencana alam terjadi di Gayo dan Aceh. Entah bagaimana nasib keluarga kami di daerah lain.
5: Kita sementara ini tinggal di rumah ibu saja ya, Ma.
8: Berat rasanya tinggal di sini. Ama udah tidak terbiasa lagi dengan lingkungan yang baru.
5: Jadi, maunya Ama kita tinggal di mana? Mau pulang ke rumah kita yang air dan tanah lumpur masih menggenangi rumah kita.
4: Satu minggu, 14 hari, terus berganti. Di tengah keterbatasan listrik yang masih padam, tanpa jaringan, tanpa kabar, gas tidak ada untuk memasak. Warga memasak dengan memanfaatkan kayu yang tumbang dari gunung, yang terbawa air dan tanah longsor. Kayu yang belum kering.
10: Mak, kapan Bapak pulang bawa beras, Mak?
11: Sebenarnya, Bapak pergi jauh untuk mencari beras. Bencana kemarin mengakibatkan jalan dan jembatan terputus. Sawah tidak bisa panen. Jadi, cari berasnya harus ke daerah lain. Insya Allah, besok Bapak pasti pulang, Nak. Kita tunggu bantuan datang ya, Nak.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Diharapkan kepada warga untuk datang dan antri untuk mengambil beras bantuan di halaman masjid. Berizin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Alhamdulillah, warga sudah mendapat bantuan. Daerah terisolir sudah dapat dilalui, walaupun sebagian belum juga dapat penerangan karena listrik yang belum menyala. Sudah beberapa hari ini, kami juga kembali ke rumah, rumah yang dibangun dalam asa untuk cita masa depan. Kupandangi sekeliling kampung dengan mata nanar. Butir-butir air mata jatuh memandangi kampung yang sebahagian sudah rata dengan tanah tanpa rumah, tanpa kebun kopi, tanpa sawah yang tertinggal, tanah kering dan kayu-kayu gelondongan yang terbiar sebagian nyawa yang dibawa kembali padanya. Mudah-mudahan

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling di

sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lintas.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali dalam sajian obrolan komunitas ya. Seperti biasa tentunya di setiap obrolan komunitas kami akan menghadirkan komunitas-komunitas menarik untuk Anda ketahui dan Anda simak informasinya. Dan di malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal komunitas bernama Sahabat Penyu. Lucu ya namanya pendengar, kalau berbicara mengenai Sahabat Penyu berarti tidak jauh-jauh kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini terkait konservasi penyu. Nah, munculnya peraturan pemerintah atau PP nomor 7 di tahun 99, pendengar, ini adalah ironi ya bagi biota yang ada di Indonesia. Status sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tertinggi juga dilengkapi dengan ancaman kepunahan yang tinggi pula. Sehingga antisipasinya PP nomor 7 tahun 99 muncul dan juga melarang perdagangan hewan baik hidup ataupun mati, termasuk menjual sebagian tubuhnya. Dan di antara banyak biota yang termasuk ya pendengar dalam status kepunahan, penyu ini merupakan salah satu hewan yang termasuk dalam perlindungan satwa yang terancam punah di Indonesia. Nah, mengenai penyu pendengar, penyu ini termasuk ke dalam filum chordata, kelas reptilia dan juga ordo testudinaria, di mana penyu hidup di laut dan juga di darat sebagai tempat bertelur, dan ada 7 jenis penyu di dunia dan 6 diantaranya terdapat di Indonesia. Luar biasa. Hal tersebut merupakan potensi yang luar biasa, dan kepunahan penyu ternyata berdampak negatif juga terhadap ekosistem. Nah, salah satunya adalah penyu belimbing yang keberadaannya berkaitan dengan ekologi dan sosial, di mana fungsi ekologis dari penyu belimbing adalah sebagai penyeimbang populasi ubur-ubur laut yang merupakan predator anakan ikan. Jika penyu belimbing berkurang, maka populasi ubur-ubur meningkat sehingga populasi anakan ikan akan menurun, dan penurunan anakan ikan ini nantinya akan mempengaruhi ketersediaan stok perikanan dan juga pola konsumsi manusia dengan sumber daya ikan. Dan inilah pendengar menyatakan bahwa pengeksploitasi penyu akan menyebabkan kerugian tersendiri terhadap nelayan. Dan dari alasan itulah pendengar, ada komunitas yang bernama Sahabat Penyu yang tentunya akan bergerak ya untuk mengendalikan isu ini pendengar, bagaimana supaya penyu ini tidak diperjualbelikan, tidak dikonsumsi, dan tentunya menjaga dan melestarikan penyu supaya semakin banyak lagi populasinya di Indonesia. Hanya di obrolan komunitas malam hari ini, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our the phantom my thought.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Conspiracy.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar obrolan komunitas dan membahas mengenai sahabat penyu. Ada satu contoh pendengar pemanfaatan penyu di Indonesia yang berada di Desa Serangan, Bali, di mana saat dulu ya pendengar, dahulu penyu ini digunakan sebagai acara adat, konsumsi dan juga kerajinan. Nah, melalui pendekatan untuk meminimalisir pemanfaatan penyu, masyarakat akhirnya mulai tersadar akan pentingnya penyu dan muncul gerakan penangkaran penyu yang akhirnya berdampak pada tumbuhnya usaha-usaha ekowisata, sehingga hal ini meningkatkan perekonomian masyarakat yang semakin memicu kesadaran masyarakat dalam melakukan perlindungan penyu. Nah, semakin tinggi pengetahuan masyarakat mengenai penyu, maka kesadaran untuk melestarikan penyu juga semakin tinggi. Nah, berlandaskan alasan inilah pendengar, ada komunitas-komunitas yang memang bergerak untuk mengkonservasi penyu agar semakin tinggi pengetahuan masyarakat mengenai edukasi terhadap penyu, dan akhirnya nantinya harapannya kesadaran masyarakat juga semakin tinggi untuk melestarikan penyu gitu ya. Dan mendengar, berbagi ilmu dan juga edukasi kepada masyarakat tentang konservasi penyu ini bisa mencegah adanya pemanfaatan penyu seperti penjualan telur, daging maupun cangkang penyu. Nah, harapan dari edukasi masyarakat tersebut bisa menjaga habitat penyu di Indonesia agar tidak terjadinya kepunahan. Selengkapnya nanti kami akan masih membahas lagi bersama dengan Anda di obrolan komunitas malam hari ini ya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar dimanapun Anda berada, menyelamatkan penyu itu bisa Anda mulai dari hal-hal yang sederhana. Seperti misalnya tidak membuang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik. Karena bagi penyu yang kelaparan, pendengar, sampah plastik bening ini justru terlihat seperti ubur-ubur yang lezat. Karena dia transparan dan mengambang di laut ya. Nah, jika termakan, pendengar, justru itu akan membahayakan penyu. Nah, hal lainnya yang bisa dilakukan adalah tidak mengeksploitasi daging penyu mulai dari telurnya untuk dikonsumsi, walaupun mitosnya mempunyai manfaat bagi manusia ya. Mulai sekarang jagalah populasi penyu, karena penyu mempunyai sahabat yang sangat besar dan juga penjaga lautan kita. Mari kita sama-sama jadi sahabat penyu, pendengar, untuk sama-sama melindungi penyu dari kepunahan dan juga tentunya supaya anak cucu kita, generasi-generasi ke bawah kita masih bisa hidup bersama dengan penyu, melihat penyu dan menyaksikan betapa salah satu keajaiban Tuhan Yang Maha Esa ada dalam bentuk penyu. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan obrolan komunitas malam hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan kembali bersama Anda dalam Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagi pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Obrolan komunitas.

Tahukah Anda, setidaknya ada 4 versi asal-usul nama kota Samarinda. Yang sering kita dengar, Samarinda berasal dari bahasa Banjar, kata sama dan rendah, berdasarkan persamaan ukuran tinggi Sungai Mahakam dengan daratan di tepiannya yang sama-sama rendah. Versi lainnya berasal dari bahasa Melayu, kata sama dan rendah, berdasarkan persamaan ukuran tinggi rumah-rumah rakit terapung penduduk di Samarinda seberang, yang tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain, yang juga bermakna tatanan kemasyarakatan yang egaliter. Kata Samarinda juga berasal dari bahasa Sangsakerta, yaitu Samarindo, yang berarti salam sejahtera. Terakhir, berdasar tradisi lisan Samarinda, berasal dari bahasa Melayu, dari kata samar dan indah.

hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda. Pro 1.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali berjumpa ya Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya, di malam hari ini 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Pendengar, sedikit untuk menemani malam hari kita di malam Rabu ini pendengar ya, dengan bernostalgia. Ada rindu-rindu dari masa-masa lalu ya, masa lampau, masa kecil yang tak akan terulang. Adakah di antara Anda pendengar yang masih mengingat satu hal yang paling Anda rindukan di masa Anda masih kecil gitu ya, seperti permainan tradisionalnya kah, atau sahabat lama, suasana sekolah, atau justru kampung halaman yang saat ini hanya tersisa di dalam kenangan? Boleh ya diceritakan di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554476. Ada lagu Indonesia dan juga mancanegara pendengar yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di ruang rindu malam hari ini. Ada Iwan Fals, ada Krisye dengan Hetikus Endang, ada George Michael, Ruth Sahanaya, Inka Kristi, Indra Lesmana, ada Padi Ita Purnamasari, ada The Rain, ada Lisa Arianto, ada Payung Teduh, Westlife, Boyzone, Reza Artamevia, Potret, Mariah Carey, Rick Astley, Aku di sini Dewa maksudnya, ada juga Soundwave ya, yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan. Sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kami akan hadirkan dulu untuk membuka malam hari ini. Oke, sudah ada yang bergabung ya di jalur telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar cantik?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Ini dari Ibu Ria bukan? Ibu Ibu Yuli ya?
1: Ya, Ibu Ria. Ria di Sungai Dama.
0: Iya, betul ya berarti ya. Oke.
1: Ini topiknya apa sayang?
0: Topiknya rindu masa kecil yang tidak bisa diulang.
1: Oh, itu sangat sangat berkesan sekali tuh. Nostalgia di masa-masa kecil di kampung.
0: Iya.
1: Kalau saya masa kecil saya di kampung itu dulu saya tomboy banget.
0: Oh, oke.
1: Karena di antara saya bersepupu, saya aja perempuan yang bertetanggaan.
0: Yang dekat gitu ya rumahnya ya berarti ya.
1: Iya, yang bertetanggaan itu ada berapa rumah di situ di kampung itu. Semua laki-laki sepupu saya. Jadi permainan mereka saya ikutin. Main layang-layang, main panjat-panjat. Main kelereng, pokoknya permainan laki-laki lah. Kalau sore-sore ngikut, kebetulan saya punya nenek di kampung itu dulu banyak kerbaunya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau sore-sore ikut sama om ngiring kerbau gitu.
0: Wow.
1: Dan naik di atas kerbau itu. Lucu. Jadi itu dirindukan sih, tapi sekarang tidak akan bisa, anak-anak zaman sekarang tidak akan bisa
0: merasakan
1: seperti itu, merasakan seperti itu karena memang zaman gitu ya. Kita zaman dulu kan tidak ada, cuma pulang sekolah ya main aja, ngaji, main itu aja gitu.
0: Betul. Nah,
1: sekarang anak-anak kita aja satu rumah, lain kamar, komunikasinya lewat WA.
0: Iya.
1: di meja makan komunikasinya WA. Padahal padahal bertetapan gitu ya. Karena apa? HP ini menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jadi cerita-cerita nostalgia nantinya beda lagi gitu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi sehat, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah Semoga di tahun baru ini kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rahmatnya, dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Amin.
1: Lagu baratnya apa sayang?
0: Lagu baratnya ada George Michael, ada
1: George Michael apa lagunya?
0: George Michael, Careless Whisper.
1: Ya, itu sudah.
0: Oke.
1: Okay. Karena lagu favorit. Untuk dirimu sayang, sehat selalu ya sekeluarga. Untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada, siapapun yang dengarkan RRI Pro 1 saat ini, salam sehat, salam sukses, panjang umur, semuanya diberi kesuksesan semuanya.
0: Amin, amin.
1: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ria ya, sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini. Anda bisa bergabung mendengar di 7365666, 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Sambil menunggu partisipasi Anda, mendengar kita hadirkan dulu Careless Whisper dari George Michael.

0: perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
5: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
4: Yo, jangan toh, masuk aja.
5: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
4: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
5: Pak, itu motor tua kamu.
6: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
5: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
6: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
5: Kamu kerja apa sekarang?
6: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
5: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
4: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
7: RRI Samarinda Pro 1.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya pendengar di malam hari ini. 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554496. Merindukan masa kecil pendengar, ini adalah hal yang sangat wajar ya, di mana perasaan ini seringkali kita sebut dengan nostalgia. Kerinduan sentimental pendengar terhadap masa lalu yang membahagiakan. Dan apa menurut Anda pendengar yang paling Anda rindukan dari masa kecil Anda? Boleh ya diceritakan di 7365667434495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554496. Berbicara mengenai nostalgia masa kecil, hal yang paling sering saya rindukan gitu ya pendengar adalah suasana ataupun momen-momen ketika akan ada hari besar gitu besok ya, seperti mungkin misalnya lebaran atau arisan gitu ya di rumah, karena biasanya di rumah akan masak-masak dan aroma bumbu-bumbu yang lagi ditumis dan juga suara-suara ataupun celotehan-celotehan dari anggota keluarga di saat itu mendengar. Nah, ini adalah satu hal yang menurut saya sangat nostalgic gitu ya, sangat membuat kita rindu gitu, karena tidak bisa terulang gitu, jadinya hanya bisa diingat-ingat gitu di dalam pikiran. Apalagi kalau misal mau lebaran ya pendengar, itu sudah teringat, wah dulu 20 tahun lalu biasanya jam segini lagi masak opor, lagi mulai bikin ketupat gitu ya pendengar. Biasanya banyaklah hal-hal yang dirindukan. Nah, menurut Anda bagaimana di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554496 pendengar. Dan kami juga sudah siapkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang bisa Anda pilih. Dan Anda dengarkan di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, ya, ada Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam, Krisye, Sentuhan Cinta. Ini nyanyinya featuring dengan Hetiku Sendang. Lalu ada Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki. Tiada Cinta Yang Lain dari Inka Kristi. Ada Usai, Indra Lesmana. Lalu ada Seperti Kekasihku dari Padi, Bidadari Yang Terluka, Ita Purnamasari. Ada The Rain dengan Terlalu Indah, Lisa Arianto, Biarkanlah Orang Bicara, Payung Teduh, Masa Kecilku. Nah, ini mungkin cocok ya untuk nostalgia kita di malam hari ini, pendengar, masa kecil. Lalu ada Westlife, Flying Without Wings. Lalu ada Soundwave, Terserah Boy. Ada Satu Yang Tak Bisa Lepas dari Reza. Angan Cinta, Angan-angan Cinta dari Potret. Ada Mariah Carey, Without You. Rick Astley, Hold Me In Your Arms. Dan juga Dewa dengan Aku Di Sini Untukmu, ya. Bisa Anda pilih dan Anda dengarkan juga di malam hari ini, pendengar, di jalur interaktif kami 7365667434395. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp, ya. Kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
8: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wira, gimana nih kabarnya malam hari ini?
8: Alhamdulillah, sehat selalu. Semoga Mbak keluarga sehat juga, amin.
0: Amin, insyaallah.
8: Mengingat masa kecil ya Mbak Dita.
0: Betul, betul sekali Bunda.
8: Kalau melebaran itu kan sibuk bikin kue dan bikin segala sesuatu, misalnya buras kan kalau orang Bugis, dari ketan, dari beras dan sebagainya, sarundeng. Jadi ingat almarhum mamaku sama tanteku kan sibuk-sibuknya itu. Jadi kalau kita memasak ini sekarang kan kita tinggal tidak ada orang tua kan, jadi akhirnya kita nangis teringat itu.
0: Iya, teringat itu ya, suasananya dulu ya Bunda ya.
8: Dulu, pasti kita teringat itu tiap tahun. Ya Idul Fitri, hari-hari Idul Adha. Soalnya kita dulu kan masa kecil kan tinggal beres saja, kita lihat-lihat aja, tidak bisa menemani masak kan. Itulah yang kita rasakan itu.
0: Betul, betul. Jadinya ya tinggal mengirim doa saja yang bisa dilakukan ya Bu Wira ya.
8: Itu sudah yang ngirim doa. Kita dulu ketakutan, sering kita lihat ibu kita oh sibuk-sibuknya. Jadi kita main aja itu waktu kecil kan. Main aja tuh. Kalinya teringat sudah sekarang Mbak Dita.
0: Iya.
8: Ya, kirim kita doa aja sama orang tua kita.
0: Betul.
8: Ya, bisa salam-salam Mbak Dita.
0: Oke, silahkan Bunda.
8: Pak Mamat, Pak Sigit, Pak Sipul Koko, Pak Lanius, Bang Wahyu, Pak Nurjansa, Bang Tela-Tela, Bang Suleman Tela-Tela, Bunda Dr. Yedalan, Bunda Wati, Bunda Eka, Bunda Asi, Bunda Yanti, Bu Farida, Bu Nur, dan semuanya aja pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu.
0: Oke, okay, siap.
8: Krisye, Mbak Dita.
0: Krisye, oke, okay, siap.
8: Kalau pulang hati-hati Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wira sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
9: Ya, malam Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Wati di sini.
9: Apa kabarnya dirimu
0: saya? Baik, alhamdulillah. Bu Wati gimana nih kabarnya?
9: Alhamdulillah sehat kita.
0: Alhamdulillah. Sehat pokoknya.
9: Sehat makanya duit. Pokoknya kalau soalnya masih nyari kayak gini.
0: Berarti masih sehat. Iya, ini membahas tentang rindu masa kecil nih buat
9: ini. Otak lagi ya masa lalu. Itu dia di segalanya dirindukan di.
0: Segalanya dirindukan.
9: Segalanya kenangan itu pasti ada di. Tentang teman-teman, sama orang tua, ha.
0: Iya. Semuanya ya.
9: Semuanya. Ya. Teman tuh sampai sekarang masih dirindukan.
0: Kenapa?
9: Sama teman tuh dirindukan sekali. Pengen ketemu teman masa kecil tuh.
0: Iya, teman masa kecil. Teman sekolah juga ya.
9: Iya, teman bermain.
0: Teman bermain, betul.
9: Sampai sekarang rindu, betul. Semua orang tua rindu. Gak tahu temannya itu kemana sekarang.
0: Sudah berpisah ya, saling jauh sudah.
9: Jauh-jauh, masing-masing bawa keluarga sih. Tinggal mengingat aja lagi.
0: Tinggal diingat-ingat aja sekarang.
9: Itu sudah. Aku minta Ruth Sanaya tadi ya.
0: Ruth Sanaya boleh, ingin ku miliki ya judulnya.
9: Oh boleh deh, boleh. Salamnya sama Ibu Ira tadi ya.
0: Oke.
9: Salam sama Mbak Ruth Modiansa. Salam semuanya aja, salam sehat, salam kompak nih.
0: Iya.
9: Jangan sehat tadi.
0: Sehat, alhamdulillah.
9: Terima kasih deh. Oh kalau pulang hati-hati deh ya.
0: Oke.
9: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Watia sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar. Nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda masih membahas mengenai nostalgia masa kecil. Masa kecil memang hal yang indah ya pendengar. Masa kecil, apalagi masa kecilku, masa kecil kita semua pendengar yang menjadi alasan kita bisa berdiri sekarang menjadi seseorang yang dewasa dengan pemikirannya saat ini, itu semua karena bentukan didikan yang pernah kita terima, kita tempa di masa kecil.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: sudah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik

0: ku miliki masa-masa yang sudah berubah ya pendengar. Karena selain diingat, ya sudah, tidak bisa diulang, tidak bisa diputar kembali ya pendengar, hanya bisa dirindukan. Tapi semoga kerinduan-kerinduan kita terhadap masa kecil yang pernah menjadi bagian dari hidup kita juga membentuk kita menjadi semakin dewasa, membentuk kita semakin bijak ya pendengar, dalam berbuat, dalam berpikiran gitu. Semoga selalu ada hikmah dari perjalanan hidup dari masa kecil sampai dengan sekarang. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ya, selamat malam Ruang Rindu. Ada iya. Bang Wahyu ya di sini ya.
1: Iya, bersama Mbak Dita ya.
0: Betul. Gimana kabarnya, Bang?
1: Kabar ya, pasang surutnya baik-baik aja sih.
0: Pasang surutnya baik-baik aja, baiklah.
1: Pasang surut itu ya kadang-kadang ada aja masalah-masalah, dan ada aja cara-cara untuk menyelesaikannya.
0: Itu selalu ya. Selalu bisa terlewati gitu ya.
1: Yang dikhawatirkan ini ada masalah tapi nggak bisa dilewatin.
0: Waduh. Susah ya, ya kalau begitu ya.
1: Iya, itu mudah-mudahan aja semuanya bisa dilewatin.
0: Amin, insya Allah.
1: Iya. Masa kecil, wah, nih masa kecil ini banyak banget nih.
0: Pasti, kalo, pasti.
1: Iya, kalau diceritakan itu pastinya bakal terkenang lagi. Dan saya tuh kurang suka kalau mengenang kayak gitu tuh Mbak Dita.
0: Oh gitu.
1: Karena bawaannya sedih gitu. Males aja jadinya.
0: Oh oke.
1: Okay. Jadi kalau misalnya udah dengar lagu-lagu juga kadang-kadang lagu-lagu itu bisa mengingatkan ke masa lalu itu. Masa-masa dulu, masa masih punya teman.
0: Iya.
1: Masih banyak teman, masih, dan masa-masa itu tuh masa-masa berani. Udah naik motor itu udah nggak kayak sekarang ya. Kita kalau naik motor sekarang itu pelan.
0: Karena hati-hati kalau sekarang ya Bang Wahyu ya.
1: Iya, hati-hati kalau ada apa-apa tuh pelan-pelan jalannya, takut nabrak kah gitu kan. Kalau dulu waduh. Saya dulu tuh pernah di Tanah Merah itu. Itu kan satu jalur ya. Wah, itu saya ngebut sama teman saya tuh.
0: Iya.
1: Ngebut terus beloknya miring betul lagi. Waduh, itu ada truk waktu itu.
0: Waduh.
1: Hampir nyerempet itu Mbak Rita.
0: Waduh.
1: Dan itu saya enggak ngerasa apa-apa, enggak ngerasa kayak takut gitu. Di masa itu. Karena entah kenapa
0: adrenalin kayak, mungkin ya Bang ya.
1: Iya.
0: Keberaniannya.
1: Kayak enggak ada rasa takutnya gitu di masa-masa itu. Tapi kalau sekarang waduh, ngelihat truk sedikit bawaannya pengen berhenti aja dan hampir.
0: Wah, enggak apa-apa Bang takut. Itu. Waspada. Kalau dulu mungkin karena kalau orang dulu bilangnya darah muda gitu ya, udah berani, adrenalinnya tinggi gitu ya.
1: Iya, pemikirannya juga enggak seperti kita dewasa lah.
0: Betul, betul.
1: Pikirannya ya masih bodo amat lah. Nanti kalau udah jatuh ya bodo amat nih, kayak gimana kayak. Dulu saya pernah dibawa teman juga naik motor, wah nyenggol-nyenggol truk juga waktu itu.
0: Waduh.
1: Itu ugal-ugalan habis-habisan dulu tuh.
0: Iya, pasti.
1: Kalau sekarang ya enggak berani lagi sudah. Nah, dan itu jadi pelajaran semuanya.
0: Betul.
1: Kalau dulu kita kayak gitu, itu terlihat salah, itu kita akan beritahu kepada generasi penerus kita. Misalnya saya kan punya keponakan, saya kasih tahu kalau itu tuh gak baik.
0: Iya.
1: Apalagi dulu tuh saya pernah geber-geber di dalam gang gitu, sampai dimarahin orang itu, mau dilempar balok gitu Mbak Rita. Karena memang galak orangnya juga.
0: Iya.
1: Nah, itu yang jadi bikin saya tuh pengen memperingatkan keponakan-keponakan saya kalau bawa motor itu kalau bisa jangan motornya yang penalpotnya tuh yang nyaring-nyaring. Kalaupun nyaring, kalau bisa jangan digeber-geber.
0: Iya.
1: Siapa tahu kita nggak bakal tahu ada orang yang nggak suka dengan hal seperti itu.
0: Betul.
1: Dia
0: betul.
1: Emosional, orang itu bahaya.
0: Bahaya. Kan? Tapi sebenarnya kalau didengerin ya Bang ya, berarti jadi sebenarnya Bang Wahyu dikasih kesempatan lagi ya, dikasih kesempatan untuk bisa tumbuh, jadinya punya pemikiran bahwa oh ternyata yang dulu-dulu itu salah gitu ya.
1: Iya.
0: Ada hikmahnya jadinya ya Bang ya.
1: Iya pastilah.
0: Perjalanan hidup itu oke. Okay.
1: Iya. Saya mau tidur ini soalnya masih ada pertandingan Prancis nanti.
0: Oh iya nanti malam ya subuh ya. Oke okay, oke. Boleh deh lagunya iya. Silahkan nih Bang.
1: Jadi aku dengar ada Potret.
0: Potret ada.
1: Itu aja deh.
0: Oke, okay, siap.
1: Tadi mau request ini Last Child yang judulnya Anak Kecil itu.
0: Nanti dicarikan dulu ya. Kalau nggak ada saya putarkan yang Potret ya.
1: Siap, siap. Oke, Mbak Ritanya makasih banyak atas waktunya Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wahyu sudah ikutan gabungannya di Ruang Rindu malam hari ini juga. Dan Anda juga bisa bergabung mendengar di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554476. Seperti yang tadi Bang Wahyu ceritakan juga ya, dulu mungkin masa muda masih menggebu-gebu gitu ya, ingin bergaul, jadinya mungkin naik motor laju-laju, rasanya berani, tidak ada takutnya. Tapi sebenarnya pendengar, itu adalah satu kesempatan ya. Mungkin kita semua pernah ada di fase itu, di momen itu gitu ya, ketika melakukan sesuatu tidak dipikirkan dengan matang, tapi sekarang kalau diingat-ingat ternyata itu berbahaya, ternyata itu bisa jadi salah, ternyata itu bisa jadi sebuah kerugian gitu ya untuk kita semua pendengar. Dan itulah sebenarnya hikmahnya dari apapun yang terjadi di hidup kita. Hikmahnya adalah kita sekarang bisa duduk lagi, bisa refleksi terhadap kelakuan-kelakuan atau tingkah laku atau mungkin perbuatan kita yang di masa lampau itu kita lihat akhirnya sekarang salah tapi jadi pelajaran gitu ya. Sudah ada yang bergabung lagi pendengar di jalur WhatsApp, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Ya, bentar. Kebesarannya. Halo.
0: Halo, halo Bang.
2: Ya. Alhamdulillah. Sudah ya, pas ya.
0: Oke, okay, bisa-bisa.
2: Iya. Kedekatan Mbak Dita. 2 meter bang jaraknya. Iya, jadi malam ini Ruang Rindu ya.
0: Iya.
2: Obrolannya masa kecil ya.
0: Betul.
2: Wah, memang masa kecil itu banyak sekali suka dan dukanya, tapi banyak sukanya. Karena kita kecil diasuh oleh orang tua ya kan, masih diasuh oleh kedua orang tua kita.
0: Iya.
2: Mungkin mulai dari TK, SD bahkan SMP ya. Kalau SMA bukan masa kecil lagi. Ya masa kecil juga tapi kayatan dewasa gitu. Kalau masa kecil saya itu ya sangat bagus sekali, artinya di orang tua.
0: Iya.
2: Diajari bernyanyi, kalau saya mau tidur itu diayun dulu.
0: Oh.
2: Nah, jadi orang tua tuh menyanyikan saya, baru saya bisa terpejam mata. Ingat saya lagunya Ina Bobo, oh Ina Bobo, kalau tidak bobo di giginya. Paling senang saya lagu itu. Nah, jadi ada juga lagu-lagu dari tradisional orang tua dulu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Macam lagunya, lagu-lagu daerah supaya kita tuh bisa tidur. Terus juga orang kita masih kecil tuh banyak sering bermain tradisional. Kita sekarang ini kan enggak kayak anak-anak dulu, jangan anak-anak sekarang ini, kita kasih sayang dengan orang tua tuh lebih mendekat. Karena kita dibimbing oleh peraturan-peraturan. Kalau misalnya sudah waktu malam, waktu kita mau belajar sekolah masih SD itu kan, kalau orang tua ngatur gitu, jadi kita apa namanya nggak terlalu bebas kayak sekarang ini kan, nggak pernah dulu kita kan belum begitu ada namanya gadget atau alat-alat HP segala macam itu kan, jadi kita masih apa namanya diajari masih masa kecil kita tuh penuh dengan kasih sayang lah.
0: Betul betul.
2: Orang tua kita dulu. Itu aja mungkin Mbak Dita ya. Okay. Lagunya ada nih Mbak Dita ya, Kenangan Masa Kecil.
0: Judulnya.
2: Yang nyanyi Leonis Band.
0: Oke. Gak ada Kenangan Masa Kecil.
2: Iya, Kenangan Masa Kecil judulnya lagunya.
0: Gak ada bang.
2: Yang nyanyi Leonis Band.
0: Gak ada nih, gak ada.
2: Oh gak ada ya. apa ya? Apa yang sudah ada? Padi, padi ada ya?
0: Padi ada, Seperti Kekasihku.
2: Itu tadi ada yang apa judulnya ini nah? Apa ya? Tadi itu yang disebut Mbak Dita itu.
0: Tadi Masa Kecilku ada, tapi lagunya Payung Teduh sudah diputar tadi.
2: Oh, tadi itu ya?
0: Ada Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam, Inka Kristi, Tiada Cinta Yang Lain, Usai, Indra Lesmana, Seperti Kekasihku, Padi, Bidadari Yang Terluka, Ita
2: nah,
0: Purnama.
2: Bidadari Yang Terluka.
0: Oke.
2: Okay. Oke, itu aja Mbak Dita.
0: Siap-siap.
2: Ya, salam semua untuk teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 acara Ruang Rindu ya.
0: Ya.
2: Selamat malam semuanya. Oke Mbak Dita, terima kasih atas waktunya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nanti kami akan bersama dengan Anda lagi pendengar ya di Ruang Rindu setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini, dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru, ya.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun

0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Pendengar, kembali bersama Anda di 7365667434954 dan juga di WhatsApp di 0811554476 ya. Pendengar, masih membahas mengenai rindu masa kecil yang tidak terulang. Anda bisa bergabung bersama dengan kami dan juga memilih ataupun merequest lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, ada lagu mancanegara dan juga Indonesia. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam, ini ada Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Siap Bang Ari, mau request lagu apa ini, Bang?
1: Ya.
0: Ada Mariah Carey, Iwan Fals, ada Inka Kristi, Indra Lesmana, ada Padi, ada The Rain, ada Lisa Arianto, Westlife, Sunwave, Reza, Rick Asli sama Dewa.
1: Padi.
0: Padi, oke, siap. Mungkin ada salam-salamnya mungkin nih Bang Ari. Oke, siap. Baiklah kalau gitu Bang Ari, nanti ditunggu ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Siap, terima kasih. Terima kasih Bang Ari sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini. Anda bisa bergabung juga ya pendengar di 7365667434495 ataupun di WhatsApp kami pendengar di 0811554496 ya. Berbicara mengenai masa kecil. Sebenarnya kenapa ada masanya kita merindukan masa-masa kecil ya pendengar? Ada banyak alasan. Yang pertama tentunya kehangatan keluarga, suasana kumpul keluarga, ataupun masakan ibu yang selalu dirindukan, ini pasti jadi alasan terbesar kenapa kita bisa merindukan masa kecil. Karena kalau berbicara masa kecil berarti di saat dimana masa keluarga kita masih lengkap, masih sehat ya. Dan sekarang mungkin kalaupun masih lengkap ada keterbatasan ya pendengar, mungkin seperti usia yang sudah tua, orang tua juga sudah mulai kurang pendengaran, kurang penglihatan, atau ada di antara Anda semua yang mungkin orang tuanya juga sudah berpulang pendengar, sehingga tidak bisa lagi merasakan atau mengembalikan momen-momen kehangatan keluarga seperti dahulu kala. Ini jadi tentunya hal yang paling mungkin untuk dirindukan ya. Dan kebahagiaan sederhana pendengar ini juga sering menjadi alasan kenapa kita rindu masa-masa kecil gitu ya. Karena hal kecil seperti jajan atau berlari-lari ini sudah bisa membuat kita tertawa lepas. Mungkin kalau berbicara kehidupan sekarang ya pendengar, banyak tekanan-tekanan, entah itu dari kerjaan, dari keluarga ataupun dari pasangan ya. Ini seringkali membuat kita agak susah gitu untuk bisa tertawa lepas dengan mudahnya seperti dahulu kala gitu ya, ketika waktu masih kecil. Dan waktu masih kecil juga waktu seringkali dihabiskan untuk bermain dengan teman tanpa batas ya. Ini makanya banyak di antara Anda juga yang merindukan teman-teman main masa kecil ya, karena memang bangun tidur, pergi sekolah, pulang sekolah, main bersama teman-teman hingga nanti sore, terus kembali lagi pulang ke rumah, mandi, ganti baju, mungkin ada yang melakukan ibadah, sholat maghrib, sholat isya di musola juga bersama teman-teman. Jadi memang banyak sekali waktu ataupun jam-jam yang dihabiskan dengan bermain bersama dengan teman sepuas-puasnya. Dan tentunya pendengar, masa kecil adalah masa di mana kita bebas tanggung jawab ya, tidak ada beban finansial atau tekanan pekerjaan gitu. Kalaupun membantu orang tua ya, kita nggak tahu ternyata itu bagian dari beban finansial yang harus dibantu gitu ya pendengar. Jadi memang masih sangat polos, masih sangat gamblang, bahagianya juga gamblang gitu ya. Ya kalau diingat-ingat memang merindukan ya pendengar. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pendengar terkait masa kecil di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554476. Sekarang kita akan dengarkan lagunya Without You dari Mariah Carey. Dan juga nanti akan ada Padi seperti kekasihku. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, Adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin, tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Ruang rindu pendengar ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya. Masih ada sedikit waktu pendengar di malam hari ini 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 pendengar masih membahas mengenai rindu akan masa lalu. Tapi sebenarnya pendengar nostalgia ataupun rindu terhadap masa-masa yang sudah berlalu itu wajar sekali. Tapi kalau terlalu diingat berlarut-larut mungkin akan mengganggu produktivitas, mungkin akan mengganggu kesehatan karena jadinya kebawa pikiran, nanti malah sakit gitu ya. Sebenarnya ada cara untuk menyikapi pendengar masa rindu ini supaya tidak terlalu menguras energi, tidak terlalu menguras pikiran dan akhirnya nanti jadi sakit dan juga tidak produktif. Anda bisa menjadikan semangat bermain masa kecil Anda untuk tetap ceria, jadikan inspirasi gitu ya. Mungkin ada yang pernah tahu ya pendengar, ada satu film namanya Nawila. Itu adalah film anak-anak yang ditulis oleh seorang dewasa yang menjadikan inspirasi dari masa kecilnya, bermain dengan teman-teman masa kecilnya, dituliskan ke dalam satu cerita dan akhirnya diangkat menjadi film layar lebar. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh ya pendengar bahwa rasa rindu ataupun rasa nostalgia terhadap masa kecil ini juga bisa dituangkan sebagai inspirasi untuk menjadi sesuatu karya yang lebih besar. Mungkin kalau tidak menjadi cerita, kenangan-kenangan masa lalu ini bisa menjadi pacuan kita untuk terus hidup dengan bahagia, terus hidup dengan bermanfaat. Karena kita punya masa kecil yang bahagia, jadi kita harus memastikan bahwa masa dewasa kita juga bahagia. Dan Anda juga bisa menghargai hari ini ya pendengar, mensyukuri seluruh proses pendewasaan Anda, mensyukuri seluruh proses kehidupan Anda saat ini. Itu adalah bagian dari masa kecil Anda yang Anda rindukan. Dan tentunya Anda bisa tetap terhubung, Anda bisa menghubungi teman lama ataupun keluarga-keluarga lama yang sudah lama tidak bertemu, berbeda kota.

Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan juga Anda yang sudah mendengarkan dengan lengkap gitu seluruh sajian Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang ingin beristirahat ya dan menunggu nanti dini hari akan ada sajian Piala Dunia pendengar ya di pukul 3 waktu Indonesia Tengah nanti akan ada Prancis versus Senegal ya, yang akan kami hadirkan juga di Pro 1 ya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hingga nanti. Dan juga untuk Anda yang ingin beristirahat, boleh dimatikan dulu kompornya dan pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala. Begitupun juga dengan pintu pagar jendela Anda sudah tertutup dan terkunci dengan rapat. Terus juga colokan-colokan listrik, saklar-saklar gitu ya, udah dimatikan yang memang sudah tidak diperlukan gitu. Karena kita semua ingin tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya terjadi. Jadinya selamat beristirahat pendengar. Terima kasih untuk Anda dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi tentunya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ditarannya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

telur, dan biji kopi. Sekali waktu, seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan bahwa ia tidak tahu bagaimana ia akan berhasil. Ia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya, satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya masing-masing di atas api yang besar. Setelah 3 panci mulai mendidih, dimasukkannya kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Ia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit ia mematikan kompor, ia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Ia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Ia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya ia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Ia melakukannya dan mencatat bahwa mereka lembut. Ia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, ia mengamati telur rebus. Akhirnya, ia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" ia bertanya. Ia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitannya yang sama, air mendidih. Namun, masing-masing bereaksi berbeda. Kentang menjadi kuat, keras, dan tak henti-hentinya, tetapi di dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair, sampai dimasukkannya ke dalam air mendidih, kemudian bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk ini unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya kepada putrinya. "Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda merespon? Apakah Anda kentang, telur, atau biji kopi?" Cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup terjadi hal-hal di sekitar kita, hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

0: Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, "Kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut." Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, "Jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis?" Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.
1: Pendengar, periksalah kembali persahabatan yang pernah Anda rajut. Apakah masih terbentang di sana? Atau Anda telah melupakannya jauh sebelum ini? Bekerja keras dan meniti jalan karir bukan berarti memisahkan Anda dari persahabatan. Beberapa orang mengatakan bahwa menjadi pemimpin itu berteman sepi, selalu mengerjakan apapun sendiri. Memang, pohon yang menjulang tinggi berdiri sendiri, perdu yang rendah tumbuh bersemak-semak. Demikianlah hidup yang ingin Anda jalani. Jangan kacaukan karir dengan kehidupan yang semestinya. Persahabatan merupakan bagian dari kehidupan Anda. Binalah persahabatan. Anda akan merasakan betapa kayanya hidup Anda. Berbagi kesedihan pada sahabat dapat mengurangi kesedihan. Berbagi kebahagiaan pada sahabat memperkokoh kebahagiaan. Pendengar, orang bijak bilang bahwa sahabat adalah satu jiwa dalam tubuh yang berbeda. Dan sahabat Anda yang terdekat adalah keluarga Anda. Barangkali itulah mengapa bersahabat meringankan beban Anda. Karena di dalam persahabatan tidak ada perhitungan. Di sana Anda belajar menghindari hal-hal yang tidak Anda setujui dan senantiasa mencari hal-hal yang Anda sepakati. Itu juga mengapa persahabatan adalah kekuatan. Sebagaimana kata pepatah, hidup tanpa teman, mati pun sendiri.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian siaran Pro 1 RRI Samarinda edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan siaran Pro 3 sembari menantikan pertandingan Piala Dunia hari ini antara Prancis versus Senegal pukul 3 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dini hari nanti, langsung dari Stadion New York, New Jersey. Dan pendengar, selamat malam, sampai jumpa dan juga selamat menantikan siaran Piala Dunia dini hari ini nanti hanya di Pro 1 RRI bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Selamat malam dan sampai jumpa.

dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Fahri Hamzah, yang menilai penataan kawasan kumuh mampu mengubah masa depan desa pesisir dengan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan. Pada Senin 15 Juni kemarin, Fahri Hamzah telah meresmikan hasil pembangunan dana alokasi khusus permukiman kumuh terpadu kawasan Doro Karama 2 segmen 1 tahun 2025 di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Fahri menegaskan penataan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kawasan Doro Karama 2 yang berhasil ditata menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan besar untuk bertransformasi apabila didukung oleh kebijakan dan program pembangunan yang tepat. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota DPRD Jawa Barat Tina Wiryawati menilai validasi dan sinkronisasi data siswa dari keluarga kurang mampu menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program sekolah maung, termasuk di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tina mengatakan program pendidikan yang menyasar masyarakat kurang mampu memerlukan basis data yang akurat agar manfaatnya dapat diterima oleh peserta didik yang berhak. Menurutnya, ketepatan data akan membantu pemerintah menjalankan program secara lebih efektif sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Ia menyebut perhatian terhadap kualitas data sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Tiongkok mendukung kesepakatan damai yang dicapai Amerika Serikat dan Iran, sekaligus membuka kembali lalu lintas perairan di Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Tiongkok menyambut baik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang sama-sama sepakat untuk menandatangani dokumen nota kesepahaman tahap pertama. Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan Pakistan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 14 Juni lalu mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung dan menyatakan Selat Hormuz terbuka karena blokade Angkatan Laut Amerika Serikat sudah dicabut. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Futsal Indonesia merilis daftar pemain untuk persiapan pemusatan latihan atau TC di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Soto memanggil 26 pemain yang kemudian disortir menjadi 19 pemain final yang masuk pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli 2020.

para pendengar RRI Pro 1 RRI Samarinda maupun juga yang menyaksikan di media sosial RRI Samarinda. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang menggenggam waktu, yang memperjalankan siang dan malam tanpa pernah terlambat, bahkan tanpa pernah berhenti. Allah lah yang kemudian menghidupkan dan mematikan, yang mempertemukan manusia dengan awal dan akhir, juga kemudian Allah mempertemukan kita pada momentum perjumpaan dan juga perpisahan. Semua itu adalah karunia yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, bicara tentang Muharram, tentu kita bicara tentang waktu. Waktu dalam berbagai pandangan tentu memiliki perbedaan, tergantung masing-masing apa ideologi seseorang, apa profesi seseorang, dan apa yang mereka sedang jalani. Tentu bagi seorang pedagang, waktu itu adalah kesempatan. Bagi seorang pelajar, tentu waktu itu adalah masa depan. Bagaimana mereka merancang masa depannya. Bagi orang yang sakit, ya, waktu itu adalah harapan. Karena harapan satu-satunya bagi orang yang sakit itu adalah kapan dia sembuh, kapan Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Dan bagi orang yang tentu mungkin lanjut usia, waktu adalah kenangan yang sudah dia lewati dan juga sekaligus menjadi penantian. Kapan saatnya Allah menjemput, Allah memanggil dia untuk kembali kepadanya. Bagaimana ketika kita masuk ke sebagai seorang mukmin, orang Islam, orang yang

memotongmu. Ya. Artinya kalau engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memotongmu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Bagi kita, ya, waktu itu mungkin tentu tidak hanya sekedar kita menghitung berapa tahun kita hidup. Tetapi ada satu pertanyaan yang mendasar sebenarnya. Terkait dengan momentum Muharram ini. Walaupun kita akui bahwa Muharram itu jatuh pada hari Selasa kemarin dan pemerintah menetapkan bahwa jatuh pada hari ini. Oke lah, kita tidak usah berdebat masalah perbedaan menentukan hari satu Muharram itu. Mari kita bicara tentang substansi. Ada hal yang harus kita bertanya kepada diri kita. Nikmat apa yang telah Allah limpahkan kepada kita? Setelah itu kita bertanya lagi, bagaimana kita telah mensyukurinya? Atau sudahkah kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kenapa? Karena tentu bagi kita orang mukmin bahwa umur itu tidak sebatas angka, tetapi dia merupakan nikmat yang tak terhingga. Nikmat yang tidak bisa kita hitung betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu di dalam surat Ibrahim ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau ingin menghitung-hitung berapa nikmat, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Engkau tidak akan mampu mengira-ngiranya. Oleh karena itu kaum muslimin, Muharram itu awal tahun yang ditetapkan oleh umat Islam, terutama di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Muharram itu mengajarkan kita untuk sejenak berhenti, sejenak bertafakur, sejenak bermuhasabah. Kita sambil melihat perjalanan hidup kita, tentu kita melihat perjalanan hidup kita tidak melihatnya dengan kacamata kesuksesan dunia, dengan parameter kesuksesan dalam hidup, kesuksesan dalam jabatan, dalam karir. Tapi kita melihat perjalanan hidup kita dengan parameter atau dengan takaran. Sudah seberapa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Muharram itu tentu tidak sekedar menghitung waktu. Tapi mari kita berusaha mencoba menghitung, sudahkah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Muharram itu adalah momentum untuk kita muhasabah, untuk kita introspeksi diri. Sebenarnya setiap waktu kita harus introspeksi diri. Tetapi momentum seperti ini, karena Muharram adalah satu di antara sekian bulan haram yang kita sangat hormati di dalam Islam. Maka kita pergunakan kesempatan ini untuk memulai. Selalu kita introspeksi kepada diri kita. Karena saking berharganya waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa, bahwa manusia, sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Tentu orang yang tidak rugi adalah illal ladina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang senantiasa beramal soleh, memanfaatkan karunia itu, nikmat itu, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kebanyakan kita rugi? Ya, tentukan kembali kepada pernyataan awal tadi bahwa kita masih suka menghitung.

0: waktu yang berlalu. Tetapi kita jarang menghitung apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa menghitung berapa umur kita sekarang, berapa anak kita, sudah berapa tinggi kesuksesan yang kita raih, sudah berapa banyak kekayaan kita, omset kita di perusahaan yang kita punya, sudah setinggi apa jabatan kita, pengaruh kita. Boleh jadi kita lupa atau jarang kita menghitung berapa kali Allah menyelamatkan kita dari musibah. Berapa dosa yang Allah tutupi. Kalau saja Allah tidak menutupi kejahatan kita, maka rasanya kita sangat malu hidup bertemu dengan siapapun. Berapa doa yang Allah kabulkan. Ya. Berapa kemudian bahaya yang kita hadapi, tapi Allah memalingkannya tanpa kita sadari. Allah menyelamatkan kita dari ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita. Itulah kemudian Allah tegaskan, manusia itu semuanya pada rugi, ya. Celaka kita, kecuali amanu wa amil sholihat, beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita saling mengingatkan, watawasa bil haqqi watawasa bis sabr, mengingatkan kepada kebenaran, dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Hidup kita ini sepenuhnya, mari kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita hari ini dan seterusnya adalah semuanya berdiri di atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dalam kehidupan praktik kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita tanpa menyadari nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita tidak henti-hentinya. Tapi pada saat yang sama, karena kesibukan kita, bukan tidak menyadari, tetapi kita lupa. Seringkali kita lupa akan nikmat itu. Kalau sudah lupa akan nikmat, khawatirnya akan menjadi kufur nikmat. Ya. Kalau sudah kufur nikmat, Allah ingatkan kepada kita. Ya. La in syakartum la azidannakum. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur kepada nikmatku, akan aku tambahkan. Tapi kalau kamu mengingkarinya, kalau kamu bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, akan aku tambahkan. Tapi kalau kalian berkufur, mengingkari nikmatku, melupakannya, maka ingat bahwa azab Allah itu amat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bukti bahwa nikmat itu selalu Allah sempurnakan buat kita? Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Yakinkan diri kita bahwa Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tampak itu pun sering kita lupa. Atau kadang-kadang kita memang seolah-olah lupa padahal yang tampak sekali di hidup kita. Apalagi yang memang nikmat yang sifatnya tersembunyi. Nikmat yang tampak itu apa yang Allah berikan kepada kita? Nikmat sehat, nikmat bahagia. Kita masih nyaman ketika makan 3 kali sehari semalam. Nikmat rezeki, nikmat rumah yang Allah berikan kepada kita. Kendaraan. Ya. Itu nikmat yang tampak. Tetapi nikmat yang sering tidak kita sadari apa? Ya, hati kita ini masih lembut. Alhamdulillah. Ya, hati kita masih berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa sesekali menangis saat berdoa kepada Allah. Atau bahkan bisa kita ketika setelah berbuat dosa ada penyesalan yang luar biasa. Kita masih cinta kepada Al-Quran, masih rutin membaca Al-Quran, meskipun itu sedikit, meskipun 1-2 ayat yang kita baca. Dan tentu yang paling baik adalah Yang kita syukuri adalah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menambah perbekalan untuk kita bawa di kehidupan di akhirat kelak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan, perbaikilah agamaku sebagai benteng kehidupan. Ya. Waslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Perbaikilah kehidupan duniaku sebagai tempat kami untuk mengumpulkan bekal sebanyak mungkin. Dan perbaikilah kehidupan akhiratku, tempat kami kembali. Dan ada satu doa sambungan dari doa tadi. Kalau memang waktunya kami dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinkan diri kita bahwa itu Allah artinya sayang kepada kita, menginginkan kita agar berhenti menambah dosa. Berhenti menambah dosa. Tetapi permintaan yang satunya adalah, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai tempat atau masa untuk kami menambah kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita kepada Muharram. Ya, kita tahu bahwa perhitungan bulan Hijriah, tahun Hijriah maupun Masihiyah pasti berganti setiap tahun. Hanya mungkin ada perbedaan berapa jumlah hari di bulan di tahun Hijriah, Hijrah dan tahun Masehi. Artinya bahwa setiap tahun mesti berganti. Silakan, boleh tahun itu berganti. Tetapi nikmat itu selalu ada, Allah berikan kepada kita. Nikmat itu bertambah. Dan yang paling penting adalah, apakah syukur kita bertambah? Apakah syukur kita semakin bertambah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka momentum seperti ini, ya, selalu mengingatkan kepada kita. Muharram ini selalu mengingatkan kepada kita bahwa semakin panjang umur, jangan bangga dulu bahwa semakin panjang umur, tentu semakin besar hutang syukur kita kepada Allah. Ya. Sekali lagi, semakin panjang umur, semakin besar hutang syukur kita kepada Allah. Semakin banyak harta yang kita punya, itu artinya bahwa semakin besar hutang kita untuk mensyukurinya. Ya. Maka mari kita lihat. Kembali kepada muhasabah tadi. Berapa banyak penyakit yang Allah sembuhkan pada diri kita, pada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Dan begitu banyak kesulitan yang Allah berikan jalan keluarnya, memudahkannya untuk kita selesai dari kesulitan itu. Keluar dari kesedihan itu, Allah gantikan dengan kegembiraan. Karena memang sekali lagi, mari kita yakinkan kepada diri kita bahwa semua itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum man min ni'matin fa min Allah. Apapun kenikmatan yang Anda dapatkan, kecil besarnya, tampak atau tidak tampak, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan idza massakum thumma idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Ketika Anda ditimpa kesengsaraan, kemana Anda mengadukan kesengsaraan itu, masalah itu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sepantasnya kita sebagai seorang mukmin, ketika kita meraih keberhasilan, kesuksesan, lalu berkata, semua itu adalah hasil jerih payahku, hasil usaha. Tapi mari kita pegang satu prinsip bahwa apapun kesuksesan yang kita dapatkan, itu karena rahmat Allah kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya adalah syukur. Kembali lagi kita bertanya. Saya menyatakan bahwa semakin tinggi popularitas kita, semakin tinggi kekayaan kita, maka semakin besar pula hutang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. apa sebenarnya syukur itu? Syukur itu adalah al-ihsan, ya, irfanul ihsani wa nasyri. Itu syukur itu ketika kita menyadari dan mengakui suatu kebaikan, lalu kemudian menampakkannya. Dengan cara apa? Membalas nikmat dengan memuji sang pemberi nikmat. Dan tentu kita harus mengakui bahwa semua itu adalah karunia dari Allah. Nah, ulama itu mengatakan bahwa syukur itu ada tiga minimal, ya. Syukrul qalbi, syukrul lisan, dan wa syukrul jawarih. Syukur qalbi itu adalah syukurnya hati kita. Syukur lisan adalah syukurnya lisan kita. Dan syukur jawari adalah syukurnya anggota tubuh kita. Apa yang disebut dengan syukur qalb? Yaitu ketika kita mengakui, menyadari nikmat dalam hati, serta merasakan bahwa karena nikmat itu, kita merasakan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi nikmat. Lalu kalau syukur al-lisan, syukur lisan itu adalah al-ifsahu anil imtinan wa thanau ala sani'il ma'rufi wa syukri. Yaitu ketika kita bisa mengungkapkan rasa terima kasih, memuji pemberi kebaikan dan mensyukurinya. Disinilah bisa biasa kita amalkan alhamdulillah wa syukurulillah dan berbagai zikir-zikir yang lain yang semuanya berkonotasi mengingat, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi nikmat. Karena semakin kita sering menyebut nama Allah, maka kita semakin cinta kepada Allah. Semakin menguatkan hati kita bahwa segala yang kami dapatkan di dunia ini semuanya adalah berasal dari Allah dan itu semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita. Lalu yang apa yang disebut dengan syukrul jawarih, yaitu mukafa'atul ihsan bi ma'ruf bi mithli. Ketika kita mau bisa membalas kebaikan dengan kebaikan yang sepadan. Dan tentu yang paling penting dari itu adalah kita menggunakan berbagai nikmat kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita memanfaatkan karunia atau pemberian Allah itu kepada hal-hal yang diridhoinya. Dan tentu bermanfaat bagi sesama. Ya. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara pesan ulama, mengatakan bahwasanya syukur itu dibangun di atas tiga perkara. Yaitu ketika kita bisa mengakui nikmat dengan di dalam hati. Atau syukrul qalb. Yang kedua adalah menampakkan syukur itu dengan cara memuji-muji Allah dengan lisan, memuji sang pemberi nikmat. Dan yang ketiga adalah syukrul jawarih, yang saya katakan tadi adalah menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bertanya, sebenarnya nikmat terbesar dalam hidup itu apa? Nikmat terbesar itu sesungguhnya adalah hidayah. Muharram tentu bukan sekedar awal tahun. Muharram adalah pertanyaan-pertanyaan atau semacam ujian, soal-soal ujian yang harus kita bertanya kepada diri kita. Pertanyaan diantaranya adalah, apakah iman kita bertambah? Apakah sholat kita semakin baik? Atau semakin cepat? Ya, kalau sebelumnya mungkin durasinya 4-5 menit. Ya. Semakin bertambah tahun, semakin singkat, semakin cepat. Ya. Apakah dosa kita berkurang? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan saya kira. Karena kenapa? Karena nikmat terbesar itu tentu bukanlah umur yang panjang yang saya sampaikan tadi. Tetapi boleh jadi umur yang panjang itu menjadi nikmat ketika dalam ketaatan. rezeki, ukuran keutamaan rezeki itu tentu bukan banyaknya, tetapi sejauh mana rezeki itu membawa kita kepada syukur kepada Allah. Ya. Nah, tentu kedudukan yang tertinggi yang kita ingin capai adalah kedudukan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itulah sebagai pengantar hari ini. Ketika kita bicara tentang Muharram, momentum Muharram ini, jangan sampai kita hanya menghitung, saya sudah umur berapa tahun hari ini, tetapi mari kita coba menghitung, sudah seberapa baik bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada Pak Deddy.
1: Baik, terima kasih Ustaz dan pendengar. Kita akan buka sesi interaktif untuk Anda, tapi kita dengarkan yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qur'an surah Al-Isra ayat 82.

0: Ya, pendengar Plus 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama ya di Mutiara Pagi dengan topik Muharram, menghitung nikmat bukan sekedar menghitung tahun, bersama Ustadz Dr. Mustamin Fata MPD dari UINSI Kota Samarinda. Ada penelpon Pak Ustadz, mungkin kita sapa dulu. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Jadi
0: iya, Pak Nano, silakan Pak Nano.
1: Ya, siap Ustadz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya Ustadz, saya menyimak yang disampaikan itu. Kalau kita ini kan dinyatakan manusia selalu dalam keadaan merugi. Jadi gimana Ustadz supaya kita ini tidak merugi? Kalau jualan itu kan siapa orang yang mau rugi kan, begitu bahasa kita nyatakan. Siapa tahu gimana caranya kita agar tidak selalu merugi gitu ya. Karena ini Mas Jadi Ustadz, makasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Ya, bagaimana caranya agar kita tidak selalu merugi, Pak Ustadz, dari Pak Nano. Kita coba sapa dulu. Ada lagi pengen telepon, kita coba sapa. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan
3: selamat pagi Mas Dedi.
0: Selamat pagi, dengan siapa Ibu?
3: Ibu Ria.
0: Ibu Ria Fauzi.
3: Ya,
0: silakan Ibu.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf, saya izin bertanya. Ini Muharram ini kan tahun baru, otomatis kan kita harus memperbaiki diri lagi, lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, gimana caranya Pak Ustadz agar kami itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar kami bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Adakah amalan khusus untuk mendapatkan hidayah itu? Karena kadang orang ngomong begini Pak Ustadz, hidayah itu dijemput. Nah, untuk menjemput hidayah itu adakah amalan-amalan khusus Pak Ustadz? Itu aja, terima kasih. Salam sehat untuk semua. Terima kasih Mas Dedi, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, terima kasih Bu Ria Fauzi. Pak Nano, ada satu telepon lagi Ustadz, kita coba tampung dulu. Ya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Zaini.
4: Ya.
0: Silakan Pak Zaini.
4: Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz bertanya Ustadz. Apakah ada korelasi Ustadz ya antara harta yang kita peroleh dan kita gunakan untuk makan dan sebagainya dan keluarga itu berkorelasi terhadap kesyukuran kita? Apakah rezeki yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal atau tidak diridhoi dari Allah, contohnya menyogok untuk bisa menjadi anggota DPR umpamanya gitu ya, menjadi bupati, wali kota, gubernur, untuk nyogok pemilih hingga untuk menjadi pemimpin gitu ya, daerah gitu ya. Terus kemudian apakah kemudian setelah itu cara yang diperoleh dengan cara-cara yang Allah ancamkan dengan neraka tadi, katakan Allah mengatakan kan menyogok dan menyogok itu kan tempatnya di neraka. Allah betul-betul mengharamkan perbuatan yang dengan cara-cara itu gitu ya. Apakah bisa berkorelasi dengan kebijakan atau tugas yang dia lakukan? Karena saya lihat ini banyak anggota DPR yang uangnya, gajinya bisa ratusan juta, miliaran pusat itu tidak bersyukur juga, karena tidak melaksanakan tugas sebagai anggota DPR mereka. Mereka betul-betul bahkan menyakitin kebijakannya untuk pada masyarakat, tidak pada untuk memaslahatan masyarakat, tidak seperti itu. Jangan juga banyak bupati wali kota yang seperti itu juga, yang dengan cara-cara yang tidak halal tadi, dengan cara sogok menyogok terhadap pemilih kemudian terpilih, dan dia tidak, kebanyakan tidak mensyukurin, sehingga pemimpinannya tidak membela kepada rakyat, untuk kemaslahatan rakyat. Ini mohon Ustaz jelaskan apakah ada korelasi itu antara perbuatan yang jahat tadi kemudian dengan kesyukuran yang dia peroleh dalam mengemban tugasnya. Terima kasih Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaini. Tiga penanya Pak Ustaz ya, tadi sudah saya rangkum pertanyaannya. Bagaimana Pak Nano tadi, bagaimana agar manusia itu tidak merugi? Kan katanya Pak Nano, kita berdagang saja tidak mau rugi. Ini bagaimana manusia ini agar tidak merugi? Secara tidak sadar kita merugi ini Pak Ustadz. Kemudian Pak Ibu Ria Fauzi ya, bagaimana Pak Ustadz caranya agar mendapat hidayah dan mungkin di tahun baru ini agar lebih baik lagi, adakah amalan khususnya untuk ke arah situ? Kemudian Pak Ahmad Zaini, korelasi antara harta yang diperoleh dengan kesyukuran kita ini seperti apa Pak Ustadz? Apalagi harta yang kita dapatkan itu dari jalan-jalan yang haram Pak Ustadz, yang tidak diberkahi oleh Allah, ya misalnya mendapatkan jabatan dengan cara menyuap ya atau sebagainya Pak Ustadz. Silakan ditanggapi tiga penanya kita.
2: Baik, terima kasih para penanya, ya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Pertama dari Pak Nano, yang beliau itu sangat aktif rutin ya. Pertanyaan bahwa tentu kita memang tidak mau rugi apapun itu, baik di dalam kita berdagang saja kan tentu tidak mau rugi. Dalam konteks ini bahwa Allah itu memang spesifik bicara tentang aspek spiritual kita. Artinya gini, semua kita itu adalah merugi. Semua manusia itu akan merugi kecuali tadi apa? Amanu, beriman kepada Allah, wa amil sholihat, dan beramal soleh, berbuat kebaikan. Kenapa? Karena begini, tentu tidak cukup hanya iman. Saya mengatakan begini, saya beriman kepada Allah, saya mengakui rukun Islam 5, rukun iman ada 6. Tetapi apakah kita melakukan amalan atau kewajiban-kewajiban di dalam Islam itu atau tidak? Nah, itu yang menjadi juga catatan bahwa sekali lagi beriman tidak cukup tanpa beramal soleh. Ini selalu digandeng oleh Allah antara beriman dengan amal soleh. Dalam berbagai ayat Al-Quran itu, amanu wa amilu sholihat, amanu wa amilu sholihat. Yaitu, iman itu artinya apa? Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iman kepada Allah biasanya sih digandeng dengan kepada hari akhirat. Karena beriman kepada Allah saja, kemudian orientasinya hanya dunia, seolah-olah tidak ada kehidupan di akhirat, itu juga tidak tepat. Ya, karena harus seimbang. Bahwa hidup ini diatur ya. Adanya hukum diatur dalam kehidupan kita dunia ini untuk apa? Untuk mengatur ke apa ya, keamanan hidup kita. Dan tentu yang berbuat baik hari ini akan dibalas dengan kebaikan pula. Yang berbuat jahat hari ini juga akan dibalas juga kejahatan atau setimpal. Di mana itu? Di akhirat. Ya. Di akhirat tentu kita harus meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Nah, jadi simpelnya memang dua syarat utama tadi itu. Kalau kita tidak mau rugi dalam hidup ini dan kemudian di hari akhirat. Dan itu yang paling utama adalah amanu wa amilus sholihat. Beriman kepada Allah dan beramal soleh. Saya kira beramal soleh itu sangat luas cakupannya. Termasuk tadi itu misalnya di samping kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, ya amal-amal yang sunnah, kemudian amal-amal yang berkaitan dengan orang lain, muamalah, ya bersedekah, ada kewajiban kan di situ zakat, tapi ada juga yang sunnah, ya muamalah, membangun misalnya fasilitas jalan untuk kepentingan orang lain, semua itu adalah masuk sebagai wa amilus sholihat. Kemudian di ayat itu ada tambahan. Watawasa bilhaq watawasa bisabur. Maka bagi yang punya kapasitas, monggo, saling berwasiatlah, saling mengajak kepada kebaikan, saling mengajak kepada kesabaran. Itu yang pertama ya. Terima kasih Pak Nano. Yang kedua, Ibu Ria. Ibu Ria, adakah amalan-amalan khusus agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Secara khusus, tidak ada sebenarnya amalan. Yang penting, ini sebenarnya momentum bulan Muharram ini ada hanya momentum ya Bu ya. Momentum ya, supaya kita itu bertekad dari awal tahun untuk kemudian satu tahun ke depan. Kalau kita bertekad, berniat dengan kuat, saya akan menjadi lebih baik, saya berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Saya berusaha lebih lebih kuat untuk melaksanakan amal-amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka insya Allah itu akan kita mendapatkan hidayah atau rahmat dari Allah. Karena semakin kita memulai berbuat kebaikan, maka dia akan mengundang kebaikan yang lain. Sebaliknya juga, kalau kita memulai belajar atau bukan belajar ya, coba-coba melakukan dosa, satu dosa maka dia akan juga memanggil dosa-dosa yang lain. Itu biasanya prinsipnya dalam hidup kita. Jadi terutama di bulan Muharram ini, memang ada banyak dalil yang disampaikan oleh para ulama kita, termasuk di dalam Al-Quran. Ya. Inna idtashuhurij, sesungguhnya bahwa bilangan dalam satu tahun itu ada 12, dan ada 4 yang di Muharram itu dihormati. Ya, dihormati. Ashurul Hurum, ada 4 sebenarnya bulan yang dihormati, yang Allah ingatkan kepada kita sebagai alarm agar Anda berhati-hati di dalam bulan itu. Nah, diletakkannya bulan Muharram ini sebagai awal tahun itu bukan berarti bahwa Nabi hijrah ke Madinah itu di Muharram, bukan. Nabi itu hijrah itu antara Rabiul Awal dengan Rabiul Tsani. Tetapi Nabi telah merencanakan bahwa hijrah itu akan dilaksanakan, hijrah direncanakan setelah atau dekat setelah Bayat Aqabah, ya, perjanjian Aqabah itu. Itu jatuhnya di bulan Muharram. Maka kesepakatan para ulama, terutama zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu, menetapkan, ini berdasarkan pada kesepakatan para ulama, sahabat-sahabat besar pada waktu itu, ya, jatuh pada kita mulai Muharram. Nah, Muharram kan sendiri diartikan sebagai haram yang dihormati. Maka kita berhati-hati di bulan ini. Memulai bulan ini dengan berupaya sekuat mungkin menghindari dosa. Baik dosa kecil apalagi dosa besar. Kalau kita bertekad pada bulan ini, insya Allah kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan-bulan berikutnya untuk selalu menambah dan menambah kebaikan. Itu saya kira, Pak. Jadi amalan tertentu, ya silakan berzikir sebanyak mungkin, istighfar, ya, tahlil, la ilaha illallah, kemudian ada puasa, nanti puasa Asyura misalnya. Kalau kita tidak bisa puasa dari awal, kita cukup menunggu hari Asyura itu sebagai itu puasa yang memang di rasa syukur atas bebasnya Nabi Musa dari bala tentaranya Fir'aun, ya. Itu yang kedua, Pak Dedi. Yang ketiga adalah, apakah ada relevansi antara perilaku, mohon maaf, misalnya perilaku dosa kita, perilaku menyogok dengan kehidupan, dengan praktek kehidupan selanjutnya? Iya, ada relevansi, Pak. Benar sekali. Jadi tentu ada relevansi. Ketika kita memberikan atau mengasup makanan yang tidak halal, maka nanti apa yang tumbuh kemudian di dalam tubuh kita itu daging-daging yang selalu mendorong kita untuk juga kemudian berbuat keburukan. Ya, tentu tadi diberikan contoh misalnya nyogok ketika saat pemilihan, baik pejabat eksekutif maupun legislatif. Ya, ini oknum, Pak, jadi tidak, tentu tidak semua. Namanya oknum itu dimanapun itu, ya, mau di dunia manapun, dunia masyarakat biasa, dunia masyarakat, dunia ustad, dunia pejabat, semuanya ada dari oknum itu. Ya gimana? Jadi kalau kita mengasup atau bahkan memberikan makan kepada keluarga kita makanan-makanan yang tidak halal, nanti kemudian juga boleh jadi misalnya modal yang kita pakai itu adalah hasil nipu, ya. Kita sukses, tapi tunggu saja suksesnya itu sebulan, dua bulan. Ya. Hari ini menjadi orang yang terpandang, orang yang mulia. Besok, bulan depan atau tahun depan, ternyata dia menjadi kemudian turun menjadi hina, azizan, dallat. Allah menghendaki itu. Awalnya menjadi orang yang dihormati, tetapi kemudian menjadi orang yang sangat hina. Kenapa? Karena tadi dia menduduki posisi jabatan tinggi itu karena apa? Karena menyogok, karena berbagai cara atau cara-cara yang gelap, cara-cara menghalalkan segala cara. Maka nanti posisi yang dia dapatkan sekarang itu tidak akan berumur panjang. Dan hampir semuanya, kehancuran apa namanya, tokoh-tokoh di dunia ini ya semuanya karena itu. Berawal dari menghalalkan segala cara, mendapatkan harta yang tidak halal, lalu kemudian ya dalam prakteknya pasti juga akan selalu terdorong untuk melakukan hal yang sama, yaitu halal yang tidak halal, tidak dibenarkan di dalam agama. Ya, sekali lagi saya kira itu sangat relate Pak, sangat relevan, sangat sangat berhubungan ya. Hubungannya, relasinya sangat kuat ya, antara sumber makanan yang kita makan dengan perilaku kita sehari-hari. Ya, kita lihat saja contohnya, kalau sehari-hari kita minum minuman keras, maka yang dicari itu apa? Dosa selanjutnya. Begitu ya Pak, begitu rumusnya. Dosa hari ini kita lakukan, dosa kecil, nanti dia juga akan mencari dan mencari terus dosa-dosa yang semakin besar. Kalau kita terbiasa main judi online, apa yang terjadi kemudian? Kan tidak mungkin juga untung terus, karena memang itu adalah jebakan untuk menipu kita. Kalau sudah rugi, pinjam uang. Kalau sudah ada pinjaman, pinjam lagi misalnya pinjaman online. Kalau sudah pinjaman online, nanti bunganya tidak bisa dia bayar. Apa yang dia pikirkan? Dia berbuat pidana, kriminal, merampok, mencuri, menipu, dan sebagainya. Ya, itu. Ya, terima kasih kembali kepada Pak Deddy.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada penelpon lagi, kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Ridwan.
5: Assalamualaikum Mas Deddy,
0: Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan.
5: Iya. Hikmah tahun baru atau ibrohnya Pak Ustadz ya. Saya sudah 50 tahun, jadi dulu kalau masih muda itu setiap tahun, pas saya tahun ini mau berbuat ini, atau iya, mau dapat kerjaan atau apa, baik itu mulai dari kecil SD. Pertanyaan saya relevansinya tadi sudah ditanyakan sama teman-teman. Kalau kita mengambil ibroh hikmahnya, ini satu Muharram ini ada yang mengatakan harinya anak-anak yatim, seperti itu kan. Berarti ada tentang perilaku kita terhadap orang lain dan kepada Allah Ta'ala. Artinya hubungan manusia dengan manusianya, ini berarti ini Pak Ustadz ya, yang kita lakukan. Karena kalau ibadah itu kan kita selalu melakukan pribadi kita baik dengan orang lain, kalau kita menjadi makmum atau jadi imam. Nah, pertanyaan saya, ini susah sekali ini. Apakah perilaku, karena kita ini bernegara, berbangsa, dan berorganisasi, kalau satu saja yang melakukan ada ibroh atau hikmahnya, tentu dia yang mendapatkan. Tapi kalau ada penguasa atau leadership atau pemimpin, tentu itu akan merasakan hikmah dari sebuah tahun baru itu. Atau kalau tahun baru yang biasa kita merayakan rame gitu kan. Nah ini gimana ini kalau di pagi hari ini, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Kalau saya pribadi atau Mas Deddy atau Pak Ustadz sendiri gitu kan, tentu punya planning, master plan-nya itu gitu kan. Kita punya planning, master plan masing-masing. Tapi yang untuk kesejahteraan umat atau manusia ini kan, kita hidup berbangsa dan bernegara ini kan masih banyak yang miskin. Nah, bagaimana dengan tema kita hari ini, pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz, mohon maaf lahir batin. Selamat tahun baru 1448 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya. Satu lagi penanya kita coba sapa di WhatsApp ya. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Jumairi, silakan Pak Jumairi.
6: Ya. Begini Pak Ustaz, kan saya agak gimana ya, melihat fenomena sekarang ini, mohon maaf nih, ada bad feedback. Itu masalah pesantren. Saya lihat itu, mohon maaf, sepertinya kayaknya ada, mungkin ini hanya apa lah, prasangka saya, ada semacam kerusakan dari dalam, entah itu dari mana, yang jelas saya berpikir seperti itu, karena banyak orang-orang yang bertanggung jawab di pesantren malah dalam tanda kutip merusak gitu. Ini gimana Pak Ustaz? Apa namanya agar tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi ke depannya? Artinya pengawasan atau apa dari MUI dan sebagainya? Itu mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua penanya kita, Pak Ridwan di Tanah Grogot, Pak Jumairi di Samarinda ya. Ini apakah perilaku nih berkaitan dengan perilaku ya, dan bagaimana hikmah dari sebuah tahun baru ini Pak Ustadz. Kemudian Pak Jumairi tadi pesantren ya, menurutnya Pak Jumairi ini ada perusakan dari dalam. Yang bertanggung jawab di pesantren malah merusak. Ini fenomena seperti apa ini Pak Ustadz? Silakan ditanggapi.
7: Baik, terima kasih dari Pak Ridwan dan Pak Jumairi. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan yang sekali lagi itu berkaitan dengan kehidupan sosial kita, kenyataan hidup kita. Ya, dari Pak Ridwan ya. Jadi begini Pak, jadi kita sebenarnya mohon maaf, jadi kalau saya bicara apa dalilnya kalau kita memperingati Muharram, satu Muharram, tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini mari kita jadikan sebagai momentum, sebagai tonggak ya, pijakan pertama untuk selalu kemudian memperbaharui semangat keislaman kita. Jadi momentum-momentum seperti ini sebenarnya lebih sebagai alarm bagi kita. Ya, alarm bagi kita. Kenapa? Karena kesibukan dunia itu ya memang membuat kita ya seringkali lupa ya, apa sih yang saya lakukan selama ini. Kadang-kadang kita itu dengan pekerjaan kita sehari-hari, mohon maaf, siapapun kita bekerja di sebagai ASN, di jabatan apapun, sebagai guru, sebagai pegawai struktural, di kementerian manapun, itu kalau sehari-hari kita berhadapan dengan apa, dengan misalnya uang, ini proyek dan sebagainya, ya, kalau tidak ada alarm seperti ini, kita saling mengingatkan, oh, saya ternyata saya berbuat salah. Saya ini ada anggaran dari apa namanya untuk masyarakat yang miskin kok saya ambil. Nah itu salah. Nah kalau kita, makanya kita jadikan momentum ini sebagai momentum introspeksi. Bapak Ibu yang saya hormati, betapa negara kita ini rusak. Karena apa? Karena perilaku-perilaku koruptif. Kenapa terjadi perilaku-perilaku koruptif? Karena tadi itu kita jarang untuk mengikuti momentum-momentum seperti ini. Jarang kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyadarkan kepada kita bahwa semua pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai watakhunu amanatikum, ketika Allah mengingatkan kepada kita dengan keras, jangan mengkhianati amanah yang diberikan kepada Anda. Apapun jabatan Anda, jangan gunakan jabatan itu dalam rangka menguntungkan, memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarga dan sebagainya. Ya. Ya, karena negara kita tidak usah bicara tentang secara individu, negara kita ini tidak bisa kemudian menjadi negara maju kalau perilaku-perilaku koruptif itu tidak bisa kita tidak bisa kita hapus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya kira itu tanggapan saya ya terkait momentum bulan Muharram ini. Karena mau bagaimana lagi kita ya? Sebagai individu, ya kita boleh sadar kita ini individu yang cukup kemudian perhatian terhadap momentum seperti ini. Tetapi apakah kemudian orang yang di atasnya juga care atau perhatian terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini, lalu kemudian mengejawantahkannya di dalam praktek sehari-hari. Nah itu wallahu a'lam. Yang kedua dari Pak Jumairi, ya ini miris memang bahwa fenomena yang terjadi sekarang ini, kan begini Pak, saya katakan bahwa namanya iblis itu tidak hanya ada di tempat-tempat maksiat, tidak hanya ada di di tempat-tempat hiburan, di pasar-pasar, tapi iblis itu, bahkan iblis bisa masuk ke masjid Pak. Ya, jangankan masjid, apalagi pesantren. Tapi sekali lagi, saya tidak bisa berkata-kata banyak, karena ini seperti apa ya, seperti tsunami, ya, tsunami yang menimpa pesantren kita, yang kita harapkan anak kita akan menjadi generasi yang soleh-soleha, lalu kemudian orang yang sebenarnya diberi kepercayaan menyalahgunakan itu. Mohon maaf, mungkin di sana juga terdapat hal-hal yang menurut saya ada semacam ya kayak pelecehan terhadap agama karena menggunakan apa namanya narasi-narasi keagamaan itu, lalu kemudian memperdaya orang-orang tertentu. Nah, ini juga termasuk ya dalam kategori relasi kuasa. Tapi apapun itu, mari kita semua menyadari bahwa ini kita kembalikan kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah akan menangani dengan baik. Apalagi kita ada program Kementerian Agama, terutama Menteri Agama itu sudah sangat cepat tanggap menangani kasus-kasus seperti ini. Karena ini bukan hanya kasus masalah pribadi, Pak. Ini sosial, ini bencana bangsa yang menimpa anak-anak generasi kita. Ya, nah, tentu tidak, kita tidak menyudutkan kelompok-kelompok atau organisasi tertentu, tidak. Ya. Karena semua akan bisa terkena kondisi seperti ini. Ya, itu yang bisa kami sampaikan, Pak Deddy.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian akan makan, hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Apabila lupa menyebut nama Allah Ta'ala, hendaklah mengucapkan Bismillah awallahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.

manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57.

0: Baik, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita tiba di segmen akhir ya untuk program Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini. Ya, dengan topik menghitung nikmat, bukan sekedar menghitung tahun, bersama Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD. Iya Pak Ustadz, sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin silakan diberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan.
1: Baik, terima kasih kepada kaum muslim rahimakumullah. Ketika kita memasuki Muharram, tentu sekali lagi saya ulangi, jangan hanya bertanya umur saya bertambah berapa tahun sekarang ya, tetapi mari kita bertanya, sekali lagi bertanya kepada diri kita, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, berapa banyak dosa yang Allah tutupi, berapa banyak doa yang Allah kabulkan tanpa kita sadari. Dan tentu pertanyaan paling penting adalah, sudahkah aku bersyukur kepada Allah? Karena kenapa pada akhirnya yang akan ditanya itu bukan berapa lama engkau hidup, tetapi untuk apa engkau menggunakan hidup yang Allah berikan. Karena tentu di hari kiamat itu, la tazalu qadama 'abdin. Ya, manusia itu tidak akan beranjak dari tempat duduknya, tempat berdirinya di padang mahsyar, kecuali dia lolos dari beberapa pertanyaan. Al-umrihi fi ma'afnah, umurnya kemana dia habiskan. Ya, kemudian an-malihi, hartanya. Min aina iktasabawa ainan faqqah, dari mana dia peroleh dan kemana dia manfaatkan hartanya itu. Ya. Dan ilmunya, apakah dia menggunakan ilmunya yang dia pelajari kemudian mengamalkan. Maka mari kita jadikan Muharram ini sebagai awal untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad meningkatkan ibadah, memperbanyak istighfar. Siapapun kita, kalau perlu istighfar nasional ya. Jangan kemudian jumawa. Ketika kita menduduki jabatan ditegur, jangan kemudian apakah Anda itu juga tidak punya apa-apa? Untuk apa Anda menasihati saya? Saya lebih tahu. Jangan bersikap seperti itu. Dan kita bertekad untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai menghitung nikmat, banyak bersyukur dan istiqomah dalam ketaatan hingga akhir hayat kita. Kita tutup dengan doa. Ala hadini wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك يا الله وإنا من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, baru saja kita ikuti ya bagaimana kita menyikapi tahun baru Islam ini ya. Dan semoga di tahun yang baru ini kita juga selalu diluruskan niat ya untuk berbuat kebaikan. Terima kasih Pak Ustadz, semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi dapat menambah ilmu kita, harapannya juga meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sehat selalu Pak Ustaz, tetap semangat dan semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Didi Purnama dan rekan Ferdi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, ya, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat di yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor pelaksana Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Macet, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda. Seratus terus ditambah 200. Lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
4: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
4: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
4: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
5: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan. Iya, Cintan. Intan, sini kau dulu, duduk sini.
6: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
5: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
6: gitu
5: sini.
6: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk. Ya udah lah.
5: Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
5: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin? Udah 3 tahun kan ya?
6: Ih, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
7: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
8: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
9: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semua, dan semoga aktivitas Anda berjalan lancar di hari ini, pendengar Pro 1 RRI. Ya, pendengar, hari ini di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur akan terjadi gangguan distribusi air bersih pada hari Rabu 17 Juni 2026. Menurut keterangan Perumdam Tirta Kencana Samarinda dalam unggahan di Instagram resminya mengumumkan adanya pekerjaan pengukuran dan pengecekan yang dilakukan sebagai bagian dari persiapan pemeliharaan atau maintenance instalasi pengolahan air IPA Tirta Kencana. Kegiatan tersebut berpotensi mempengaruhi pasokan air ke sejumlah kawasan karena terjadi penurunan debit selama proses berlangsung. Bagi warga yang bergantung pada layanan air perpipaan, informasi mengenai amat air di Samarinda hari ini menjadi penting untuk mengantisipasi kebutuhan rumah tangga. Meski pekerjaan yang dilakukan bukan penghentian operasional total, instalasi atau penurunan debit air dapat menyebabkan tekanan air melemah, aliran mengecil, hingga tidak mengalir sementara waktu pada beberapa wilayah tertentu. Karena berlangsung pada salah satu instalasi yang memiliki peran penting dalam sistem distribusi air bersih Kota Samarinda, pelanggan di sejumlah kelurahan diimbau menyiapkan cadangan air untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Perumdam Tirta Kencana mencantumkan sejumlah wilayah yang berpotensi merasakan dampak penurunan debit air selama pekerjaan berlangsung. Wilayah yang masuk dalam daftar kemungkinan terdapat meliputi Kelurahan Jawa, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Dadi Mulia, Kelurahan Bugis, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Pelita, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Sidodamai, dan sekitarnya. Dengan adanya jadwal pekerjaan tersebut, pelanggan yang berada di wilayah terdampak umumnya perlu mengantisipasi kebutuhan air rumah tangga selama periode pekerjaan berlangsung. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, jangan lewatkan pukul 7 kami akan sampaikan berita pagi untuk Anda.

0: Berita Pagi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Rabu 17 Juni 2026.
1: Dulu pernah dibangun cuma spot-spot, jadi mungkin dulu terkait dengan masalah lahan mungkin. Nah, cuma sekarang kita kemarin sudah koordinasi dengan pihak kelurahan, dengan masyarakat setempat, jadi kita cuma bikin koneksi dulu, Pak.
2: Bicara di daerah, Pertalit di Balikpapan ini susah. Kami sudah survei ke beberapa SPBU, ada yang tidak menyediakan.

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi, pemerintah kota Samarinda terus melanjutkan penanganan banjir di kawasan Simpang 4 Sempaja dengan mempercepat penyambungan saluran drainase menuju Sungai Karang Mumus. Berikut laporan selengkapnya.
1: Upaya mengurangi genangan di kawasan Simpang 4 Sempaja terus dilakukan pemerintah kota Samarinda. Setelah mengalokasikan anggaran sekitar 13 miliar rupiah untuk penanganan banjir di kawasan tersebut, pemerintah kini memprioritaskan penyambungan jaringan drainase yang selama ini masih terputus menuju Sungai Karang Mumus. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Samarinda Darmadi kepada RRI Selasa 16 Juni 2026 mengatakan, proyek koneksi drainase menjadi salah satu fokus penanganan banjir tahun 2026. Menurutnya, sejumlah saluran yang telah dibangun sebelumnya belum tersambung secara utuh, sehingga aliran air belum dapat mengalir maksimal menuju sungai utama. Darmadi menjelaskan, masih terdapat sekitar 366 meter, saluran drainase yang belum tersambung dari total jaringan drainase sepanjang 2 km di kawasan Simpang 4 Sempaja. Kondisi tersebut menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir optimal ke Sungai Karang Mumus dan memicu genangan saat curah hujan tinggi.
2: Memang yang terjadi di lapangan itu kayaknya sepertinya memang dulu pernah dibangun cuma spot-spot. Jadi mungkin dulu terkait dengan masalah lahan mungkin. Nah, cuma sekarang kita kemarin sudah koordinasi dengan pihak kelurahan, dengan masyarakat setempat, ya kita cuma bikin koneksi dulu Pak, bikin koneksi. Karena itu kan ada saluran sebagian, kemudian tertutup, kemudian ada lagi. Nah, nanti kita konekkan dulu. Nah, salah satunya di titik di depan pom bensin, itu kan nggak ada salurannya. Nah, itu nanti kita konekkan sampai tembus di Sungai Karang Mumus.
1: Selain penyambungan drainase, pemerintah Kota Samarinda juga mengandalkan fungsi kolam retensi Sempaja Lestarinda atau SLI sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir di kawasan tersebut. Namun efektivitas kolam retensi hingga kini masih dipengaruhi kondisi saluran pembuangan yang belum sepenuhnya terkoneksi dengan jaringan drainase utama. Menurut Darmadi, penyelesaian konektivitas drainase menjadi kunci untuk memaksimalkan seluruh infrastruktur pengendali banjir yang telah dibangun pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Meski persoalan banjir di Samarinda belum sepenuhnya teratasi, sejumlah proyek yang telah dikerjakan mulai menunjukkan hasil positif. Jika sebelumnya genangan dapat bertahan hingga 4-5 jam, kini di beberapa lokasi, waktu surut banjir berkurang menjadi sekitar 1-2 jam. Demikian, RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
0: Aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa Aliansi Balikpapan bergerak di depan gedung DPRD Balikpapan berlangsung kondusif. Meski sempat diwarnai aksi saling dorong dengan petugas, kita simak laporannya.
3: Dalam aksinya, massa membawa 5 tuntutan nasional dan 9 tuntutan lokal. Salah satu isu utama yang disoroti adalah sulitnya distribusi BBM jenis Pertalite bagi pengendara roda 2 dan ojek online di Kota Balikpapan. Mahasiswa mendesak pemerintah kota segera mengevaluasi pasokan BBM subsidi tersebut, serta meminta polisi menindak tegas pelaku modifikasi tangki kendaraan. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerol Hendra Yosef Kumontoy mengatakan, selama berlangsungnya aksi pelayanan pengamanan oleh petugas gabungan dikerahkan agar situasi tetap berjalan kondusif.
4: Menyampaikan pendapat di depan umum, ini sudah kita rancangkan di saat surat masuk Polres, kita sudah berkomunikasi dengan Korlap dan sudah menyampaikan beberapa penekanan terkait masalah ketertiban. Adalah di atas segala-galanya ketertiban umum, sehingga kita pun melakukan pergelaran, mungkin saat ini agak berbeda karena banyak poluan. Itu adalah salah satu bentuk kita menghadirkan negosiator, sehingga harapannya lebih redam, karena kan kita tahu bersama dalam penyampaian itu mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak pas, tapi yang pasti polisi sudah sangat adaptif dengan berbagai kritikan masukan.
3: Menanggapi tuntutan tersebut, jajaran DPRD Pemkot Balikpapan dan Pertamina Patra Diaga langsung menemui massa untuk berdialog secara lesehan. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Yono Suherman mewakili Ketua DPRD menyampaikan penjelasan terkait tuntutan mahasiswa.
5: Kami secara profesor, sama-sama kawal. Kalau
3: pada Papua,
5: itu yang mungkin jadi distribusi terus
3: audit,
5: berapa persennya itu menjadi suatu kewajiban.
3: Koordinator aksi Wisnu Nugroho mengatakan salah satu sorotan utama mereka adalah masalah distribusi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang dinilai menyulitkan warga Balikpapan, khususnya pengendara roda 2 dan pengemudi ojek dalam jaringan atau ojek online.
6: Soal BBM, ini kan ramai ya di media terkait dengan BBM ini naik, tapi bicara di daerah, Pertalite di Balikpapan ini susah. Kami sudah survei ke beberapa SPBU, ada yang tidak menyediakan. Bahkan ada yang khusus di roda 4. Roda 2 ini enggak diperhatikan juga, terus jam operasional. Nah, kami minta pemerintah Kota Balikpapan itu untuk evaluasi terkait dengan jam operasional Pertalite tersebut. Karena sampai hari ini masih banyak nih yang enggak dapat nih, apalagi teman-teman ojol ya.
3: Kendati berjalan terbuka, aliansi mahasiswa menjadwalkan aksi pengawalan ulang pada Kamis 18 Juni mendatang untuk menuntut pertemuan langsung bersama Wali Kota Balikpapan guna memastikan solusi konkret. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Antusiasme masyarakat Samarinda mengikuti program cek kesehatan gratis terus meningkat. Hingga pertengahan Juni, ribuan warga telah memanfaatkan layanan tersebut dengan beragam temuan kondisi kesehatan. Berikut laporannya.
7: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Samarinda terus menunjukkan peningkatan. Dinas Kesehatan Samarinda mencatat, hingga 12 Juni 2026, lebih dari 7.000 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dari total sekitar 8.500 orang yang mendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan, capaian itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di kota tepian terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Dari pelaksanaan CKG sejauh ini, Dinkes Samarinda juga mencatat gangguan kesehatan gigi menjadi temuan yang paling banyak dijumpai.
8: Sudah dimulai dari tahun lalu, kita Dinas Kesehatan terus aktif mensosialisasikan program CKG di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Dan sampai hari ini, yang sudah melakukan CKG itu ada 7.827 orang dari 8.500-an yang mendaftar. Jadi ada kurang lebih 92% yang sudah kita layanin. Yang paling banyak itu yang banyak ke arah penyakit gigi. Ya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan faktor usia ya, dengan penyakit tidak menular, yaitu hipertensi dan diabetes.
7: Ismet mengatakan, Dinas Kesehatan terus berupaya memperluas jangkauan layanan CKG agar semakin mudah diakses masyarakat. Selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut juga digabungkan dengan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya. Karena itu dalam waktu dekat, Dinkes Samarinda berencana menggabungkan kegiatan CKG dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, dan penjaringan kesehatan peserta didik baru yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru bulan depan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Penajamaster Utara mulai menggagas penerapan wilayah bebas korupsi secara bertahap dengan fokus membangun integritas, aparatur, dan pelayanan publik berkualitas. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai menggagas penerapan wilayah bebas dari korupsi atau WBK sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Penajam Pasir Utara Tohar kepada RRI mengatakan, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi harus diawali dengan pembentukan pola pikir dan kesadaran bersama di setiap organisasi perangkat daerah maupun unit kerja. Menurut Tohar, keberhasilan WBK tidak hanya ditentukan oleh aturan dan administrasi, tetapi juga oleh keterlibatan seluruh aparatur dalam membangun budaya kerja yang berintegritas. Tohar mengatakan, tanpa pelibatan yang memadai dari seluruh unsur organisasi, implementasi wilayah bebas dari korupsi akan sulit berjalan karena harus berangkat dari kesadaran kolektif. Selain itu, Tohar menilai persoalan korupsi dan integritas masih menjadi tantangan bersama yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Pasir Utara juga menghadapi tantangan dalam membangun budaya anti korupsi. Namun menurut Tohar, tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan sikap mental dan kesadaran individu aparatur.
9: Dengan WBK dan zona integritas, sebetulnya ini spirit kolektif gitu ya. Tetapi sebelum kita menetapkan, harus terlebih dahulu dibangun mainstreamnya kita dan mindsetnya kita di organik masing-masing. Kalau levelnya kabupaten ya kabupaten, kalau levelnya unit kerja ya organik unit kerja. Betapa pentingnya, karena apa? Harus ada pelibatan yang memadai dari organik itu sendiri. Kalau tanpa pelibatan maka akan sulit, karena apa? Itu harus terbangun dari kesadaran kolektif. Itu intinya.
10: Saat ini pemerintah Kabupaten Panajam Pasir Utara masih berada pada tahap perencanaan penerapan wilayah bebas dari korupsi. Pemerintah daerah berencana memulai pembangunan zona integritas secara bertahap dengan fokus awal pada unit kerja tertentu. Bahar menambahkan, Badan Layanan Umum Daerah BLUD Rumah Sakit menjadi salah satu unit kerja yang diprioritaskan untuk mendapatkan pendampingan dan pembinaan menuju wilayah bebas dari korupsi sebelum diterapkan ke perangkat daerah lain.
9: Kita memang belum menerapkan itu. Kita lagi menggagas, mungkin kami akan gagas mulai dari unit kerja-unit kerja. Ini yang kita coba akan kita dahulukan adalah untuk organik di BLUD rumah sakit gitu. Oh, rencananya kan gitu.
10: Itu fokusnya Pak ya di PPU Pak ya?
9: Ya. Baik. Nanti setelah itu bergeser kepada unit yang dan supaya ada pembinaan yang relatif fokus kita melakukan pendampingan yang ini bisa jalan kemudian berpindah ke unit kerja yang lain.
10: Melalui langkah tersebut, Pemkab Kabupaten Panajam Pasir Utara berharap budaya integritas dapat tumbuh secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakamulu menjadwalkan pelantikan petinggi atau kepala desa terpilih akan dilaksanakan pada 27 hingga 30 Juli 2026 nanti. Atas hasil pemilihan serentak yang digelar pada 25 Mei lalu, Kepala Bidang Pemerintahan Kampung DPMK Mahulu, Yohanes Belawan menyebut dengan pelaksanaan yang lebih awal, para petinggi terpilih diharapkan dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melanjutkan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Mahakamulu untuk menjaga kesinambungan pemerintahan kampung sekaligus memastikan hasil pemilihan serentak dapat segera diimplementasikan. Beralih ke berita lainnya pendengar, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda memprioritaskan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM bidang sosial dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Berikut laporannya.
11: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat atau Dinsos PM Kota Samarinda menjadikan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah pada tahun 2027. Kepala Dinsos PM Kota Samarinda Muhammad Arif Surahman mengatakan, terdapat 5 jenis layanan dasar sosial yang wajib diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kelima layanan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan Dinsos PM pada tahun mendatang. Layanan pertama mencakup rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta kelompok rentan lainnya yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Tim Sos PM juga menyiapkan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi warga yang mengalami kondisi sosial khusus. Tidak hanya itu, perlindungan dan jaminan sosial saat maupun setelah terjadinya bencana juga menjadi bagian dari standar pelayanan yang harus dipenuhi.
12: 5 SPM inilah yang menjadi salah satu fokus yang nanti akan terlihat di dalam program dan di dalam strategi yang diberikan di 4 bidang yang ada di Dinas Sosial. Jadi standar pelayanan minimal yang menjadi fokus dan standar minimal itu titik separatan juga kami sedikit mengupas. Dan izin juga akan dihadiri oleh KPD. Di dalam urusan pemerintahan, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, itu ada namanya urusan-urusan pemerintahan di daerah. Jadi untuk menjalankannya, itu wali kota memiliki kewenangan yang didelegasikan kepada organisasi perangkat daerah.
11: Menurut Arif, seluruh layanan tersebut harus terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Yang menegaskan pelayanan sosial merupakan urusan wajib yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Melalui musrembang tematik RKPD 2027, Dinsos PM menilai masukan dari berbagai pihak dapat memperkuat kualitas layanan dan perlindungan sosial serta memperluas akses pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
13: Love. Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

0: Jemaah haji kelompok terbang atau kloter 7 embarkasi Balikpapan yang telah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci kini dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Ketua kloter 7 embarkasi Balikpapan Haji Syahid Abdullah mengatakan seluruh jemaah telah tiba di Medan untuk transit sebelum melanjutkan penerbangan menuju Balikpapan. Menurut Syahid, jemaah telah tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 14.25 waktu Indonesia Tengah. Setelah tiba, seluruh jemaah akan menuju asrama debarkasi haji Balikpapan untuk mengikuti proses penerimaan dan persiapan pemulangan ke daerah asal masing-masing. Kloter 7 embarkasi Balikpapan terdiri atas 356 orang, termasuk 4 petugas haji yang mendampingi jemaah selama berada di Arab Saudi. Syahid memastikan kondisi kesehatan jemaah secara umum dalam keadaan baik selama perjalanan pulang. Meski terdapat 2 jemaah yang mengalami gangguan kesehatan ringan, keduanya masih dapat ditangani oleh tim medis kloter sehingga tidak menghambat proses kepulangan ke tanah air.
1: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia di

Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Samarinda terus melanjutkan penanganan banjir di kawasan Simpang 4 Sempaja dengan mempercepat penyambungan saluran drainase menuju Sungai Karang Mumus. Unjuk rasa gabungan mahasiswa Aliansi Balikpapan bergerak di depan Gubernur DPRD Balikpapan berlangsung kondusif, meski sempat diwarnai aksi saling dorong dengan petugas. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kabat kerja yang bertugas, saya Didi Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani.

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Tak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi nggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya nggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
2: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa nggak mau main banjir?
3: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Ya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi berkuatan magnitudo 6,7 pada Selasa kemarin ya, pada pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun gempa bumi magnitudo 6,7 membuat panik warga dan pasien di Rumah Sakit Samaritan, Kota Palu hingga berhamburan keluar. Ya, BMKG juga menuliskan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Keterangan persnya dalam akun Gue Channel. Ya, BMKG menjelaskan gempa bumi di Palu tersebut berada pada koordinat 1,04 lintang selatan dan 120,23 bujur timur. Namun BMKG belum mendapatkan informasi terkait kerusakan bangunan akibat gempa bumi tersebut. Melansir dari laman Antara, pendengar, gempa bumi tektonik magnitudo 6,7 itu membuat warga dan pasien di Rumah Sakit Samaritan berhamburan keluar karena panik. Meski tidak berpotensi tsunami, guncangan gempa dirasakan cukup kuat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala hingga Kabupaten Tojo Una-Una. Kepanikan juga terlihat di Rumah Sakit Samaritan, sejumlah pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan bergegas keluar gedung menuju area terbuka saat setelah guncangan terasa. Beberapa pasien yang tengah menjalani perawatan dievakuasi menggunakan kursi roda maupun tempat tidur. Semua itu guna mengantisipasi kemungkinan gempa susulan dan potensi dampak dari gempa. Dengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk pengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil.